tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Saya Isatin yang akan mengawal dan juga menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan di ruang dengar Anda masing-masing ya. Silakan untuk berkabar, berbagi informasi, menyambung info yang sudah disampaikan jam 6 tadi juga boleh. Ada hambatan apa kira-kira? Dan untuk jadwal dari biksu yang akan diberangkatkan ke kantor pemerintah daerah Nganjuk atau ke pendopo, yakni hari ini di jam 7 pagi itu akan mulai diberangkatkan, lalu nanti akan pelepasan di perbatasan juga ya. Kalau Anda menemui rombongan tersebut, bisa kirimkan videonya ya, dokumentasi serta keterangan sedetail mungkin. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Banyaan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, sisi utara jalan.

0: Oke, jalur Wilangan seperti apa? Surujakra yang arah ke Madiun ya. Nanti bisa diupdate juga di perbatasan serta di kawasan Kertosono yang arah ke timur atau arah ke Mengkreng. Dan tadi ada perbaikan jembatan ya kalau tidak salah. Sudah selesai atau belum? Kirimkan videonya atau dokumentasi foto boleh sekali ke Gatekeeper. Oke, baik, jeda dulu ya sebelum ke Gatekeeper. Anda yang saat ini melintas di jembatan Papar Kediri, ini juga boleh diupdate karena jalur tersebut juga jalur vital ya, yang mengarah dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Setelah adanya jembatan Papar ini, Surujakra, banyak sekali yang menyampaikan bahwasannya sekarang itu kalau ke Kediri deket ya, warga Nganjuk itu gak perlu jauh-jauh lagi, kayak mau ke Kediri dan ke Nganjuk itu lebih deketan Kediri. Apalagi suara-suara yang di perbatasan ya. Selain itu juga menghidupkan ekonomi warga yang ada di sepanjang jalur Ngeronggot. Bayangkan saja, mulai dari Kelutan, lalu Kedunglo, Cengko, dan sampai di Prambon, itu sekarang banyak sekali rumah makan, toko-toko besar yang berdiri di sana. Karena setelah adanya jembatan Papar tersebut, dulu ketika saya masih SD belum ada jembatan itu, dulu itu sepertinya menggunakan perahu ya, dan kalau mau ke Kediri itu kayak jauh gitu. Tapi sekarang setelah ada jembatan Papar, ini semuanya rame, jalur-jalur utama seperti mengarah ke Prambon itu rame. Dan kalau tidak salah jalurnya juga lumayan halus ya, tidak begitu rusak begitu. Anda yang dulu itu istilahnya menangi ya, menangi belum ada jembatan Papar, dan juga sesudah adanya jembatan Papar, perbedaan apa yang dirasakan? Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Oke, baik, pemberangkatan Bante ke pendopo seperti apa? Ini rekan-rekan juga masih komunikasi dengan Ibtu Dwi Purnomo selaku Kanit Kamselnya Satlantas Polres Nganjuk ya. Sebelum lebih detail, saya ke Gatekeeper dulu. Lilin, silakan.
4: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi dari Sedulur Cakra yang saat ini juga lagi perjalanan ya. Mm-hmm. Pak Arif mengabarkan jam 6 lewat 55 menit tadi, mm-hmm, para rombongan biksu sudah start dari Klenteng.
0: Wah,
4: ketika yeah, Pak Arif melintas di sana begitu, mm-hmm, ya. Banyak yang mengawal juga, mulai dari masyarakat yang menonton juga banyak, anak-anak sekolah yang memberikan support juga banyak sekali, Iis.
0: Mm-hmm.
4: Dan dari karyawan pabrik juga pada keluar semua untuk menyaksikan perjalanan Bante tersebut ya. Ini Bante ini adalah istilah untuk biksu tersebut yang menjalani ritual tudong begitu ya.
0: Mm-mm.
4: Jadi ritual tudong ini adalah perjalanan spiritual ribuan kilometer yang ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ini disebut Bante begitu ya, Sedulur Cakra. Dan kabarnya ini tadi juga banyak masyarakat yang memberikan kayak minuman begitu, Iis, kepada, mm-hmm, para Bante tersebut. Kemudian ini juga berdoa Pak Arif semoga semuanya diberikan kelancaran, keselamatan, mm-hmm, dan juga keberkahan ya tentunya. Mm-hmm. Siap, terima kasih Pak Arif. Ini tadi juga sudah berbagi informasi. Lanjut lagi dari Bapak Trimawan, sudah berangkat dari Klenteng Sukomoro menuju ke Pendopo Nganjuk, Mbak Iis.
0: Oke, Pak Tri.
4: Dikirimkan videonya juga, mm-hmm, ya, sangat luar biasa sekali. Ini tadi para rombongan itu juga bersemangat sekali nampaknya ya, dari video yang dikirimkan oleh Sedulur Cakra ini tadi.
0: Mm-hmm.
4: Harap hati-hati Sedulur Cakra apabila Anda melintas dari Sukomoro menuju ke arah Nganjuk, karena untuk saat ini situasi lalu lintas juga ramai ya, apalagi, mm-hmm, ada yang berjalan kaki dari rombongan Bante tersebut, Iis, sehingga nampaknya lalu lintas di sana itu juga sedikit padat untuk di pagi hari ini. Ya. Karena kan masih ada pengawalan juga dari teman-teman kepolisian ya, Iis. Mm-mm. Ini tadi kita juga masih komunikasi dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo. Beliau tadi juga mengabarkan kalau teman-teman dari Satlantas Polres Nganjuk juga sudah merapat ke lokasi atau ke Kelenteng Sukomoro Nganjuk begitu ya, untuk melakukan pengawalan. Tapi untuk lebih detailnya seperti apa, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo juga berkenan on air ya, namun mohon waktu begitu. Mm-hmm. Nanti akan kita sambungkan bagaimana situasinya di sana. Kemudian ada Bapak Sutrisno, hati-hati Sukomoro macet untuk di pagi hari ini.
0: Ini juga di sana ya.
4: Benar, ini di Sukomoro Nganjuk. Jadi okay, untuk lalu lintasnya sedikit crowded ya. Mm-hmm. Ada petugas kepolisian juga yang berjaga di sana nampaknya, Iis. Harap hati-hati saja, banyak anak sekolah juga yang menyaksikan para bante ini untuk melanjutkan perjalanan ke arah Pendopo Nganjuk ya, Seduru Cakra. Lalu lintasnya juga ramai sekali dari kedua arah, kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bante atau biksunya itu ya, sekarang sudah berangkat dari Kelenteng Sukomoro. Saya sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo ASA. Selamat pagi, Pak Dwi.
5: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Oke, Pak Dwi sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Dwi, sebelumnya,
5: ya,
0: sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang penyambutan. Nah, sekarang kalau untuk

0: kita lepas, ada pelepasan di barat sana di Wilangan.
1: Wilangan, oke, oke.
0: Iya. Yeah.
1: Baik. Nah, ini untuk menuju ke Pendopo ini jalur Surabaya Madiun itu ya, Pak ya. Baru nanti belok kiri ya.
0: Iya, betul betul. Mas Trip nanti ke kiri.
1: Mas Trip ke kiri. Iya. Ya, baik, baik. Kalau untuk pengawalannya sendiri seperti apa, Pak Dwi?
0: Seperti kemarin pada saat kedatangan kita laksanakan pengawalan baik dari Satlantas maupun dari Satjabara, Polsek dan sebagainya, di belakang ada ambulan. Kayak gitu. Jadi untuk Satlantas kali ini 4 orang, yang 2 patwal mobil, yang kendaraan roda 2 juga kita tempatkan di samping-samping.
1: Okay. Gitu, Mbak. Ya, baik. Untuk situasi arus lalu lintas saat dilewati Biksu ini seperti apa, Pak?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah tidak ada kendala, normal. Dan tidak mengalami hambatan yang signifikan. Jadi biasa-biasa, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk kegiatan di Nganjuk berjalan lancar.
1: Oke, baik. Pak Dwi, mungkin ada informasi tambahan bagi Sri Jakra yang mengakses jalur dari Pendopo ke arah Wilangan, monggo.
0: Iya, untuk masyarakat terkait rombongan Biksu ini tidak terjadi istilahnya pengalian arus dan sebagainya, karena mengingat bisa dikondisikan, maka tidak ada masalah baik di kota maupun di untuk masyarakat berjalan dalam perjalanan. Mungkin pada saat mungkin Biksu lewat mungkin terhambat sedikit di perempatan-perempatan dan sebagainya, itu aja.
1: Oke, baik. Pak Dwi, terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Iya, ya, okay. Iya, sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak. Semangat dalam bertugas. Monggo. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, SH.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Senorita ya, yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih di perjalanan atau yang di rumah saja sambil mendengarkan radio, karena sambil aktivitas di rumah ya, barangkali ada yang punya usaha di rumah. Sudut Cakra, kalau di Nganjuk itu banyak ya para pengrajin seperti produksi tahu, lalu tempe di kawasan Tanjung Tani Prambon itu. Nah, itu sentranya ya, banyak sekali di sana. Bahkan setiap rumah sepertinya masak tahu semuanya ya. Saya ke penelpon Pak Tri. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Pak Trimawan. Sehat Pak?
1: Iya ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Monggo infonya lagi di mana ini?
1: Ini saya ini biksunya sudah nyampe di depannya Luwes. Mau menuju ke Maghrib ini.
0: Oh.
1: Dan saya tadi. Ini pas di depannya Luwes, Mbak.
0: Pas jadi, di depannya Luwes. Depan oke.
1: Okay. Iya, iya. Ini jadi
0: Mangun Dikaran atau apa ya Pak itu ya?
1: Iya, iya. Banyak dari masyarakat yang
0: Oke.
1: Masyarakat dan sebagainya juga banyak yang memberikan bekal itu, termasuk air, lalu bekal-bekal lainnya itu kepada para biksu. Rupanya sambutan masyarakat sangat antusias sekali.
0: Oke, alhamdulillah. Ya, ya. Pak Trimawan, jenengan ini melintas di belakangnya atau memberikan sambutan di tepi jalan, Pak?
1: Kebetulan tadi saya bersimpangan, jadi saya menuju ke
0: arah ya?
1: Timur. Terus saya berhenti, akhirnya saya di depannya Luwes itu untuk menyaksikan juga.
0: Iya, Pak.
1: Saya tadi kebetulan Luwes, Pak. Sehingga saya berhenti untuk kalian menyaksikan.
0: Siap-siap. Gitu ya. Ternyata santai ya Pak ya. Hari-hari apa ini tadi? Hari apa?
1: Oh, saya sudah purna Mbak.
0: Alhamdulillah. Istirahat, tinggal santai. Menikmati hidup Pak ya.
1: Iya. Betul.
0: Oke Pak, tapi kalau untuk pantauan jenengan, apakah terjadi kemacetan Pak di jalur tersebut?
1: Wajar Mbak, jadi macetnya macet lancar.
0: Macetnya macet lancar, ya.
1: Tidak sampai macet total enggak Mbak. Jadi tetap macet berjalan, tapi tetap lancar. Tidak ada masalah. Dan karena ada pengawalan dari pihak polisi, dari pihak TNI, juga ada pengawalan. Sehingga tetap bisa berjalan cuma agak pelan.
0: Oke. Siap-siap baik. Pak Trimawan, matur nuwun sudah bergabung. Ada yang ingin ditambahkan, Pak?
1: Ya, cukup yang kebetulan berpapasan atau beriringan. Salah kendaraan harus lalu kita jalan.
0: Ya, baik. Siap, Pak Trimawan, matur nuwun. Monggo dilanjut aktivitasnya.
1: Ini juga ada yang dari Gus Durian, Mbak. Gus Durian juga ikut.
0: Gus
1: yang
0: Durian.
1: Gus Durian.
0: Oh, Gus Dur.
1: Iya, ini rombongan dari Gus Durian juga yang ikut ini menuju ke Depo juga.
0: Oh.
1: Ikut berjalan dengan biksu itu.
0: Ikut jalan,
1: itu.
0: Pak, ya?
1: Iya, ikut jalan. Ada mobilnya juga. Elok gitu. Juga ada yang berjalan. Gus Durian, ya.
0: Oke, ini yang dimaksud Gus Dur Jombang kan?
1: Iya, tapi fannya Gus Dur, Gus Durian.
0: Oh, jadi organisasinya ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, ramai berarti ya Pak ya?
1: Ramai sekali ini.
0: Gege, baik, siap. Monggo dilanjut ya. Pak. Gege, selamat pagi. Monggo Pak Trimawan ini tadi, yang kebetulan juga melintas di jalur utama Surabaya Madiun, jalan nasional, ketemu para rombongan dari Bante Biksu Tudan ini yang menuju ke pendopo. Kalau tadi pantauan dari Pak Trimawan itu masih di Mangun Dikaran ya, nanti arah ke Mastrip, baru nanti menuju ke pendopo. Nah ini Seru Cakra, Anda yang melintas di jalur-jalur utama mohon untuk bersabar apabila terlibat kemacetan, tapi saya rasa tidak ya. Lalu yang memberikan penghormatan atau menyapa dari tepi-tepi jalan, jangan lupa kasih juga untuk minum mungkin ya, kasih minum atau ya bekal apa gitu ya, biar juga ngena di hatinya para Bante Biksu Tudon ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kabar baik sedulur Cakra, untuk Anda yang mungkin bingung ya antara mau kerja atau meneruskan pendidikan, lalu cari kerjanya gimana begitu, jangan sampai ketinggalan karena pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya. Ini nanti digelar di 21 sampai 22 Mei 2026 bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya. Ada sekitar 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk Anda lamar. Jadi, tidak hanya itu, tersedia juga Edufair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah ya. Yuk, silakan ajak teman, saudara, dan keluarga ramaikan Job Fair dan Edufair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Selamat pagi Pak Sentanu.
1: Selamat pagi Mbak Iis.
0: Iya, lagi di mana Pak Sentanu?
1: Ini baru saja pulang dari ngeliput Bante yang keluar dari Klenteng.
0: Oh iya iya iya, gimana Pak perkembangannya Pak, monggo.
1: Wah antusias. Masyarakat kerajaan minta ampun pokoknya.
0: Oh iya iya. Jadi tadi ketemu pas di keluar dari Klenteng atau pas sudah di jalan rayanya Pak?
1: Keluar Klenteng, jadi jadi saya di Klenteng di depan stasiun keliput, tapi ya kalah sama mak-mak
0: senggol. Kalau kemarin pas penyambutan nyampe di Klenteng, jenengan juga ngeliput di sana nggak ini Pak?
1: Ngeliput, malamnya saya juga ngeliput, tapi kalah sama yaitu mak-mak senggol karena senggol gini.
0: Oke, memang ramai sekali. Ini tadi juga ramai Pak pagi ini?
1: Lumayan ramai. Sampai Klenteng, terus depan Sukomoro 1 sampai Lampu Merah Peserut itu ramai.
0: Oke, baik. Kalau untuk pelepasan dari Klenteng sendiri ya, ada barongsainya lagi atau enggak ini Pak?
1: Oh, dada barongsainya ya. Cuma
0: ya. Seperti penghormatan saja ya Pak ya.
1: Tapi tadi musinya di depan pejalan kaki itu Pak Biksunya.
0: Oke. Iya ya. Partisipannya juga banyak ya yang ikut menyambut ini.
1: Jalan juga banyak.
0: Oke, baik. Pak Sentanu ini enggak ikut jalan juga Pak untuk ngawal ini.
1: Maunya sih gitu tapi bawa mobil
0: ya. Repot ya Pak.
1: Iya.
0: Walah, iya. Siap. Ada informasi tambahan, Bapak?
1: Ya, cuma itu mama sama anaknya itu kalau bisa tuh diperhatikan dulu anak. Takutnya berosot terus ke jalan raya itu loh.
0: Betul. Iya ya, jalur utama.
1: Iya, kan banyak kendaraan yang mau kerja itu kan banter-banter.
0: Betul, gengge. Jenengan warga Sukomoro juga atau mungkin lain daerah, Pak?
1: Saya juga ikut kecamatan Sukomoro, tapi kelurahannya Kapas.
0: Oh, Kapas, gengge. Berarti kalau Kapas itu pasar arah ke mana itu, Pak? Arah ke utara bukan?
1: Bukan, ke timur.
0: Oh, ke timurnya ya. Oke. Baik. Pak, terima kasih sudah bergabung ge untuk bagikan info ini.
1: Iya, terima kasih, Mbak.
0: Oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Kami tunggu update-update-nya ya.
1: Siap, Mbak.
0: Oke. Monggo, Pak Sentanu, terima kasih sudah bergabung di 106,1.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ada yang biasanya itu mengawali pagi dengan kopak, kopi pagi ya, tanpa nyekip gitu. Jadi selalu kopi pagi, tapi jangan lupa untuk juga bersyukur ya. Mungkin mengawali pagi, mulai bangun tidur sampai selesai mandi, bersiap, itu dengan bersyukur karena masih diberi kesehatan, bisa beraktivitas, dan masih bisa ketemu dengan anggota keluarga yang lengkap begitu. Disyukuri semuanya, karena dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita terima, dan apa yang kita berikan kepada orang, ini besar harapan bisa bertambah ya. Mungkin kita yang sudah berbagi di pagi hari, entah hanya berbagi senyum mungkin ya, karena senyum kan juga sedekah ya. Itu semoga selalu diganti dengan berlipat-lipat ganda, berlimpah begitu. Sudahkah Anda bersyukur pagi ini? Dengan mensyukuri apa yang Anda miliki, terutama kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat mahal harganya.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Lilin.
1: Ini tadi kita juga dapatkan informasi dari Bapak Sutrisno, Kabak Hukum Sekda Kabupaten Nganjuk ya. Mm-hmm. Ini tadi beliau juga sempat menjumpai ketika perjalanan para rombongan Bante yang lagi perjalanan menuju arah Pendopo Nganjuk begitu. Jam 7:17 tadi kabarnya. Nah, kemudian Pak Sutrisno update lagi. Mm-hmm. Bapak ini sudah sampai di Pendopo dan ikut menyambut rombongan Bante di Pendopo Nganjuk begitu.
0: Oh, siap-siap.
1: Ya, jadi sangat luar biasa sekali mm-hmm. ya. Ya, tadi kita juga dapatkan beberapa kiriman video dari Sedulur Cakra di Jalan Panglima Sudirman Mangundikaran Nganjuk Iis. Mm-hmm. Ini tadi sempat disampaikan oleh Mas Chandra dari SDN 1 Werungotok juga menyambut biksu yang mau ke pendopo Kabupaten Nganjuk ya pagi hari ini ya. Sebelumnya juga melanjutkan perjalanan kembali nantinya dan akan dilepas di wilangan Nganjuk atau di perbatasan antara Nganjuk dan juga Madiun begitu. Mm-mm. Kalau terlihat dari video yang dikirimkan sama Mas Chandra, ini tadi antusiasnya sangat luar biasa sekali. Anak-anak itu kayak menggunakan itu Iis, baju adat Jawa yang lurik itu loh,
0: yang coklat
1: sama hitam mm-hmm. biasanya.
0: Yang sekarang jadi seragam itu ya, setiap hari Kamis dan Rabu.
1: Benar. Nah, ini menggunakan seragam baju Jawa tersebut Iis, kemudian mm-hmm. juga membawa bendera merah putih. Okay. Terlihat antusiasnya ketika menyambut para Bante ini juga sangat luar biasa sekali ya. Ini dari Bante tersebut juga kayak bersalaman, mm-hmm. kemudian kayak melambaikan tangan begitu. Sangat luar biasa sekali Sedulur Cakra ya. Ini kita juga melihat guyub rukunnya masyarakat Nganjuk yang sangat ramah ini loh Iis. Yeah. Ini kan juga sangat luar biasa sekali mm-hmm. ya. Jadi Sedulur Cakra ini juga bisa berkabar dengan kita kalau mungkin tadi juga sempat menjumpai rombongan Bante yang menuju arah Pendopo Kabupaten Nganjuk begitu. Kemudian tadi kita juga dapatkan informasi disampaikan oleh Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Rido Pramana. Beliau menyampaikan ada insiden laka Iis. Yeah. Ada sebuah bus begitu yang mengalami kecelakaan di jalur tol Jombang Mojokerto. Beliau juga berkenan on air, mohon waktu Iis.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Baik, saya sudah tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Ridho Pramana MS, SHMH. Selamat pagi, Pak Ridho.
1: Selamat pagi, Mbak Is.
0: Baik.
1: Apa kabar? Sehat ya?
0: Alhamdulillah, Bapak diberi kesehatan. Pak Ridho juga sebaliknya, nggih?
1: Amin. Siap.
0: Baik, Pak, kami terima info ada insiden kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto. Ini yang kejadian kapan, Pak?
1: Mohon izin, Mbak Is, melaporkan dengan unit 3 Satpejian di Lantas Polda Jawa Timur bersama kami, Panit Jatim 3 Ibda Ridho Pramana MS, kepada Radio Cakra Krishna. Untuk pagi ini, Mbak, benar terjadi insiden laka, Mbak, tepatnya di KM 686 700, dan kami menghimbau juga nih para pengguna jalan, terutama apabila mendekati di KM 686 Bursavo, Surabaya Mojokerto Jombang, berkenan untuk hati-hati dan kurangi kecepatan, Mbak, mengingat terjadi insiden laka ini, terjadi bus di mana lakanya itu di jalur Ambon, Jombang Mojokerto. Namun di TKP kendaraan bus ini terjadi insiden laka mikroslip sehingga melewati median tengah, Mbak, menyeberang ke jalur Bravo. Nah, dimohon kepada masyarakat karena ada penyempitan jalan, tentunya akan terjadi kegiatan kami berupa evakuasi yang kurang lebih waktu 1-2 jam, Mbak. Berkenan masyarakat lebih hati-hati waspada dan mengurangi kecepatan. Dan insiden ini terjadi karena terjadinya mikroslip, Mbak, di mana kendaraan bus berupa Bus Sudiro Tunggal Jaya di semalam, Mbak, dengan nopol AE 72664UP yang dikemudikan oleh saudara Pak Andi, dan korban dari keseluruhan luka berat 5, luka ringan 4, jumlah penumpang 17 orang, di mana 15 orang penumpang, satu driver, satu sopir dengan satu kernet, Mbak. Dan keseluruhannya sudah dievakuasi ke RSUD Jombang. Dan kejadian ini langsung kami limpahkan ke unit laka Polres Jombang karena ada beberapa yang cenderung luka berat, Mbak, dan butuh penanganan khusus. Demikian.
0: Oke, baik. Dengan adanya korban luka berat, Bapak, ini apakah ada korban yang memang lukanya itu disampaikan bisa itu, Pak, berakibat fatal?
1: Ada kemungkinan iya, Mbak, karena luka berat itu kan tentunya patah tulang udah pasti. Ada yang sebagian penumpang ini tangannya hancur sebelah kanan, dan ini akan tentunya merupakan sudah laka yang di apa ya, Mbak, ya, di kategori luka berat, Mbak. Demikian, Mbak Is.
0: Ya, untuk busnya ini apakah mengganggu arus lalu lintas, Pak, posisi terakhir?
1: Untuk posisi terakhir, Mbak, dia masih ke median tengah, makanya kami hanya melakukan penyempitan saja. Jadi untuk dua jalur masih lancar, Mbak. Artinya untuk mengantisipasi masyarakat aja khawatir karena kecepatan tinggi. Tidak, Mbak, tidak memenuhi syarat untuk melakukan kecepatan tinggi. Jadi kami sambil pengaturan kan SM dan PJR untuk mengamankan TKP terdekati, Mbak, KM tersebut.
0: Oke. Arah Surabaya berarti yang bisa dilalui hanya dua ruas saja ya, atau dua lajur ya, Pak, ya, yang awalnya tiga.
1: Kalau arah Surabaya los, Mbak, karena memang TKP-nya di Surabaya Mojokerto Jombang, tetapi kan busnya sudah melintang nyebrang, Mbak, ke arus jalur B Jombang Mojokerto.
0: Iya. Jadi betul, hantaman sekali keras itu mengarah ke jalur lawan ya.
1: Iya. Iya, betul sekali, Mbak. Dan melajur ke arah timur, membujur ke arah timur.
0: Baik. Berarti hanya sebagian saja yang bisa dilalui, artinya menyempit ya, Pak?
1: Siap, betul sekali, Mbak.
0: Oke, baik. Dari pantauan di lokasi, bagaimana, Pak? Ini tadi apakah ada hambatan saat proses penyeterilan?
1: Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tapi cuma tadi sedikit kesulitan kami mengingat driver yang di depan tangannya kejepit, Mbak. Sama kaki terlindas badan bus ya. Itu yang kami evakuasi agak susah tadi, Mbak. Yang terakhir.
0: Apakah harus dibalikan dulu, Pak, untuk posisi busnya itu?
1: Enggak
0: ya.
1: Kami potong, Mbak. Jadi bahan busnya yang kita potong, Mbak. Jadi ada memang alat yang digunakan untuk rekan-rekan BUJT untuk memecah kendaraan, Mbak.
0: Baik. Untuk proses evakuasi bus nanti akan dilaksanakan jam berapa, Pak, rencana?
1: Untuk saat ini kami masih menunggu alat berat, Mbak. Karena mengingat bus malam itu kondisi memang fisiknya besar ya. Karena tentunya membutuhkan towing dan alat berat yang standar, yang bisa untuk membalikkan ini semua. Kemungkinan tadi prediksi kami antara 1-2 jam, dan saat ini sudah meluncur ke TKP, Mbak. Saat ini masih kami tungguin ini, Mbak. Segera mungkin dan secepat mungkin kita clearkan.
0: Baik-baik. Dan semua korban sudah dibawa ke rumah sakit ya, Pak?
1: Betul sekali, Bais.
0: Ya, baik. Yang terakhir, Pak, mungkin ada imbauan dari njenengan kepada para sang sopir yang kelihatannya memang sudah lelah dalam berkendara sampai terjadi hal seperti ini. Monggo.
1: Betul sekali. Terima kasih, Mbak, atas kesempatan yang diberikan. Kami kepada masyarakat, para pengguna jalan, tentunya kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan informasi terkait apabila lelah dan mengantuk berkenan beristirahat. Karena obat lelah dan ngantuk itu bukan makan permen ataupun segala macam atau dengerin musik, tapi justru adalah harus tidur. Dan itu menyebabkan tentunya terhambatnya perjalanan Anda. Dan yang kedua, Mbak, berkenan untuk atur kecepatan sehingga apabila terjadi laka tidak begitu fatal. Dan selanjutnya kita berharap semua untuk keselamatan para pengguna jalan, dan selalu hati dan hati waspada, keluarga menunggu di rumah. Demikian, Mbak Is.
0: Baik, terima kasih Pak Ridho untuk waktunya. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas di PJR Jatim 3 dan...
1: Baik, terima kasih, Mbak Is. Sukses selalu.
0: Sukses selalu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Iya, rombongan dari Bante Biksu Tudong ini menuju ke arah pendopo ya. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Muhammad yang berada di lokasi, yakni di depan pendopo Nganjuk, beliau juga mengirimkan video ada barongsai yang menyambut begitu ya. Walaupun sekarang sebelum nyampe di sana kan, tetapi ini antusias dari para murid, lalu juga instansi, semuanya cukup meriah. Mereka itu berbaris di depan pendopo dan juga di depan alun-alun untuk menyambut baik anak-anak sekolah yang mengenakan baju lurik batik yang sekarang menjadi seragam itu ya. Dan serta tidak hanya itu, keramaian juga dari ini para guru, lalu juga hiburan-hiburan sangat banyak ya. Semoga untuk Anda yang ikut menyaksikan di sana terhibur juga. Selain itu juga bisa menghibur para Bante yang sudah lelah ya mungkin ya dalam perjalanan, dan kalian menjadi semangat dari para Bante tersebut.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Oke, baik, selamat pagi Suruh Cakra. Update yang kita terima dari WA Gatekeeper ya, bahwasannya Bante Biksu Tudon ini sudah nyampe di Pendopo Nganjuk dan mereka disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utaranya SDN 1 Pacul, timur jalan.

0: Ya, Zuru Jagra, cuaca hari ini sangat cerah ya. Dan kami pun juga berharap semoga dari Bante Biksu Tudong ini diberi kesehatan yang lebih ya, untuk menghadapi cuaca ekstrim di kawasan Nganjuk yang tiba-tiba panas, tiba-tiba juga mendung begitu, untuk melanjutkan perjalanannya sampai nanti di tujuan, yakni di Borobudur, Jawa Tengah. Ada yang sudah bergabung, halo, selamat pagi Pak Mu.
1: Selamat pagi Mbak I, selamat pagi sedulur Cakrakrisna semua.
0: Iya Pak Mu, wah ini dokumentasi yang jenengan kirimkan bagus-bagus ini Pak. Di kawasan Pendopo ikut meramaikan ternyata.
1: Iya Mbak, ini kebetulan kan tadi kan satu jalur, kemudian kok saya pantau terus siaran Cakrakrisna kok biktus rombongan para biksu ini kan sudah nyampe di luas ya tadi. Terus akhirnya saya merapat ke depan pendopo dan kebetulan sudah ramai sekali Mbak. Luar biasa ya Mbak, masyarakat Nganjuk ini sambutannya luar biasa.
0: Iya,
1: toleransinya patut diatur acungi jempol, saya sampai terharu juga Mbak ya. Jadi dari berbagai elemen masyarakat Mbak, dari berbagai relawan, dari berbagai komunitas-komunitas yang ada di berbagai masyarakat, kemudian lintas agama, semua menyambut dengan meriah sekali. Ini tadi ada barongsai, ada kemudian ada gamelan dari sepertinya dari umat agama lain juga ya, termasuk dari anak-anak sekolah yang menyambut riuh sekali, ramai sekali Mbak ini.
0: Waduh, saya jadi pengen ikut gabung di sana Pak.
1: Iya, saya nggak ekspektasi loh Mbak. Maksudnya kan tidak nyangka akan seramai ini. Ternyata rombongan dari para biksu ini juga banyak sekali ya Mbak. Jadi sampai saya pikir kan sudah selesai. Ternyata masih ada beberapa biksu tuh yang tertinggal gitu. Tapi mereka semangatnya luar biasa ya Mbak. Ini kan memang acara ini kan benar-benar pas untuk dilaksanakan di Indonesia ya, karena sambutan masyarakat Indonesia sangat hangat sekali, walaupun kita mungkin dibedakan dengan keyakinan, tapi luar biasa, saya acungi jempol. Makanya ini kan menjadi agenda rutin ya Mbak ya, tiap tahun, luar biasa Mbak.
0: Geng. Saya juga ikut haru Pak, pas lihat anak-anak yang tabur bunga di sepanjang jalannya biksu itu loh Pak, dari video tadi.
1: Iya betul, dan saya lihat dari aura muka dari para biksu ini sumringah sekali ya, walaupun mereka tuh kayak bercucuran keringat gitu loh, sampai
0: sudah
1: apa
0: basah
1: ya,
0: semua
1: busana
0: gitu
1: yang
0: ya?
1: Mereka busana yang mereka kenakan tuh basah semua, dan mereka semuanya pasti bawa handuk Mbak ya. Dan ternyata rombongannya itu banyak sekali Mbak ya, dari segi logistik, dari pengawalan, dari masyarakat yang ikut membantu, itu luar biasa. Mereka kayak satu komando, benar-benar kompak gitu kan Mbak.
0: Wah, ya. Ini kalau mereka semuanya bisa bahasa Indonesia, pasti semua ikut sambutan ini Pak.
1: Pasti senang ya, anak-anak juga senang sekali. Mereka juga ngerti, kadang ada yang minta untuk foto bareng-bareng gitu. Dan luar biasa Mbak pokoknya. Pastinya energi ini kan pasti akan dituturkan oleh mereka ke negara mereka masing-masing kan Mbak.
0: Betul. Ya semoga nanti bisa dibuat cerita ya Pak, bahwasannya penyambutan di Nganjuk luar biasa begitu, bisa diceritakan ke keluarga masing-masing.
1: Iya, berarti kan orang Nganjuk itu sangat welcome sekali, sangat toleransinya sangat tinggi, kepedulian sosialnya juga sangat tinggi gitu, menghargai perbedaan seperti
0: betul,
1: itu Mbak.
0: Betul.
1: Yang saya bangga itu seperti itu.
0: Luar biasa, baik Pak Mu, terima kasih waktunya sudah bergabung.
1: Sama-sama Mbak, dengan senang hati Mbak Ii. Salam buat seluruh Cakrakrisna, moga-moga berkah selalu.
0: Amin,
1: tetap semangat
0: amin.
1: Mbak Ii.
0: Semangat juga untuk Pak Mu dan keluarga ya.
1: Sama-sama Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, tidak membeda-bedakan menghargai perbedaan dan juga toleransi yang tinggi yang dijunjung oleh warga Kabupaten Nganjuk ini terlihat Surjakra. Ini terlihat setelah mereka ini kedatangan Bante ini ya. Jadi penyambutan luar biasa, ramahnya juga luar biasa. Saya juga ikut seneng ya untuk melihat kerukunan ini dan para Bante ini yang memang sudah terlihat bajunya itu sudah basah ya, bercucuran keringat karena memang cuaca juga lagi ekstrim. Mereka tetap tersenyum, Surjakra, tetap tersenyum lebar. Ada yang berfoto dengan anak-anak sekolah, ada juga yang senyum, ini manis begitu ya. Terima kasih juga untuk para sedulur Cakra yang sudah membagikan video-video dokumentasi di sekitaran pendopo Nganjuk. Nah, ini saya coba cek dulu info yang sudah masuk ke Lilin.
3: Ya, ini tadi kita dapatkan kiriman banyak sekali dari pendengar Radio Cakra iya. Krisna ya. Yang standby di sana Iis, nah, di ini. Pendopo Kabupaten Nganjuk. Mm-mm. Meriah sekali penyambutannya ya. Sangat luar biasa sekali untuk antusias dari masyarakat, kemudian juga anak-anak sekolah. Ini tadi dikirimkan beberapa dokumentasi dari Pak Muhammad, kemudian juga dari Bapak Sailendra. Pak Sailendra ini tadi juga mengabarkan untuk kondisinya ramai sekali dan lancar disambut dengan antusias. Semoga kerukunan umat beragama terjadi dengan indah. Salam toleransi begitu ya. Terima kasih Pak Sailendra. Ini juga saya tuh kagum loh sama masyarakat Nganjuk ini. Sambutannya tuh sangat luar biasa sekali dan tidak membeda-bedakan Iis. Jadi meskipun berbeda keyakinan tapi juga semuanya rukun begitu ya. Jadi toleransinya sangat kuat sekali sedulur Cakra. Terima kasih Bapak Sailendra, Pak Muhammad tadi yang juga mengabarkan dari Nganjuk langsung ya, dari sekitaran pendopo Kabupaten Nganjuk langsung dikabarkan. Pak Chandra Budi ini tadi juga sempat mengabarkan ya, hari Kamis 21 Mei di tahun 1998 waktu itu nilai rupiah terpuruk di level 16 ribuan dan pagi jam 8 keluar rumah katanya di jalanan kota mulai dari kampus UGM, IKIP dan toko di jalan Solo katanya banyak yang berserakan begitu, ada batu, ada barang-barang juga, kepulan asap. Ini kayaknya krisis moneter ya di tahun tersebut ya Iis. Dan katanya kalau hari, tanggal, bulan yang sama ini juga lebih damai, lebih tenang meskipun rupiah anjlok dinilai di angka 17 ribuan ya. Kemarin disampaikan juga sama Bapak Presiden Prabowo Subianto memang ada untuk pelemahan rupiah memang ada ya Iis di angka 17 ribuan 700-an atau 600 ribu rupiah begitu. Untuk update-nya hari ini kita juga masih terus mengikuti perkembangannya ya Iis. Ya semoga untuk perekonomian Indonesia juga semakin membaik untuk kedepannya meskipun situasi global yang saat ini juga sedang kacau ya Iis. Tapi kita yang hidup di desa seperti ini tentunya sedikit banyak juga merasakan adanya pelemahan nilai rupiah atau mungkin juga meningkatnya untuk nilai tukar ke dolar begitu. Dan semoga ini kedepannya bisa diperbaiki dan juga untuk perekonomian Indonesia apalagi masyarakat di

0: ya. Kemudian kita dapatkan informasi lagi dari Mbak Emi Katarina, mau mengabarkan Kacangan Brebeganjuk cuacanya mendung syahdu, Mbak Iis.
1: Okay.
0: Nah, ini tadi juga dititipi sama Mbak Emi. Mau mengucapkan terima kasih buat Pak Muhammad loh. Pak Muhammad ada ini loh. Ada titipan dari Bu Emi. Terima kasih untuk Pak Muhammad yang sudah mempercayakan rias foto keluarga beliau kemarin kepada Mbak Emi begitu.
1: Oh, ini MUA-nya.
0: Iya, MUA-nya Mbak Emi ini. Waduh, luar biasa sekali. Besok Iis kalau misalkan mau itu, mau lamaran besok kan ya acaranya. Nah, kita bisa mempercayakan ke Mbak Emi.
1: Wah, siap. Nanti kita calling-calling ya Mbak Emi.
0: Calling-calling ya. Benar sekali. Kemudian untuk Sedulur Cakra yang saat ini ada di sekitaran Pendopo Kabupaten Nganjuk, tetap tertip ya Sedulur Cakra, monggo bisa berbagi informasinya juga. Pak Yitno tadi mengabarkan Jombang Kota cuacanya juga cerah ceria sekali. Nah, kemudian update lagi dari Mas Chandra tadi juga sempat menyambut para biksu yang hadir di Kabupaten Nganjuk ya Iis. Tadi perjalanan di Pendopo Kabupaten Nganjuk sudah sampai. Kalau Mas Chandra tadi nyambutnya di Jalan Panglima Sudirman Mangundikaran Nganjuk begitu. Sangat luar biasa sekali dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan beliau. Ini antusias anak-anak SD dari SDN 1 Werungoto juga sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Sedulur Cakra yang terus berbagi informasi di pagi hari ini ya. Kita tunggu update-update dari Anda. Kemudian tadi kita juga terima informasi Pak Sapuan Iis mengabarkan untuk Kecamatan Luyu dan Gundang ini harus hati-hati karena jam 9 lewat 30 menit sampai jam setengah 2 siang nanti akan ada pemadaman listrik sementara Iis. Dan untuk wilayah yang terdampak itu ada di Desa Gampeng, kemudian juga Desa Luyu, Desa Tempuran, Desa Lengkong Lor, Desa Bajang dan sekitarnya. Ini untuk Kecamatan Luyu ya, dari jam setengah 10 sampai jam setengah 2 siang. Kemudian kalau di Kecamatan Gondang dari jam 9.30 sampai jam 9.40 untuk wilayah yang terdampak di Desa Segowar dan sekitarnya. Ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV Iis dari teman-teman PT PLN UP3 Mojokerto ULP Nganjuk Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, dan nanti itu akan ada pelepasan juga ya dari pendopo menuju ke arah perbatasan Nganjuk Madiun, dan nanti akan ada pergantian dari rekan-rekan kepolisian yang bertugas untuk mengawal serta pengamanan begitu untuk di jalur utama Surabaya Madiun. Dan kalau Madiun menuju ke arah Jawa Tengahnya ini full di jalur utama ya, Sri Cakra. Jadi mohon untuk lebih waspada karena jalur itu adalah jalur vital, jalur yang banyak dilalui oleh bus, truk gandeng, truk-truk besar, lalu juga tentunya kendaraan pribadi. Nanti sebagai warning untuk sedulur cakra yang beraktivitas di seputaran jalur utama Surabaya Madiun untuk lebih hati-hati. Mungkin nanti agak siangan atau sampai dengan sore ya mengarah ke Madiunnya. Semoga selalu diberi kelancaran.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Jembatan Perintis Garuda yang berada di Dusun Ngeronggo, Desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, ini sudah diresmikan. Peresmian itu sudah dilangsungkan pada 9 Maret 2026, tepatnya di hari Senin. Dalam kegiatan di lokasi, ada hadir Pangdam 5 Brawijaya Maijen Rudi Saladin MA berserta dengan jajaran dan Dandim 0810 Nganjuk Letkol Arhanud Taufan Yuda Bakti beserta dengan jajaran. Maijen Rudi Saladin mengatakan jembatan ini merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jembatan dengan ukuran 60 meter dan panjangnya ya dan lebarnya 1,8 meter itu selesai dibangun dalam kurun waktu 90 hari. Sementara itu warga Ngeronggo, Sukomoro atas nama Suwito mengaku senang dengan adanya jembatan Perintis Garuda ini. Menurutnya sebelum dibangun jembatan ini dalam keadaan yang memprihatinkan dan hampir tidak bisa untuk dilewati. Suwito pun menyampaikan bahwa jembatan sebelumnya telah lama mengalami kerusakan dan sudah beberapa kali dilakukan renovasi. Namun jembatan itu tetap mengalami kerusakan setelah direnovasi hingga akhirnya dibangun ulang oleh jembatan Perintis Garuda tersebut.

0: Terima kasih ada yang setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna yang baru saja saya putarkan dari Tompi, judulnya Tak Pernah Setengah Hati. Untuk saat ini masih dalam proses penyambutan juga di Pendopo Nganjuk Suru Cakra, Bante atau Biksu yang melewati Kabupaten Nganjuk sebagai rutenya menuju ke Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ya. Dan ini masih di pendopo, nanti akan dilanjut untuk pelepasan di perlintasan atau di jalur Wilangan ya. Dan untuk Suru Cakra tetap stay tune untuk simak 106,1. Ke penelpon, halo, selamat pagi Pak Riono.
1: Selamat pagi Mbak I.
0: Iya Pak Riono, gimana Pak, apa kabar?
1: Baik-baik saja Mbak I.
0: Oke, silakan Pak, informasinya dari Pujon.
1: Iya, di Pujon infonya untuk cuaca cerah Mbak I. Jadi panasnya mulai nyelekit Mbak I.
0: Oke, mulai nyelekit, wah cerah sekali berarti ya.
1: Ini posisi masih di rumah, Mbak. Telepon seperti nggak terdengar, Mbak. Mobil semawut.
0: Banyak yang melintas ya, Pak ya.
1: Iya, jam segini kan rame-ramenya, Mbak, di sini.
0: Di
1: sini kan ada pondok pesantren, SMK, SMA, SMP, Sanawiyah di sini. Dekatan rumah, Mbak. Dengan rumah saya. Jadi Pak, kalau mau lagi ya, di kawasan masjid itu seperti pasar kecil.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Ya ada Indomaret juga, malah rombongan Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Riono informasinya.
1: Oh iya baik.
0: Oke.
1: Sama-sama. Selamat pagi yang ini.
0: Selamat pagi, Mother Nun sudah bergabung.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, dulu ada insiden lalu lintas di kilometer 686 ya. Ini ruas tol Jombang Mojokerto. Sebetulnya untuk insidennya itu di ruas jalur A, namun karena bus yang terlibat insiden ini terguling dan akhirnya di jalur B, posisi terakhir melintang ke arah timur begitu. Penutup hati-hati karena saat ini kemungkinan adalah proses untuk evakuasi bus terguling tersebut. Dari keterangan yang disampaikan oleh PJR tadi, bahwasannya sang sopir ternyata itu microslip ya, ngantuk begitu, tapi tetap dipaksakan dalam berkendara. Akhirnya menyebabkan 5 orang mengalami luka yang cukup parah ya. Tadi disampaikan ada yang kakinya terjepit, tangannya terjepit, bahkan ada yang sampai remuk begitu. Ini kabar dari rekan-rekan PJR dan informasi saat ini masih dalam proses ya. Ada yang melintas dari Surabaya mau menuju ke Mojokerto ataupun Jombang, dipelankan laju kendaraannya karena memang truk posisinya itu ada di ruas tol jalur B. Ke Lilin, update informasi disampaikan sama Pak Muhammad. Ini tadi di Jalan Veteran ya, situasi lalu lintasnya nampaknya lengang saja. Ya. Ini dari video foto yang dikirimkan sama Pak Muhammad ya pagi hari ini. Kemudian ini tadi juga disampaikan sepanjang jalan yang dilewati oleh rombongan Bante itu juga dipenuhi bunga Mbak Iis.
1: Wah,
0: aduh,
1: iya.
0: Ini bunganya kayak bunga apa ya? Bunga mawar gitu loh.
1: Yang warna merah itu ya.
0: Yang warna merah, merah jingga. Bagus banget ya. Ada juga yang standby saat mereka mau meninggalkan pendopo nanti, katanya Pak Muhammad. Tentunya dengan bunga yang berkresek-kresek.
1: Nah,
0: ini pada bawa bunga itu kantongan kresek itu loh, Is.
1: Yeah, yeah.
0: Waduh, ini juga berkah untuk sedulur cakra yang berjualan bunga ya tentunya. Sangat luar biasa sekali. Kalau di Jalan Veteran Nganjuk situasinya juga sangat lengang ya. Kalau di pagi hari ini, Iis, terlihat masih ada sebaran bunga yang dibawa oleh masyarakat tadi yang berkresek-kresek gitu ya, disampaikan sama Pak Muhammad tadi. Terima kasih Bapak udah berbagi informasi ya. Kemudian ini tadi juga disampaikan sama Mas Dani. Nah, Mas Dani ini hari Sabtu pagi mau kesini, Iis.
1: Oh, oke.
0: Mau ngambil foto sarapan gratisnya.
1: Oh, mau ngambil foto saja ya, sarapan bareng.
0: Sarapan bareng Mas Dani. Jadi Mas Dani ini, Iis, adalah seorang fotografer ya sepertinya. Soalnya ketika kemarin agenda Bapak Presiden RI Pak Prabowo Subianto yang datang ke Nganjuk, nah ini kan memberikan atau mengambil beberapa foto dan juga video begitu. Kemudian kemarin juga di posting Cakra Krisna juga di tag ya. Saya pikir oh ini bagus sekali, punya siapa ini ya. Ternyata ini tadi Mas Dani mengabarkan, ternyata Mas Dani yang mengambil foto tersebut. Katanya lain kali mau dikirimkan begitu. Terima kasih Mas Dani. Kita dengan senang hati menerima Mas Dani, besok Sabtu bisa bergabung ya di Sabtu Bersyukur, kita sarapan bareng. Kemudian kalau mau ngambil foto-foto monggo silahkan ya, kita tunggu pokoknya kehadirannya. Kemudian ada Bapak Tohari, beliau ini perjalanan ya, Iis. Kok antrian kendaraannya panjang sekali? Ini tadi lokasinya ada di mana ya? Belum ditambahkan sama beliau, Iis. Namun untuk situasi lalu lintasnya nampak sangat padat sekali, antrian kendaraannya juga panjang. Coba nanti kita komunikasikan dulu ini lokasinya ada di mana. Harap hati-hati ya sedulur cakra apabila Anda berada atau melakukan perjalanan untuk di pagi hari ini. Kemudian tadi pagi kita dapatkan informasi ya, Iis, adanya proses perbaikan jalan di atas jembatan Kertosono Nganjuk. Kabarnya untuk di siang kali ini sudah selesai dilakukan, jadi lalu lintasnya sudah kembali normal kembali. Kalau tadi itu pagi untuk antrian kendaraannya juga cukup panjang di atas jembatan Kertosono, Iis, dari kedua arah karena memang masih ada proses pengerjaan. Kabarnya pengerjaan tersebut dilakukan dari malam hari begitu sampai pagi tadi sekitar jam 5:30 pagi ya, dan kabarnya saat ini juga sudah selesai dilakukan, sudah mulus semua untuk jalanannya. Sedulur Cakra, bagi Anda yang melintas di Kertosono Nganjuk juga bisa disampaikan ya, apalagi melintas di jembatan Kertosono tersebut setelah dilakukan perbaikan situasinya seperti apa, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Baik, terima kasih Anda yang setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di Jombang juga ada informasi yang menggegerkan warga ya, yakni bayi yang dilahirkan. Lalu bayi itu sepertinya memang baru dilahirkan dan ditemukan, digeletakkan di emperan rumah warga. Dan pelakunya sudah ditangkap, Suruh Cakra. Ini ternyata untuk ibu bayi itu masih status sekolah SMP, kemudian yang ayah bayi statusnya masih sekolah di SMA begitu. Nah, ini untuk Anda mungkin yang berdomisili di kawasan Jombang, untuk informasi lebih lengkap kami juga sudah ada di website ya, website kami di www.cakrakrishna.com.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Update informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi sempat dikabarkan ya sama Bapak Tohari. Ternyata antrian kendaraan tadi itu ada di Pasar Sapi, Iis. Di sekitaran Pasar Sapi Kedondong. Kedondong ini masuknya Bogor Nganjuk ya. Nah, ini antrian kendaraannya panjang sekali. Kayak truk bermuatan, kemudian kendaraan pribadi roda 4, juga banyak yang terparkir di pinggir jalan juga ya. Apalagi lalu lintas dari kedua arah itu juga sangat ramai. Harap hati-hati saja ya Sedulur Cakra. Nah, ini kan mengingat tinggal menunggu hari lagi ya, kayaknya 6 hari menuju hari raya kurban ya, Iis. Nah, pastinya di Pasar Sapi, Pasar Sambi, Pasar Kambing. Ini juga ramai sekali dipadati oleh para pembeli dan juga para peternak, para penjual juga ya. Ini tentunya harap hati-hati saja Sedulur Cakra apabila Anda juga melintas di pasar hewan kalau di akhir-akhir kali ini karena sudah mendekati Hari Raya Idul Adha yang identik dengan berkurban dan membeli hewan sapi ataupun juga kambing. Jadi pastinya akan sangat ramai sekali. Harap hati-hati ya. Antrean kendaraannya cukup panjang, Iis, kalau di pagi hari ini. Dan cuaca nampaknya juga sangat cerah sekali. Terima kasih Bapak Tohari informasinya. Kemudian informasi dari Bapak Aribowo, harga minyak goreng mereknya Minyak Kita itu, Iis. Ini per liternya Rp16.000. Tiap kecamatan dan tiap toko berbeda-beda. Bahkan ada yang Rp17.000, ada juga yang Rp18.000. Kalau harga kacang panjang, satu ikatnya Rp5.000. Kacang panjangnya yang bagus ya. Kemudian yang satu ikat Rp3.000 itu yang kacangnya sudah kayak sortiran gitu loh, Iis. Yang kurang bagus ya, istilahnya bukan jelek tapi memang kurang bagus. Tapi masih layak konsumsi biasanya, cuma memang kayak istilahnya tuh boleren ya kalau di tempat saya. Nah itu biasanya yang sudah jelek atau biasanya ada yang mengkirut itu loh, Iis. Nah itu biasanya yang sudah sortiran begitu. Terima kasih Bapak Aribowo sudah berbagi informasi. Kemudian satu informasi lagi dari Bapak Yoyo, mengabarkan untuk sekitaran Ngawi cuacanya sangat cerah sekali. Lalu lintasnya masih cenderung aman dan lancar, Iis.
0: Oke baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin ya, Sri Cakra. Kalau tadi dikabarkan untuk di jalur utama ini Surabaya Madiun, ini dikabarkan juga lumayan ramai dulur. Jadi untuk Anda yang melintas di sana untuk tetap hati-hati dan waspada. Untuk cuaca hari ini lumayan cerah, dan kalau Anda melintas di sana juga nanti boleh ditambahkan ya dengan info-info menariknya.

Ya, masuk di jam 9 pagi. Saya Iis pamit geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Bersama saya di jam 9 kali ini, Lilian Bayu di Gatekeeper, masih ada Danti Danila dan juga Iis Atin tentunya. Silahkan Anda sampaikan untuk informasi menarik yang Anda temui ya, di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda Sedulur Cakra yang ada di Bogor Nganjuk ya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Beralamatkan di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Cuaca untuk di pagi hari ini sangat cerah sekali, Sedulur Cakra. Dan untuk lalu lintasnya sepanjang jalur Nganjuk masih aman dan lancar saja. Cuma memang yang perlu diwaspadai adalah di sekitaran Pasar Sapi Bogor Nganjuk ya, Sedulur Cakra, antrian kendaraannya cukup panjang. Tadi sempat disampaikan juga oleh Sedulur Cakra yang melintas di sana. Pelankan laju kendaraan Anda. Dan untuk Anda yang ada di sekitaran alun-alun Kabupaten Nganjuk ya, bagaimana situasinya terkini? Apakah dari rombongan Banteh sudah melanjutkan perjalanan kembali, Sedulur Cakra, ke arah Madiun ya kabarnya untuk di pagi hari ini? Bisa sampaikan juga di 0852 9001 061. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Fadoli. Ini beliau melintas dari mulai Nganjuk menuju ke arah Kediri. Disampaikan bahwasannya untuk arus lalu lintasnya lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian tadi dari Ibu Aminah, ini menyampaikan bahwasannya untuk di ruas tol Jombang arah Mojokerto, tadi sempat beliau itu melihat memang ada insiden lalu lintas yang melibatkan bus itu. Nah, ini untuk saat ini masih proses ya, belum selesai untuk proses evakuasi di lokasi. Lalu lanjut ini tadi dari Bapak Irham, ini sudah nyampe di Kertosono, di tepatnya itu Pandantoyo Kertosono yang marah ke Patian Rowo. Disampaikan untuk saat ini cerah juga, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis, kita lanjut ke Danti.
2: Ada tambahan informasi pagi hari ini, Bapak Suswanto, beliau ini merupakan anggota Kota Sejuk ya, dan menyampaikan bahwa rombongan dari Biksu sedang dalam perjalanan sampai Pasar Sapi Guyangan Nganjuk untuk pagi hari ini.
0: Oke.
2: Mbak Anna menambahkan Pandantoyo Kertosono cerah sekali pagi hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Mas Gilang, ini beliau sedang ada di Gor Nganjuk. Cuaca cerah, aman, difotokan juga. Ini ada itu ya, job fair. Mulainya hari ini kan 21 sampai dengan 22 Mei 2026. Lokasinya itu ada di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore.
0: Waduh,
2: terbuka untuk umum, gratis ya. Dan kabarnya diikuti 51 perusahaan dan tersedia 4.000 lowongan kerja. Sudah ada di sana nih Mas Gilang ya, pagi hari ini sudah difotokan juga. Terima kasih informasinya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Suswanto yang tadi memberikan info terkait dengan rombongan biksu yang sudah sampai Pasar Sapi Guyangan Nganjuk. Ini videonya, Lin, ramai luar biasa ya.
0: Luar biasa sekali.
2: Iya, masih jauh perjalanannya. Ini hati-hati di jalan, semoga aman. Sambutan dari masyarakat ini juga bisa jadi suntikan semangat ya bagi mereka.
0: Benar.
2: Cuaca juga masih cukup aman, tidak terlalu terik untuk pagi hari ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti, Danila, sebelumnya juga ada Iis Atin yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan dan melintas di sekitaran Guyangan Bogor Nganjuk ya, bisa disampaikan untuk situasi saat ini seperti apa. Kalau informasi dari Bapak Suswanto tadi juga sangat ramai, Sedulur Cakra. Lalu lintasnya banyak kendaraan pribadi roda 4 juga yang melintas, kemudian rombongan Banteh juga sudah melintas di sana. Harap hati-hati saja, pelankan laju kendaraan, sudah ada pengawalan juga dari teman-teman kepolisian dan juga ada ambulans dari pemerintah Kabupaten Nganjuk juga, Sedulur Cakra, tentunya ya, untuk mengawal perjalanan rombongan Banteh yang akan menuju ke arah Madiun pagi hari ini. Sedulur Cakra, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari pekerjaan ya, atau ingin melanjutkan pendidikan, nah jangan sampai ketinggalan event yang satu ini, karena pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026. Jadi hari ini ya Sudur Cakra diselenggarakannya bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dan acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis ya Sudur Cakra. Silahkan Anda merapat, ada 51 perusahaan ternama juga dan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFair yang kamu ingin mencari informasi pendidikan dan juga masa depan yang lebih cerah. Jadi ajak teman, saudara dan juga keluarga ya. Ramaikan Job Fair dan juga EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Kabupaten Nganjuk.

0: 0852-9001-61 Sedulur Cakra, perjalanan rombongan Bante hari ini sudah sampai di Bagor Nganjuk ya. Nanti kabarnya akan dilakukan pelepasan di Wilangan Nganjuk akan menuju arah Madiun ya. Nah nanti Sedulur Cakra yang ada di Wilangan Nganjuk juga bisa berkabar dengan kami. Situasinya saat ini seperti apa? Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Saya sekarang sedang berkomunikasi dengan Pak Kasnan, Ketua Kloter 114. Ini adalah rombongan dari Nganjuk ya, rombongan calon jemaah haji yang sekarang itu sudah berada di Surabaya setelah kemarin diberangkatkan. Jadi nanti kita akan on air langsung live di Surabaya bersama dengan Pak Kasnan, kabar haji serta pemberangkatan, karena nanti informasinya di jam 7 malam itu sudah diberangkatkan Lin ya, sudah terbang menuju ke Arab Saudi.
0: Benar.
1: Dan tidak hanya bersama Pak Kasnan, ada anggotanya juga nanti yang kita jadwalkan untuk on air jam 4 sore. Kenapa jam 4? Karena harusnya kan jam 7 malam, akan tetapi jam 7 malam itu pas terbangnya.
0: Oke.
1: Jadi kita undur sampai dengan kita majukan saja sampai dengan jam 4 sore begitu. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Suswanto, anggota Kota Sejuk, menyampaikan rombongan Bante ini sudah perjalanan nyampe di Pasar Sapi Guyang.

0: pasangan, mm-hmm. yang tadi sempat ada video yang dikirimkan juga. Semangat selalu ya para Bante ini, mm-hmm. sampai nanti dilepas kawasan Wilangan, semoga Bener. Melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun dalam mm-hmm. kondisi sehat dan Bener. lancar.
1: Apalagi cuacanya ini loh, Iis, terik sekali ya.
0: Iya, mm-hmm. betul, terik sekali ini. Kemudian Kang Zen, jam segini kok sudah siut-siut ya.
1: Waduh, apa belum ngopi Kang Zen?
0: Ya, belum ini.
1: Olahraga atau belum hari ini kok sudah siut-siut? Biasanya kan masih olahraga ya.
0: Hari ini olahraga enggak sih? Saya kok kurang tahu juga karena belum berkabar ya.
1: Biasanya kan di alun-alun Nganjuk Kang Zen ini kalau pagi hari, atau mungkin ini tadi karena di sana rame ya, ada rombongan Bante, jadi enggak jadi.
0: Lah ya, ini juga kami masih mencoba untuk bergabung bersama tim jurnalis ya, mm-hmm. yang ada di lapangan. Ada Mahmud Jamal tadi yang menyampaikan bahwasannya sekarang itu ada di KDMP Ngelawak Kertosono. Tahu bahwasannya yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, mm-hmm. dan setelah itu kan sudah dibuka ya. Suasana di KDMP Merah Putih ramai diserbu masyarakat beberapa saat setelah dibuka. Jadi setelah dibuka langsung ramai diserbu oleh masyarakat begitu. Ini tadi saya lihat dari video yang dikirimkan oleh jurnalis, di sana mm-hmm. sudah didominasi dengan ibu-ibu yang beli minyak ini kebanyakan ya.
1: Oke, beli
0: Karena
1: minyak.
0: Kan, minyak itu kalau di toko-toko biasa sekarang mm-hmm. mahalin okay. sampai 20-an ya, 20 dan 21, tapi mm-hmm. kalau minyak yang subsidi itu di KDMP yakni mereknya Minyak Kita, itu kan lebih murah, entah okay, 16 atau 17 ya? Gitu loh, okay. Lebih murah.
1: Bisa dapat 2 liter ini nanti ya.
0: Nah ini fungsi dari KDMP ya sebetulnya. Ya, semoga nanti ke depan ini dapat dimanfaatkan mm-hmm. oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mm-hmm. Oke, sudah berhasil tergabung dengan tim jurnalis. Dinin, silakan.
1: Baik, terima kasih Iis. Terkait dengan operasional KDMP di Ngelawak Kertosono ya, Saudara Jagra, saat ini kita juga sudah tersambung dengan jurnalis Radio Jagra Krisna Mahbub Jamal yang saat ini juga sedang bersama dengan karyawan toko KDMP Ngelawak Kertosono. Halo, selamat pagi Jamal.
2: Ya, selamat pagi Lili dan juga Saudara Jagra. Saat ini saya sedang berada di KDMP Ngelawak Kertosono ya, untuk melihat langsung proses ataupun operasional dari KDMP yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mm-hmm. Dan untuk lebih lanjut, Lilin, saat ini saya sedang bersama dengan karyawan KDMP Kelawak, Mas Helnatan. Mari kita sapa bersama. Selamat pagi, Mas.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Ya. Mas, untuk KDMP Kelawak ini jam operasionalnya jam berapa saja?
3: Untuk jam operasional KDMP Kelawak dimulai start jam 9 sampai jam 5 sore.
2: Baik. Lalu untuk produk-produk yang dijual, terutama yang produk unggulan di sini ada apa saja?
3: Produk unggulan di sini ada gas yang berharga Rp16.000, ada Minyak Kita yang harganya Rp15.700, dan ada beras SPHP Rp58.000.
2: Lalu untuk operasional setiap hari, Mas, mungkin bisa diceritakan seperti apa?
3: Operasional setiap hari ramai, Pak. Sebelum buka, warga antusias untuk datang dan menunggu antri untuk bukanya KDMP Ngelawak.
2: Untuk syarat pembelian, apakah ada syarat tertentu, Mas?
3: Untuk syarat pembelian tabung gas LPG sendiri, itu membawa KTP dan nanti akan di-scan di aplikasi KTP yang di gas itu. Terus untuk Minyak Kita membawa fotokopi KK. Begitu.
2: Artinya setiap hari pasti ramai ya? Kira-kira ada berapa orang, Mas, setiap hari?
3: Kira-kira setiap hari ada 50 sampai 100 orang.
2: Kalau omsetnya, Mas, kira-kira per hari bisa tembus berapa, Mas?
3: Bisa tembus 8 sampai 9 juta, Bang.
2: 8 sampai 9 juta. Baik, terima kasih, Mas Nathan, ya. Lili dan juga Suruh Cakra. Ini tadi perbincangan saya dan juga bersama dengan karyawan KDMP ya, dan bisa kita ketahui bersama bahwa misalnya memang KDMP Ngelawak ini tadi kami juga kebetulan datang dari sini sekitar jam 8:30 pagi begitu sebelum okay. toko buka. Dan ini juga sudah cukup ramai tadi ketika pas saya datang ke sini, sudah banyak masyarakat yang mengantri, dan tentunya ketika sudah dibuka, jadi seluruh barang-barang kumpulan, terutama yang bersubsidi begitu ya, yang bersubsidi seperti Minyak Kita, lalu juga LPG, ini juga ramai diserbu oleh masyarakat begitu. Dan sampai saat ini pun, untuk pembelian tadi informasi yang kami terima juga dibatasi ya, dalam arti untuk menjaga stok begitu, untuk menjaga ketersediaan artinya untuk pembelian ini juga dibatasi dalam beberapa produk begitu, misalnya minyak kita masyarakat hanya bisa membeli maksimal 2 pack begitu, dua bungkus,
1: 2
2: bantal begitu. Selebihnya tentu akan ada regulasi-regulasi tertentu yang tujuannya bukan untuk membatasi masyarakat sebetulnya, tapi untuk pemerataan begitu ya. Karena kita lihat bersama sejak tadi pagi juga memang ramai sekali. Saya bisa bayangkan juga ketika saya belanja di sini dan jauh-jauh misalnya ya tidak bisa dapat barangnya, itu kan juga mengecewakan ya. Maka diberlakukan sistem pembatasan ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio Lili.
1: Baik, terima kasih Mahbub Jamal atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, sedulur Cakra, tadi jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal ini langsung hadir di KDMP Ngelawak Kertosono ya, untuk melihat terkait dengan operasional yang ada di KDMP Ngelawak Kertosono. Dari jam 9 pagi, sedulur Cakra, masyarakat juga sudah banyak yang mengantri di sana untuk membeli kebutuhan pokok tentunya. Silakan Anda berbagi informasi dengan kami, situasi terkini di jalur yang Anda lalui maupun ketika tadi Anda juga berbelanja di KDMP Ngelawak Kertosono.

Sedulur Cakra, kalau Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027 ini, kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini sudah tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi loh, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya Sedulur Cakra, pendaftarannya sudah dibuka untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik lagi, pendaftarannya gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Bu Lili, ini tadi menyampaikan di Kertosono, saya setuju kalau pembelian di KDMP itu dibatasi saja begitu. Mm-hmm. Apalagi dengan pembelian minyak yang harganya itu lebih murah, takutnya nanti ada oknum yang malah memanfaatkan dan menyelewangkan begitu. Contoh saja belanja banyak dan nanti dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.
0: Okay.
1: Jadi kalau satu mungkin rumah tangga satu begitu,
0: satu orang satu, ini dibatasi hanya dua bantal untuk bisa membeli minyak kita itu. Apa ya istilahnya, bantalan ya?
1: Iya, karena kan satu kiloan ya itu ya, satu literan begitu.
0: Benar.
1: Jadi dua bantal. Nah ini ya setuju sekali Bu Lili agar tidak dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab begitu.
0: Benar, soalnya nanti kan datanya juga sudah ada di sistem ya Iis. Jadi kan kalau kesana harus membawa KK juga kalau misalkan mau membeli minyak kita begitu. Jadi nanti sudah terdata ini sudah KK terdata. Mana yang sudah
1: membeli
0: di,
1: tadi ya,
0: yang sudah digunakan dalam sehari itu.
1: Iya, ini dengan sistem yang canggih juga tentunya.
0: Benar sekali.
1: Ada Bu Lena menyampaikan, "Mbak, ini minyak kita di tempat saya di kawasan Tanjung Anom itu masih 21.000."
0: Oh, 21.000.
1: Iya,
0: ini berarti
1: di toko atau di KDMP? Katanya di toko.
0: Oh, kalau di toko ya memang berbeda harganya ya.
1: Ada yang 21, ada yang 22 di Muko Sidoharjo Tanjung Anom. Kalau di tetangganya itu pernah beli, ada yang selisihnya cuma 1.000 atau 2.000. Ya mending beli minyak yang bermerek kata Mbak Lena ya. Saya tanya kembali, sudah pernah belanja di KDMP belum, dengan harga berapa? Katanya belum ada waktu ke KDMP. Nantilah lain waktu.
0: Okay.
1: Kalau memang sudah ada waktu luang nanti boleh di-update lagi ya.
0: Di-update kembali. Gimana ini? Vibes-nya gitu ya masuk
1: belanja
0: ke KDMP. Benar.
1: Iya.
0: Apalagi ini adalah program nasional ya Iis.
1: Betul.
0: Ada ribuan KDMP yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian kalau di Nganjuk juga sudah ada ratusan KDMP yang juga sudah disahkan dan juga sudah mulai beroperasi kembali ya.
1: Termasuk juga nanti kalau Suruh Cakra ada informasi beberapa KDMP yang sudah beroperasi ya. Itu di daerah mana saja nanti bisa diupdate, karena yang di sekitar rumah saya belum ini Suruh Cakra.
0: Belum ada ya.
1: Saya juga ngeronggot kan ya, tapi
0: belum beroperasi.
1: Belum beroperasi.
0: Oke.
1: Pak Suswanto anggota Kota Sejuk, ini tadi ternyata update di Radio Cakra itu sambil bertugas.
0: Oke.
1: Iya, jadi beliau tuh ngawal Bante ini. Ini kabarnya lagi istirahat di timurnya perempatan Guyangan. Ini beliau bawa mobilnya dari Disperebut Pare ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, berarti temannya Pak Amin nih, temannya Pak Amin Fuadi.
0: Temannya Pak Amin Fuadi, benar.
1: Iya, Pak Amin
0: anggota
1: Kota
0: Sejuk ya.
1: Chat ini tapi belum ada kabar dari beliau ya. Ini ternyata beliau yang bawa kemudi mobilnya Disperebut Par di belakangnya para Bante ini. Semoga lancar dalam bertugas dan nanti saya tunggu terus untuk update-nya, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan ya kalau ketahanan pangan bukan sekedar persoalan ekonomi atau mungkin komoditas perdagangan saja, tapi ini juga menyangkut keberlangsungan hidup dan juga kedaulatan suatu negara. Jadi waktu Bapak Presiden hadir di Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu 16 Mei lalu, sedulur Cakra, beliau juga memberikan sambutan dalam peresmian operasional 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, sedulur Cakra. Dan pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti keberhasilan Indonesia tentunya dalam mewujudkan swasembada pangan di tengah berbagai tantangan global. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah bersama dengan para petani serta seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pangan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan dirinya memandang ketahanan pangan sebagai tanggung jawab langsung yang tidak dapat ditawar, sedulur Cakra. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi ratusan juta rakyat Indonesia merupakan amanah yang sangat besar, dan inilah yang menentukan masa depan bangsa. Presiden Prabowo juga memandang mengenai pentingnya pangan juga dipengaruhi pengalaman selama menjadi karir di militer. Sebagai mantan komandan pasukan, Presiden Prabowo memahami kalau memang kekuatan suatu negara itu tidak hanya ditentukan oleh persenjataan saja, tetapi juga oleh ketersediaan bahan pangan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, jangan lupa untuk terus cek postingan kami di media sosial ya, bagi Anda yang tidak mau ketinggalan informasi menarik dari kami. Dan juga Anda terus pantau untuk siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna tentunya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Informasi dari Pak Agus ini tadi disampaikan sudah nyampe di jalur Kota Kediri, ramai begitu. Pak Suswanto kembali menambahkan rombongan Bante sudah jalan lagi menuju ke Polsek Bagor. Nanti akan mampir sebentar ke Polsek Bagor ya. Lalu ada Pak Udin Lilin ya. Jadi tadi ketika bahas tentang KDMP, beliau dari Pak Udin menyampaikan tujuan utama KDMP adalah untuk daerah masing-masing atau untuk lingkup desanya masing-masing. Jadi warga luar desa seharusnya itu tidak ikut memanfaatkan koperasi desa yang ada di daerah lain begitu. Saya rasa betul, tapi akan tetapi kalau belum jadi KDMP di daerah lain, mungkin bisa memanfaatkan ya untuk di KDMP tetangga desa, bukan tetangga begitu desa. Pak Udin ya.
0: Benar, iya. Soalnya kan kalau misalkan KDMP di berbagai daerah kan masih ada yang proses pembangunan juga, Iis.
1: Iya, belum semuanya jadi, belum semuanya beroperasi.
0: Mungkin yang masih penasaran ini ya, mau nyoba vibes-nya belanja di KDMP itu kayak gimana gitu kan. Nanti ke luar daerah yang sudah beroperasi tersebut, nanti bisa membeli kebutuhannya ya.
1: Nah, betul. Sesuai yang disampaikan tim jurnalis tadi, bahwasannya kalau untuk pembelian gas LPG dengan harga yang lebih murah, itu harus bawa KTP. Tapi akan tetapi kalau mau beli minyak kita dengan harga yang murah juga harus bawa fotokopi KK. Ini tadi sebagai nanti data ya, agar tidak play through atau tidak beli lagi gitu dengan bawa KK atau KTP yang sama.
0: Takutnya disalahgunakan kalau misalkan tidak terdata.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Saya juga ucapkan terima kasih Pak Udin yang sudah berkenan untuk memberikan tanggapan juga ke 106,1 karena beliau ini kalau tidak salah mungkin di Kertosono juga, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur Cakra yang berada di sekitaran Ngelawak Kertosono ya, juga bisa berbagi informasi dengan kami. Bagaimana Sedulur Cakra untuk Anda, apakah juga sudah mencoba untuk berbelanja di KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Ngelawak Kertosono? Bagaimana untuk situasinya saat ini? Kalau mungkin tadi pagi Anda juga turut mengantri di sana ya. Kabarnya sebelum jam buka atau jam 9 kan dibukanya, nah itu sudah banyak masyarakat yang mengantri untuk membeli kebutuhan bahan pokok begitu Sedulur Cakra. Silahkan Anda bagikan informasinya dengan kami. Di Gatekeeper masih ada Iis Atin dan juga Danti Danila.

Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan bisa berkabar dengan kami untuk situasi di Guyangan Bogor Nganjuk bagaimana. Tadi kabar dari Bapak Suswanto, rombongan Bante sudah jalan menuju Polsek Bogor ya. Sedulur Cakra, ramai sekali ini, diiringi oleh teman-teman kepolisian juga, dikawal sama teman-teman TNI dan juga petugas yang saat ini juga melakukan pengawalan Bante ataupun juga biksu yang melakukan ritual tudong. Perjalanannya sedulur Cakra, silahkan Anda sampaikan, lalu lintas di sana cukup ramai ya. Kendaraan truk bermuatan, kemudian kendaraan pribadi roda 4 banyak sekali yang melintas di kedua arah, sehingga untuk lalu lintasnya sedikit terhambat, tapi tidak apa-apa, silahkan berhati-hati saja. Monggo Anda bisa berbagi informasi dengan kami di 0852-9001061. Pagi hari ini masih ada saya, Lilin Bayu, Danti Danila, dan juga Iis Atin.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, jam 10 pagi bersama saya kembali ya Lilin Bayu, tentunya akan menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi yang menarik dan juga lagu yang bikin Anda hari ini juga berbahagia. Semoga untuk perjalanan Anda, aktivitas Anda semuanya dilancarkan hari ini. Dan mari hari ini kita bersenang-senang ya sedulur Cakra. Ini kalau di tanggal 21 Mei 2026 ini dikenal dengan apa ya, tanggal tua ya. Sebenarnya belum tua-tua sekali sih, soalnya masih ada di pertengahan. Masih ada sekitar 10 hari lagi untuk menuju bulan selanjutnya di bulan Juni sedulur Cakra. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk sedulur Cakra yang lagi berjuang untuk mencari nafkah di pagi hari ini. Masih saya temani bersama dengan Danti Danila dan juga Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di Ngoro Jombang, Sedulur Cakra, tentunya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah ya di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi, Danti.
1: Luar biasa ya, hari ini kita terima info terkait dengan pasca diresmikannya oleh Presiden Republik Indonesia. Ternyata warga masyarakat sudah mulai aktif belanja ya, Lin, ya, di KDMP Ngelawak Kertosono Nganjuk. Jadi pengen mampir ini.
0: Jadi pengen mampir.
1: Iya,
0: itu tapi tadi ada yang beli itu,
1: beli apa?
0: Minyak.
1: Beli minyak ya.
0: Bungkus di tenteng gitu.
1: Iya, sayangnya kok jam operasionalnya sama kayak shift saya kerja.
0: Iya.
1: Oh, besok ya saya libur ya, Lin, ya.
0: Besok buka kan, benar, ya, hari Jumat. Buka kayaknya ya.
1: Iya.
0: Kayaknya buka setiap hari ya.
1: Ini mau deh pengen sekali-kali pengen lihat ya, Sedulur Cakra. Kalau yang pengen monggo ya. Ini jam operasional jam 7 jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, 8 jam ya. Dan ternyata kalau diamati sudah banyak beberapa kebutuhan pokok yang diburu masyarakat ya, kayak LPG, kemudian minyak kita juga. Tapi perlu digarisbawahi, Sedulur Cakra, karena memang KDMP ini kan program nasional, dan di sana harga-harga itu harus sesuai dengan HET. Jadi sesuai, maka dari itu juga ada syarat ketentuan yang berlaku, di mana untuk pembelian gas LPG ini mengharuskan konsumen membawa apa, Lin? KTP.
0: Oh, mau bawa KTP, benar.
1: Iya.
0: Kalau mau mendapatkan gas dengan harga yang miring,
1: sesuai, betul,
0: yang
1: sesuai HET, bawa KTP ya, ibu-ibu yang mau belanja gas melon. Kemudian kalau untuk beli minyak kita itu wajib bawa fotokopi KK.
0: Benar.
1: Sedulur Cakra ya, ini yang seneng kayaknya bakal mitra-mitranya Bapak Chandra ya. Rame fotokopian akhirnya. Iya, banyak yang apa namanya menggandakan dokumen kakak ya, ini di fotokopi.
0: Benar.
1: Buat syarat beli minyak kita di KDMP ya, Sedulur Cakra. Kenapa demikian? Ketentuan ini diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan pembelian serta untuk memastikan distribusi barang di mana barang-barang tersebut merupakan barang subsidi ya, dan juga harus tepat sasaran. Seperti itu, Sedulur Cakra. Buka jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ada LPG, ada juga minyak kita. Harganya lebih miring karena sesuai dari anjuran arahan pemerintah HET ya. Dan beberapa video yang beredar juga kita bisa menyoroti, di mana di sana ada gas LPG yang tertera harganya Rp16.000 ya, Lin.
0: Benar.
1: Ya, tapi jangan lupa syarat ketentuannya ya, Sedulur Cakra. KTP sama KK dibawa, LPG syaratnya KTP, kemudian minyak kita bawa fotokopian KK-nya. Kemudian informasi lainnya tadi kita juga terima dari Bapak Sapuan kalau nggak salah. Ini kayaknya sudah agak lewat setengah jam, karena kabarnya sejak jam setengah 10 tadi itu ada pemadaman listrik sementara di wilayah Nganjuk, Lilin, sampai dengan nanti jam setengah 2 siang, khususnya di Kecamatan Nguluyu. Ini jam setengah 10 sampai dengan jam setengah 2 siang, ini di Desa Gampeng, Desa Nguluyu, Desa Tempuran, di Desa Lengkong Lor, dan juga di Desa Bajang sekitarnya. Sementara kalau untuk Desa Senggowar, ini di Kecamatan Gondang, kayaknya sudah mulai normal kembali karena pemadamannya hanya 10 menit saja di jam setengah 10 pagi tadi.
0: Okay.
1: Mengapa ada pemadaman listrik ini? Ini dalam rangka pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kilovolt, dan juga ada agenda perabasan pohon di area yang padam. Untuk Anda yang tinggal di sekitar Kecamatan Nguluyu juga bisa update ya, kira-kira sudah normal atau masih berlangsung juga untuk pemadamannya, nanti bisa kami udarakan update terkininya. Kemudian jangan lupa, Lin, hari ini sampai dengan besok ada job fair ya.
0: Benar.
1: Iya, sebelumnya Bapak Agung itu juga ikut menambahkan bahwa job fair ini berlangsung 2 hari, lokasinya ada di Gor Bung Karno, Nganjuk. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Gratis tanpa dipungut biaya, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Getiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, bagi Anda ya yang saat ini juga sedang ada di Gorbegadu Nganjuk karena menghadiri event Job Fair, Anda bisa berbagi informasinya dengan kami. Kira-kira sudah ada pandangan belum mau melamar pekerjaan kemana? Atau mungkin bagi sedulur Cakra yang mau melanjutkan studinya atau pendidikannya ya, ini juga bisa ditambahkan, sudah dapat belum untuk kuliahnya atau kampusnya, jurusannya apa, nanti di sana juga bisa bertanya-tanya lebih lengkap, lebih detail, biar nantinya nggak merasa salah jurusan ya sedulur Cakra. Ini yang sering kali dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, mahasiswi juga sebelumnya sudah riset-riset, ternyata juga masih merasa salah jurusan. Daripada Anda merasa salah jurusan nantinya, silahkan Anda cari informasi sebanyak-banyaknya di event Job Fair Medit 2026 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Silahkan Anda berbagi informasinya dengan kami di 0852 9001061.

0: Sejuk ini juga sejuk.
1: Iya, komunitas pegiat sejarah, budaya, dan lingkungan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Update terakhir dari rombongan Bante, ini kan sudah jalan menuju Polsek Bagor, Polres Nganjuk ya Lin. Mm-hmm. Ini masih kita tanyakan, kira-kira sudah sampai atau belum atau masih di mana titik dari rombongan tersebut? Nanti pasti kami update. Kemarin sebelumnya kita juga on air dengan Bapak Amin Fuadi ya. Ini terkait dengan rombongan biksu Tudong. Nah, dari Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi kemarin itu juga ikut mengawalin dari mulai masuk wilayah Nganjuk lewat Mengkreng, kemudian mampir di Kertosono sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Sukomoro. Itu juga ikut dalam pengawalan.
0: Okay.
1: Kemudian kemarin itu juga dijelaskan oleh Bapak Amin Fuadi, sebenarnya ritual tudung ini apa sih? Jadi ritual tudung ini merupakan praktik spiritual dalam ajaran Buddha yang dilakukan dengan berjalan kaki jarak jauh sebagai bentuk pengendalian diri dan juga pembersihan jiwa. Ini kemarin ada yang tanya, Ibu Nita, sebenarnya mereka itu dalam rangka apa? Nah, demikian ya, salah satunya benar juga untuk menyebarkan toleransi lintas agama, perdamaian, seperti itu Ibu Nita. Kemudian Bapak Amin Fuadi juga menambahkan keterangan, Lin, kabarnya para biksu atau bante ini memiliki sejumlah aturan ketat selama menjalankan ritual tersebut. Mereka ini hanya makan satu kali dalam sehari.
0: Oke.
1: Tepatnya sekitar jam 11 siang, serta tidak diperbolehkan menginap di tempat yang tertutup. Makanya nginapnya kan di kelenteng-kelenteng ya. Ya, itu informasi yang kita himpun dari Bapak Amin Fuadi kemarin. Dan untuk perjalanannya ini dimulai sejak tanggal 9 Mei dari Bali dan dijadwalkan tiba di Candi Borobudur itu sehari sebelum puncak perayaan Hari Waisak, Hari Raya Waisak ya. Semoga lancar, jarak tempuhnya cukup jauh juga.
0: Cukup jauh, ini semoga, masih setengah ya.
1: Iya, semoga diberikan kesehatan karena 666 km itu enggak dekat ya,
0: dekat
1: jauh
0: itu,
1: banget.
0: Jauh sekali.
1: Jauh sekali. Dan Bapak Amin Fuadi juga menambahkan, Lin, kegiatan ini diikuti peserta dari sekitar 10 negara.
0: Oke, banyak sekali ya. Ada yang Malaysia, Vietnam,
1: Singapura, Thailand, Laos, Indonesia, itu juga ikut, tapi memang kebanyakan itu yang dari kawasan Asia Tenggara, seperti itu. Dan Sedulur Cagra juga bisa menambahkan, mungkin hari ini juga ikut menyambut di pinggir-pinggir jalan ya. Ini bisa kirim foto maupun video, nanti bisa kita publikasikan juga di media sosial kami, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi

Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smk-mutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur cekre Kementerian Hukum Republik Indonesia membentuk sekitar 83.000 lebih pos bantuan hukum atau pos bankum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ini tentunya untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat ya. Disampaikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Ia pun juga menyampaikan meskipun pembentukan pos bankum sudah dilakukan secara masif, keberlanjutan fungsi layanan tersebut juga perlu dijaga agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perangkat yang sudah dilatih termasuk juga para legal dan juru damai seperti kepala desa dan lurah diharapkan dapat memanfaatkan pos bankum sebagai sarana pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia pun juga mengimbau kepala desa dan lurah untuk mengoptimalkan pos bankum sebagai sarana pelayanan keadilan yang merata bagi warga. Ia pun juga menekankan kalau pemerintah di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum melakukan pemantauan layanan pos bankum melalui sistem digital yang sudah terintegrasi di seluruh kantor wilayah. Berbagai informasi menarik lainnya, Sedulur Cakra bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kita beralih ke informasi nasional sedulur Cakra. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga program makan bergizi gratis dengan catatan penguatan sistem pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menegaskan kalau lembaga KPK berkewajiban untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan juga tepat sasaran. KPK menyoroti kalau Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program masih dalam tahap penguatan kelembagaan, regulasi, dan sistem kerja. Sehingga kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus mengingat besarnya anggaran yang dikelola. KPK melalui Direktorat Monitoring juga sudah melakukan kajian terhadap tata kelola program MBG di tahun 2025, tentunya untuk menilai kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung yang masih perlu diperkuat. Cek informasi, Iis.
1: Ada Pak Imron ini tadi menanyakan untuk jam operasional KDMP di wilayah Ngelawak Kertosono ini dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Mm-hmm. Saya sampaikan jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, sudah kira. Jadi ini kan memang masih awal ya. Mm-hmm. Mungkin sebagai persiapan juga sebelum akhirnya nanti 100% sempurna begitu. Mm-hmm. Jadi jam 9 sampai jam 5 sore Anda bisa belanja di KDMP terdekat. Kalau ingin berbelanja barang sembako seperti minyak, yang mana minyak kita itu adalah minyak subsidi ya, nanti bawa kakak. Kalau pengen gas LPG, bawa KTP. Benar. Begitu ya. Dan nanti juga ada batas pembelian ya, ini kayaknya kalau minyak dan gas LPG itu ada berapa hari sekali begitu. Kalau minyak kayaknya 3 hari sekali. Mm-hmm. Itu untuk minyak ya.
0: Okay.
1: Kemudian tadi info masuk disampaikan oleh Bapak Andrianto. Ini ada di kawasan Ronggot Nganjuk. Semalam itu lagi di tongkrongan, Mbak, ketemu dengan pria bawa sepeda begitu, rambutnya panjang, pakai topi dan tidak biasanya karena nongkrongnya ini ada di sebuah warung yang di jalur dalam, jadi nggak rame. Sudah sekitar jam 12-an siang. Saya mengingatkan bagi warga Ngeronggot untuk tetap waspada karena memang sekarang itu mendekati Idul Adha. Jadi kan banyak hewan kambing yang dijual di pinggir-pinggir, lalu juga banyak yang dipersiapkan untuk nanti Idul Adha begitu. Kalau bisa untuk lebih hati-hati karena sudah banyak sekali sering terjadi pencurian hewan kurban. Kemudian ada Mas Anwar, ini sudah nyampe di jalur kandangan Kediri tujuan di Nganjuk. Saat ini lancar, tidak ada hambatan lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejarah perjuangan bangsa,
4: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkapkan alasan memilih membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara baru yang khusus untuk menangani ekspor. Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafaz. Ia pun juga mengatakan kalau pihaknya menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menengahi proses ekspor ke luar negeri bagi sejumlah komoditas. Merespon tugas itu, Danantara menyiapkan PT DSI yang merupakan perusahaan berbentuk BUMN. Rohan menyebutkan PT DSI ini akan bekerja langsung di bawah Danantara. Mekanisme ini pun dianggap relevan karena Danantara memiliki modal besar yang bisa menjalankan amanat untuk memperkuat tata kelola ekspor dengan optimal. Jadi fungsi DSI nantinya akan dijalankan dalam dua tahap, Sedulur Cakra. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026 ya, di mana DSI ini akan berperan sebagai penilai dan juga perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang nantinya akan diekspor. Dan kemudian di tahap kedua yang akan dimulai per Januari 2027 nanti, DSI ini akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir, memegang barang, dan menanggung resiko jual beli. Setelah itu, DSI akan menjual barang tersebut ke pasar internasional. Bagaimana dengan penghasilannya? Penghasilannya nanti dari penjualan akan diterima dalam mata uang asing, tergantung negara tempat transaksi dilakukan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan tentunya ya. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia. Lanjut kita cek informasi, Danti.
1: Mas Atim ya, ini mengirimkan sebuah video sing hati-hati bolo arah gurah simpang 5 Gumul Kediri. Waduh, ini ada truk yang bermuatan kayaknya hasil panen lilin. Itu muatannya yang di bak truknya itu sudah tidak overload lagi.
0: Overload.
1: Ini banget overload, too much. Iya. Aduh, ini saya juga agak pusing ya lihat video yang dikirimkan oleh Mas Atim ini. Soalnya sangat membahayakan. Selain itu, yang disoroti oleh Mas Atim pada bagian belakang truk ini juga dimodifikasi untuk memuat orang. Jadi bagian belakangnya itu kayak ditambah ada papan kemudian di tali atau pakai apa ya, itu kuat atau tidak ya kira-kira ya, kalau lewat misalkan jalannya tidak halus, ada jalur yang bergelombang, medannya naik turun, kemudian belak-belok, ini kuat atau tidak ya untuk talinya. Itu lilin bisa sambil bantu buka ya video dari Mas Atim, bisa diamati. Selain muatannya yang berlebihan, pada bagian belakang ini juga dimodifikasi untuk mengangkut orang.
0: Ini membawa apa ya? Membawa sampah atau apa ya?
1: Hasil panen ya ini ya?
0: Hasil panen. Soalnya kalau hasil panen kayaknya
1: bukan ya?
0: Bukan deh Danti.
1: Ditutup rapet pakai itu apa?
0: Tapi kalau sampah ini kok masih ya? Itu ya, masih halus ya, maksudnya untuk
1: kelihatannya
0: itu apanya ya, terpalnya itu loh.
1: Betul.
0: Ya, kondisi terpalnya
1: kok bagus gitu ya,
0: atau
1: ini kira-kira
0: apa ya?
1: Bedak. Iya, bekatul iya, atau apa Mas Atim ya? Ada infokah yang lihat langsung di lokasi ya? Bawa sekam. Iya, sekam padi. Makanya ditutup rapat biar nggak berterbangan. Tapi sayangnya ini muatannya berlebihan, dan selain itu pada bagian belakang ini dimodifikasi untuk memuat orang. Aduh,
0: takutnya ini nanti kalau misalkan ada gelombang begitu ya.
1: Saya takut itu loh, tali atau kaitannya itu loh Lin ya. Iya, itu kalau putus gimana kan ya, membahayakan ya. Apalagi di jalur yang dilalui merupakan jalur yang ramai, banyak kendaraan yang melaju juga di belakangnya.
0: Belum lagi kalau ada kabel yang melintang.
1: Betul.
0: Ini takutnya nyangkut.
1: Aduh,
0: juga.
1: Iya, ini gimana ya, Sedulur Cakra jangan ditiru. Hati-hati ya, khususnya untuk Anda mungkin juga menjumpai kendaraan yang sama kayak yang dibagikan oleh Mas Atim ini. Jaga jarak aman ya, Sedulur Cakra, jangan dekat-dekat. Kemudian kalau kita soroti lagi Lin, bahkan kalau di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu sudah tertulis jelas bahwa kendaraan bak terbuka itu tidak diperuntukkan mengangkut manusia. Tapi sayangnya ini justru tidak hanya mengangkut manusia, tapi dimodifikasi lagi di belakangnya.
0: Benar.
1: Iya, untuk membawa manusia ya.
0: Ini sebenarnya bapak-bapaknya kayaknya.
1: Kayaknya ya.
0: Yang tidur di belakang ini.
1: Ini kan bisa satu atau dua orang sih, lain kok saya agak kurang jelas ya.
0: Kalau menurut saya
1: dua
0: ini
1: ya. Dua atau satu Mas Atim?
0: Dua orang
1: ya.
0: Yang satu pakai baju abu, yang satu kayaknya pakai baju yang warna putih.
1: Putih
0: begitu.
1: Ya.
0: Ini bisa duduk orang di depan sebenarnya ya.
1: Biasanya kan ada yang naik di itu ya, di atasnya muatan. Mungkin benar, karena muatannya ini sudah overload. Ini bingung ya. Jadinya dimodifikasi. Tidak untuk ditiru, sedulur cakra ini sangat membahayakan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa berakibat fatal bagi pengguna jalan yang lainnya ya. Hati-hati di jalan Mas Atim. Terima kasih sudah sempat memvideokan ya. Bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Ada Mas Anji, ini di wilayah Mengkreng, cuacanya hari ini tidak terlalu terik ya Mbak ya. Iya, di sini juga ya Lin ya, tidak terlalu panas. Kemudian arus lalu lintas ditambahkan juga masih aman, lancar. Memang banyak kendaraan besar, harap waspada saja. Dari wilayah Kota Kediri, Bapak Bahrudin ini juga mengirimkan sebuah informasi dari wilayah Tosaren, Kota Kediri juga agak berawan untuk hari ini. Arus lalu lintas ramai, kendaraan pribadi dan juga truk bermuatan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, di pagi hari ini sudah berapa kali Anda ngopi? Sudah habis 2-3 gelas mungkin hingga hampir jam 11 siang kali ini. Bisa Anda berkabar dengan kami ya. Karena memang kalau salah satu minuman andalan, bahkan hampir semua orang, hampir semua kalangan, ini adalah kopi. Setuju atau tidak, tapi kopi ini adalah minuman yang paling diandalkan, baik dari pagi hari, siang hari, sore, atau bahkan malam hari, menemani untuk begadang atau mungkin hanya sedikit beristirahat begitu. Sedulur cakra juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tentunya tidak akan terlupakan dengan mengkonsumsi Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihannya diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Jadi nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ ini tentunya menghadirkan aroma yang memikat ya. Dan cita rasanya itu loh yang tidak tertandingi dengan kopi yang lainnya. Jadi coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: 0852 9001 61. Anda masih berada di siaran kami ya, Saudara Jagra. Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami. Di Gatekeeper masih ada Danti Danila, kemudian juga ada Iis Atin. Kira-kira untuk perjalanan Bante atau biksu yang melakukan ritual tudong sudah sampai di mana ya? Sudah sampai di Wilangan Nganjukkah atau mungkin sudah mulai memasuki Madiun? Silahkan Anda bagikan informasinya. Kita cek dulu ke ruang Gatekeeper, Iis.
1: Kalau kata Pak Arief tadi, menanggapi truk yang odol itu ya, ini harus lebih hati-hati begitu. Dan tentunya mungkin sudah siap dengan segala resikonya, risiko yang bisa terjadi dengan truk odol tersebut. Karena selain muatannya ini yang membahayakan, dan di bagian belakang itu ada kayak tempat khusus begitu untuk penumpang ya. Jadi mungkin untuk pekerjanya yang tidak naik di depan, mungkin gak muat ya di depan, jadi naiknya ini di belakang di tempat yang khusus. Dan sepertinya juga tidak aman karena penyangganya adalah tali yang dikaitkan ke baknya truk tersebut. Ini kalau Anda juga mau tahu hal seperti ini, nanti bisa coba kirimkan video ya.
0: Okay.
1: Ini ada di jalur utama Kediri, yakni Gurah arah ke Simpang 5 Gumul Kediri.
0: Tapi kita sering menemui juga loh, Iis, kayak gitu di jalan-jalan. Saya juga sering menemui kayak truk yang membawa muatan kayak itu. Cuma memang kalau mau nyalip kan agak gak kelihatan ya.
1: Iya ini.
0: Jadi
1: ya,
0: saya lebih memilih untuk jaga jarak aman saja di belakang.
1: Ini memang betul yang disampaikan Rin tadi, kalau mau nyalip itu ya was-was. Di belakangnya pun juga was-was kalau saya.
0: Benar.
1: Soalnya tiba-tiba ambrol ya, gitu gimana.
0: Iya, takut apalagi jalannya bergelombang lah.
1: Iya.
0: Ini nanti kalau misalkan oleng gitu gimana, kepenyet nanti.
1: Nah iya, ini nanti akan menjadi catatan bagi kami untuk disampaikan ke Dishub juga ya.
0: Benar.
1: Ini yang memberikan batasan-batasan. Jadi kendaraan truk itu sesuai dengan truk apa, batasannya sampai berapa untuk muatannya, itu kan ada. Jadi tugas dari mereka akan kami sampaikan langsung ke petugas. Kemudian Pak Eko Nur Said menyampaikan, izin melaporkan terjadi pencurian di Desa Melorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Diperkirakan terjadi semalam. Pihak rumah atau korban taunya itu sekitar subuh tadi karena melihat laptopnya tidak ada. Yang dicuri ini ada laptop, HP, dan uang sekitar 3 jutaan lebih. Okay. Ini terjadinya semalam dan baru diketahui subuh tadi. Dan sekarang sudah lapor ke pihak kepolisian, Lin. Saat ini masih dilakukan proses untuk laporan tersebut. Saya juga mengingatkan untuk Seru Jakra untuk lebih berhati-hati, karena memang untuk saat ini ekonomi kan lagi sulit ya. Jadi banyak yang lebih memilih nekat. Pak Suprianto, siang hari ini di kawasan Blora ya, kalau tidak salah Blora. Ini cerah untuk cuacanya. Bayar pajak lewat Samsat keliling.
0: Oke.
1: Kalau di Kediri itu ada Simlink, tapi buatan SIM keliling itu loh. Kalau di kawasan Blora itu Samsat keliling. Oh, yang di Kediri itu juga Samsat kalau tidak salah, untuk bayar-bayar pajak begitu ya. Ini di kawasan Blora juga ada Inovasi Pangan Lestari Malang. Ini tadi dari Pak Supri. Kemudian dari Pak Yitno, Jombang Kota panasnya menyengat ini. Sujakra kawasan Jombang Kota.
0: Baik.
1: Lalu tadi juga ada informasi dari Pak Suswanto ya, anggota Kota Sejuk, sudah sampai di Polsek Bogor untuk Bante atau rombongan yang menuju ke arah Jawa Tengah. Semoga diberi kelancaran. Kemudian tadi ada Bapak Nur Hadi menyampaikan perjalanan sudah nyampe di Papar Kediri, lalu lintas lancar, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi. Sudah masuki jam 11 siang ya. Saatnya saya bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Nanti akan dilanjutkan oleh Iis Atin. Kita tunggu informasi-informasi menarik dari Anda. Silahkan disampaikan foto, video, dan juga lokasinya. Di Gatekeeper masih ada Danti Danila, Iis Atin, dan juga saya, Lilin Bayu.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Jam 11 ini sepertinya matahari sudah bersinar cerah, terang dan panas sekali ya. Bagi Anda yang merasakannya di luar ruangan ini, mungkin yang hari ini sedang bekerja atau beraktivitas seperti biasanya, merasakan panasnya dunia ini. Ini Anda sudah nyampe mana, sedulur cakra? Nah ini bayangkan ya, kalau Bante atau Biksu tersebut yang sekarang masih perjalanan menuju ke arah Madiun ya, masih di Nganjuk Sudut Cakra, ini harus diberi semangat ya. Anda yang menyambut di tepi-tepi jalan, selain yang ikut di pendopo tadi, beri semangat ya. Beri juga mungkin kalau Anda punya air minum yang lebih, ini diberikan air minum atau ya yang bisa membangkitkan semangatnya, kasih yel-yel bisa ya. Yang di bilangan anak-anak sekolah pasti juga sudah di briefing ya, untuk memberikan yel-yel atau menyambut di depan sekolahnya masing-masing. Kali ini bersama dengan saya Iis Atin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2, RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA, gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal nariah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Dan Anda juga bisa dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, Sri Cakra, kami juga sudah koordinasi langsung dengan Ketua Kloter Haji di Nganjuk, yakni Ketua Kloter 114 dan 113 dalam rangka ibadah haji tahun 2026 ini. Nanti mereka lah yang akan berbagi informasi ke Anda semuanya tentang kegiatan dan juga program-program hajinya ya. Termasuk juga Anda yang punya keluarga yang sedang melangsungkan ibadah haji tahun 2026 ini dari Nganjuk ya, Anda terus bisa simak siaran 106,1 karena nanti kami akan terus sampaikan perkembangannya dan live langsung dari Mekah ini untuk jam 1 siang waktu Indonesia Barat dan jam 7 malam waktu Indonesia. Ke gatekeeper Danti.
1: Mbak Ana, kembali update ya. Kabarnya Pandantoyo Kertosono tambah panas. Okay. Panas banget. Tadi kayaknya Jombang Kota juga panas ya, Is ya. Kalau yang wilayah mana tadi ya, justru agak berawan. Di sini juga sedikit berawan, wilayah Kediri beberapa juga sedikit berawan, tapi di Kertosono dan juga Jombang Kota kabarnya panas sampai dengan menjelang sudah siang ya. Saya kira belum ini karena di sini masih redup sampai dengan siang hari ini maksud kami. Kemudian Mas Eko Nur Said masih belum bisa on air. Ini karena masih kerja. Beliau kayaknya itu loh, usaha mebel buat pintu atau mungkin juga yang lainnya dari kayu, ada dari untuk membuat jendela. Itu juga difotokan Iis masih aktivitas. Semangat Mas Eko ya, semoga lancar rezekinya. Terima kasih sudah berbagi informasi terkait dengan dugaan pencurian di Desa Melorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Diperkirakan terjadi tadi malam, pihak rumah tahu itu sekitar subuh tadi karena mengetahui laptop gak ada. Yang dicuri itu laptop, HP, dan juga uang sekitar 3 juta lebih. Ini juga infonya masih diproses oleh pihak kepolisian khususnya dari Babin Kamtibmas setempat. Nanti coba kita bantu komunikasi juga dengan pihak kepolisian. Mungkin bisa langsung tembus ke rekan-rekan Polres Nganjuk ya Is ya. Nanti mohon waktu Mas Eko Nur Said. Agung Resi. Siang Neng Iis.
0: Wah, siang.
1: Siang Agung, kemudian ada Mas Azril. Sekitaran tambak beras Jombang, arah utara ramai lancar kedua arahnya. Cuaca panas untuk siang hari ini. Hati-hati di jalan Mas Azril. Tugas bareng siapa saja hari ini? Kalau kemarin kan bareng Mas Koping dan juga Mas Superman ya. Hari ini apakah sama? Mungkin bisa ditambahkan. Ada juga yang menambahkan info, ini Bapak Riono hiburan. Hari Kamis kayaknya beliau ini nonton dari YouTube gitu ya. Tayangan ulang kayaknya karnival. Ini di wilayah mana? Bagus banget soalnya kostum-kostumnya Bapak Riono. Kemudian ada juga tambahan lain dari Ibu Haryati. Ini ada di Tanjung Anom Nganjuk. Informasinya juga sedikit berawan Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan di Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau Anda sudah cek di informasi medsos kami, Anda yang mengikuti akun kami pasti dapat pembaruan info ya. Ada sebuah video ini memperlihatkan truk muatan sekam yang diduga melebihi kapasitas atau odol, over dimension, overloading. Nah, terlihat melintas di jalur utama Gurah ke Simpang 5 Gumul pada hari ini ya. Selain bermuatan yang lebih begitu, truk itu juga diketahui memiliki tempat khusus di bagian belakang yang digunakan untuk membawa penumpang. Itu tempatnya itu bukan tempat yang memang seharusnya ada, tapi diada-adakan ya. Karena mungkin bagian kabin depan itu sudah tidak muat untuk ditumpangi, akhirnya para pekerjanya ini naik di bagian belakang. Mereka juga dengan santai Sri Cakra ada di bagian belakang dari muatan tersebut. Mungkin juga karena sudah terbiasa, tanpa disadari ini sangat berbahaya bagi pengemudi dan juga bagi orang lain yang melintas di sana. Jadi mohon untuk hati-hati, menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Perhubungan agar pengawasan dan penertiban kendaraan ini lebih ditingkatkan demi keselamatan bersama.
1: Ke Lilin, kita dapatkan informasi ini tadi disampaikan sama Pak Riono ya, ini katanya sekedar hiburan saja. Kayaknya nih lagi ada itu Iis, apa ya, kayak tayangan ulang dari karnaval yang ada di wilayah Malang sepertinya ini. Tapi belum ditambahkan posisinya, ini adalah malam hari kalau kegiatannya tersebut. Pak Riono beberapa waktu lalu juga mengabarkan di Pujon Malang itu akan ada agenda Sonhor juga Iis di sana. Katanya sampai malam begitu acaranya, jadi kemungkinan juga akan sangat meriah sekali ya. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi. Akung tadi juga menyapa, selamat siang Neng Iis.
0: Iya, siang.
1: Nah, ini sudah untuk situasinya di sana seperti apa, Bapak Akung? Bapak Akung. Akung ya, bisa ditambahkan untuk situasinya saat ini di sana seperti apa, Brebek Nganjuk ya. Semoga aman saja. Kemudian ada Bapak Eko Nur Said, ini sedang melakukan kegiatan, masih kerja Mbak, coba tebak kerjaannya apa?
0: Apa ini?
1: Nah, ini kayaknya punya usaha mebel gitu Iis. Jadi bikin kayak jendela, pintu, lemari dan lain sebagainya. Ini bisa custom ya Bapak Eko Nur Said. Ini lokasinya ada di mana gitu. Nanti siapa tahu Mbak Iis mau bikin rumah bisa custom gitu ya.
0: Ya. Ini ya. Semoga ini segera ya.
1: Segera ya. Sudah disiapkan Iis lahannya?
0: Sudah ada gandengannya yang belum.
1: Enggak apa-apa. Sekarang kalau kita bikin rumah kan enggak perlu ada gandengannya. Pokoknya ada uangnya, ada tanahnya.
0: Iya.
1: Ada tanahnya yang bisa dibangun gitu ya. Terima kasih untuk Pak Eko. Kemudian

0: Kemudian ini tadi Mbak Ana di Pandan Toyo Kertosono. Panas sekali Mbak Iis cuacanya di siang kali ini. Selamat bertugas juga, sehat selalu untuk Mbak Iis, Mbak Danti. Terima kasih Mbak Ana. Kemudian kita dapatkan informasi lain. Ada Pak Yitno, Jombang Kota Pinis Bingit. Panas banget sih ya di Jombang Kota untuk di siang kali ini. Harap hati-hati saja sedulur cakra, tetap bersabar. Kemudian Mas Kopeng sebentar mengirimkan sebuah video. Belum bisa kebuka ini. Oke. Ini kita dengarkan bersama.
1: Oh, Jaroban.
0: Oke, di Caruban Kota. Katanya untuk saat ini masih sampai di Mengkring Kediri ya. Situasi lalu lintasnya cukup ramai. Iis terlihat untuk antrean kendaraan di traffic light. Ini juga cukup panjang. Ini Mas Kopeng juga sudah antrean ke berapa ini? Kayaknya ke-3 atau ke-4 gitu ya kalau dari traffic light-nya. Soalnya itu agak panjang sekali, kanan kiri juga dipenuhi kendaraan pribadi roda 4. Kemudian kayak truk bermuatan sepertinya juga sedang antri di traffic light tersebut. Kemudian Mas Azril, semoga cepat tersemogakan. Amin.
1: Amin.
0: Iya, ini pokoknya doa-doa baik sedulur
1: cakra. Paling ngerti ini kayaknya Mas Azril.
0: Benar. Jadi apapun hal-hal baik semoga di segerakan ya. Semoga segera terkabulkan. Pokoknya yang penting tetap usaha dan berikhtiar ya sedulur cakra. Bisa berbagi informasi juga. Kemudian tadi sempat disampaikan sama Pak Ilham, beliau ini perjalanan di sekitaran Sukomoro Nganjuk. Situasi lalu lintas kabarnya juga sangat ramai sekali ya Iis. Kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2 banyak yang melintas. Harap hati-hati. Kemudian di wilayah Tulungagung Iis ada sebuah penemuan bayi laki-laki. Di mana bayi tersebut kabarnya ditaruh di dalam kardus dan ada di Desa Demuk, Kecamatan Pucang Laban, Tulung Agung. Jadi kejadiannya pada Rabu malam. Rabu malam tersebut diketahui oleh warga sekitar jam 11 malam. Jadi bayi tersebut ditemukan di sebuah warung bawah pohon beringin oleh seorang pencari rongsok yang pada saat itu melintas di lokasi begitu. Jadi awalnya pencari rongsok tersebut juga curiga kalau ada kardus yang diletakkan di sekitar warung. Saat diperiksa ternyata di dalamnya ada seorang bayi laki-laki. Kondisinya masih hidup Iis, dan temuan itu kemudian dilaporkan kepada warga sekitar. Dan kabarnya juga semalam sempat dipadati oleh masyarakat yang mendatangi lokasi tersebut. Diduga bayi tersebut memang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ini bayi sudah mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Puskesmas Pucang Laban. Sementara untuk aparat kepolisian saat ini juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku pembuangan bayi tersebut. Terkait dengan hal tersebut kita terus komunikasikan dengan teman-teman kepolisian yang ada di Tulungagung ya Iis, perkembangan terkini seperti apa, proses penyelidikannya juga seperti apa. Kita juga masih belum mengetahuinya. Nanti akan kami update kembali terkait dengan hal tersebut. Kemudian satu informasi lain, ini tadi juga Pak Riono menambahkan, kalau penggemar sound horror, apa mungkin on the way ke Pujon Malang ya? Ini Mbak Iis OTW ke Pujon Malang atau enggak ini? Waduh, kalau benar penggemarnya.
1: Wah, saya itu kalau ada ya gemar, kalau enggak ada ya biasa saja Pak.
0: Kalau ada ya gemar, kalau enggak ada ya biasa saja. Kalau Jumat, besok ini Mbak Iis OTW Pak kalau kesana ya.
1: Oh iya, besok saya ke Malang Pak, mau nyusul Pak.
0: Iya, disampaikan juga ini. Ya udah ini aja pasti sibuk mbak-mbaknya di studio gitu.
1: Nah ini pengertian lagi ini ya.
0: Iya, memang kita terus menemani aktivitas sedulur cakra ya melalui udara. Meskipun kita tidak bisa menyaksikan sound horror di Pujon Malang langsung, tapi kan nanti kita dapatkan informasi dari sedulur cakra yang ada di sana, termasuk juga Pak Riono ya. Nah ini Mas Kopeng menanyakan kapan itu di Pujon acaranya. Ditambahkan Pak Riono lokasinya di mana, kemudian acaranya kapan. Mas Kopeng mau meluncur ke sana.
1: Nah, ini penggemar asli.
0: Penggemar asli pokoknya. Asli banget. Iya, nanti biar ditambahkan sama Pak Riono ya, kita tunggu update-nya. Iis.
1: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dibawakan oleh Hanindia ya. Ini tadi Selalu Untuk Selamanya dan Stefan Pasaribu. Ke Gatekeeper Danti.
1: Saat ini kita juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian khususnya yang ada di Polsek Rejoso dan juga Polres Nganjuk, IIS. Mm-hmm. Ini terkait dengan kabar yang disampaikan oleh Mas Eko Nur Said tadi ya. Informasinya terkait dengan adanya tindak pencurian ponsel, laptop, dan sejumlah uang di wilayah Rejoso. Lokasi tepatnya desanya itu Melora, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Yeah. Kita sudah komunikasi dengan beberapa kepolisian, di antaranya dengan Polsek Rejoso, kemudian Humas Polres Nganjuk, dengan pihak Sareskrim, Polsek maupun Polres Nganjuk juga ya. Dan kabarnya khususnya kalau dari Kanit Reskrim Polsek Rejoso menyampaikan tadi pagi memang yang bertugas atau yang dalam piket menerima aduan tersebut, laporan tersebut, dan masih dalam proses lebih lanjutnya dalam proses penyelidikan dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian ada Mas Azril, ini mengirimkan sebuah foto. Waduh, ini kayaknya siang-siang sudah mulai nyerang es ya. Iya, teh apa ini? Teh tarik kah? Kok kayak teh tapi yang ada campuran susunya gitu ya Is ya. Cuaca panas sampai dengan siang hari ini sedang berhenti di pinggir jalan karena memang sedang itu ya, traffic light warnanya merah. Wah, patuh lalu lintas Mas Azril ini. Hati-hati di jalan ya. Tadi juga sebelumnya kirim sebuah video, ini kalau dari papan petunjuk arah di wilayah mana? Arah Tuban ya kalau nggak salah beliau ini. Karena memang hari ini agendanya nyebar Is. Jadi Mas Azril ke Tuban, Mas Koping ke Caruban, Mas Parman ke Surabaya. Wah, ini jauh-jauh semua, jarak jauh hari ini. Hati-hati di jalan. Ini kabarnya kata Mas Azril, ini minum brown sugar Mbak Iis.
0: Okay.
1: Seger ya, terima kasih. Kemudian ada tambahan dari Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi terkait dengan laporan tindak pencurian di Desa Melora, Rejoso Nganjuk. Izin infonya sudah ditangani oleh pihak Polsek Rejoso, sudah mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi. Ini sudah ada 4 saksi yang diperiksa dan juga menunggu hasil visumnya juga. Ini masih ada proses lebih lanjut ya Is ya. Kita tadi juga menghubungi tidak hanya 1-2 dari pihak kepolisian, tapi juga lumayan banyak informasinya. Kalau kita rangkum masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan saksi dan juga pengumpulan bukti lebih lanjutnya. Detailnya akan kami sampaikan kalau sudah ada tambahan kembali Is.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, halo, selamat siang Mas Azril.
4: Selamat siang Mbak Is.
0: Iya, nyampe ya. Mana Mas?
4: Ini lepas kabuh mau nyampe Penjaga Langit ini.
0: Wah, siapa lagi ini Penjaga Langit ini?
4: Ya, itu yang pos masuk hutan itu kabuh. Itu kan Penjaga Langit deh.
0: Oh iya tahu. Iya, iya, iya. Kabuh arah ke barat berarti Mas?
4: Arah ke utara ini.
0: Arah ke utara. Oke, oke, oke. Tujuan akhir di mana nanti?
4: Tujuan akhir Krengel lagi, Kakak.
0: Krengel lagi. Kayaknya kemarin habis kesana ya?
4: Ya, Krengel Tuban. Mencar ini.
0: Mencar. Lula, kalau Mas Kopeng tadi?
4: Mas Kopeng arah Caruban, Mas Parman arah Surabaya.
0: Siapa lagi nih Mas Parman?
4: Sekali,
0: kok
4: Mbak,
0: belum pernah on air kayaknya?
4: Member baru kayaknya, tapi belum begitu mengikuti gitu. Okay. Cuma tanya-tanya aja.
0: Oke,
4: gitu.
0: Oke, siap.
4: Seru loh aku bilang gitu.
0: Mas, tadi mulai dari pelosok lalu kabuh, lancar gak ini?
4: Lancar Kakak, aman, lancar, terkendali ya. Cuma dominasinya truk besar-besar itu muatan berat-berat, jadi agak sedikit melambat atau terhambat.
0: Nah ini truk atos ya Mas ya?
4: Iya, apalagi nanti kalau sudah lewat penjaga langit arah ke Imbang ini sudah mulai masuk lika-likunya hutan Alaska, ya kan?
0: Iya, nah, Alaska Bu.
4: Itu pasti kita dikemari dengan menggermetria. Gitu.
0: Ya. Tapi pasti harus nyalip-nyalip ya Mas ya, walaupun nggak terlalu kenceng-kenceng.
4: Iya, yang penting kan tetap berhati-hati, saling mentoleransi.
0: Siap-siap. Sudah makan siang, Mas Azril?
4: Belum, Mbak. Belum ya? Waktunya katanya.
0: Belum waktunya. Kalau jam segini. Masih sungkan sama mataharinya.
4: Iya, tinggal Mas Koping ini sudah sudah teh jumbo belum? Oh, belum nah, ya. Ini. Biasanya di itu.
0: Di mana?
4: Biasanya di habis lekas bundaran itu, lekas
0: oh, bundaran Nganjuk itu. Baru nyampe Mengkreng tadi kalau enggak salah. Beliaunya.
4: Nah, nanti jangan lupa suruh video biksunya itu.
0: Oh iya ya kan lewat di jalur utama. Saya nitip Mas Kopeng iya. Nanti. Iya siap.
4: Mas bilangin Mbak jangan lupa tehnya gitu. Nanti kalau lupa nanti pusing. Panasnya enggak umum.
0: Enggak umum. Iya ya. Ini tanpa saya bilang kayaknya beliau juga terus pantau kok.
4: Ya. Oh iya, Mbak mau nanyain sedikit.
0: Monggo.
4: Untuk kemarin sore itu yang di sekitaran Mojokrapa, Tembelang, Tambak Beras itu ada apa ya?
0: Ada insiden lalu lintas mobil kijang, Mas.
4: Kemarin kan sempat lewat situ, cuma saya kan ya. ambil alternatif belok kiri. Hanya mengabarkan lewat off air. Jadi saya kabarkan kalau ada kemacetan cukup panjang ya kan. Cuma belum sampai titik TKP.
0: Iya.
4: Jadi saya masuk alternatif kita lewat jalur dalam.
0: Nah, iya kemarin ada kecelakaan itu Mas, mobil kijang, saya lupa sih sama kendaraan apa tapi menghambat lalu lintas sekali pas di itu loh Mas, depannya pintu masuk pondok.
4: Tambak Beras.
0: Pondok Tambak Beras Gang 3.
4: Soalnya kan rame, Mbak.
0: Iya, betul ya.
4: Nah, itu kadang tidak kita enggak saling menyadari itu enggak ada yang mau mengarah. Kalau nyebrang pun terkadang tanpa tengok kanan kiri nyebrang gitu aja, biasanya kan seperti itu.
0: Nah, ini yang biasa terjadi.
4: Terutama kan ras terkuat ibu.
0: Waduh, jatuh pada sang ibu-ibu begitu ya.
4: Biasanya.
0: Biasanya, kan gitu. Ya. Dalam kutip loh ya ini biasanya.
4: Iya, soalnya sering menjumpai Mbak. Jadi seperti kayak Gatot Koco itu. Selendang diangkat yang kanan, beloknya kiri ya.
0: Oh gitu. Yang diangkat kanan ternyata nyendernya yang ke kiri.
4: Beloknya kiri, nah gitu. Kalau Gatot Kaca kan seperti itu. Diangkat kanan, belok kiri, biasanya kan gitu.
0: Iya. Oh ya, ini saya cek di info ternyata kecelakaan ini antara mobil, motor Mas, mobil sama motor.
4: Ya, soalnya waktu pas saya antrian, itu dari Polsek Tembelang yang mobil Sabara itu yang kabel kabin itu melaju cukup kencang, ambil kanan dan sirene nyala gitu.
0: Kemungkinan
4: kan saya berpikir juga ada insiden kan seperti itu, makanya langsung oper aja. Saya ambil alternatif sama Skopin.
0: Oh iya, betul. Ini kecelakaannya 3 kendaraan, 2 mobil sama 1 motor.
4: 2 mobil beruntun tadi, Mbak.
0: 2 mobil, 1 motor. Motornya mungkin ini sudah rusak parah ini.
4: Ada korbannya, Mbak? Enggak ada kan ya?
0: Korban luka saja sih yang pengendara tapi sepeda motor.
4: Terima kasih Matur Nuwun.
0: Iya. Oke, siap, tetap hati-hati ya Mas ya.
4: Siap, Kakak. Terima kasih, selamat bertugas. Jangan lupa makan semuanya ya.
0: Aduh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
5: Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Ya baik, terima kasih Anda masih di 106,1 ya. Kemarin itu ada insiden lalu lintas yang tadi sempat disampaikan Mas Azril ya. Kenapa itu kok macet begitu? Karena kemarin insiden itu terjadi di kawasan Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, antara mobil Toyota Kijang Innova dan ada mobil Toyota Kijang Innova juga dengan sepeda motor Yamaha Vega. Nah, tiga kendaraan yang terlibat sekitar jam 5 sore. Kendaraan Toyota Kijang ini dikendarai oleh M. Muzaki Al-Fikri, 30 tahun, warga Lamongan. Lalu kendaraan sepeda motor dikendarai oleh Asmaul Husna, 32 tahun, warga Jombang. Kemudian mobil Toyota Kijang Innova dikendarai oleh Abdurrahman Yusuf, 32 tahun, warga asal kota Surabaya. Atas kejadian tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka-luka. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
1: Siang Bang.
0: Iya, sudah nyampe mana Mas?
1: Nyampe Ngelundo.
0: Nyampe Ngelundo, Sukomoro Nganjuk. Oke, gimana Mas, lancar?
1: Rame lancar, rame ini.
0: Oh ya ya ya ya, dari arah barat atau timur yang paling rame?
1: Ini arah timur, arah timur.
0: Arah timur yang lumayan rame. Baik, gimana sudah nge-es teh tadi? Salam dari Mas Azril.
1: Es tehnya ntar deh, Nganjuk kotanya Bang.
0: Nganjuk kota, dekatnya bundaran itu ya.
1: Ya,
0: update gitu Bang. Oke, ya ya, berarti belum sarapan juga atau makan siang ini maksud saya?
1: Iya, belum Bang, ntar aja di sana nanti.
0: Iya, ya ya, nanti aja agak siangan ya Mas ya. Tujuan
1: apa?
0: Gimana?
1: Biksu tong.
0: Biksu.
1: Ntar berarti jam berapa?
0: Kalau untuk biksu ini sudah jalan arah ke Madiun Mas, tapi belum keluar dari Nganjuk, masih di area Nganjuk. Tadi update terakhir dari nyampe Bagor Mas.
1: Nyampe Bagor.
0: Iya, mungkin nanti masih duluan sampean mungkin nanti ya.
1: Iya.
0: Ayo Mas, nanti bisa diambil videonya juga.
1: Untuk cuaca ini panas ya Pak.
0: Wah panas ya.
1: Sudah itu aja.
0: Oke, baik. Semoga lancar ya Mas Kopeng.
1: Oke Mbak, siap Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jalan Raya Kertosono, Surojakra, ini baik jalur dalam maupun jalur luar terpantau lancar, tidak ada hambatan. Selain itu, jalanannya juga mulus ya. Bahkan kemarin ketika rombongan dari Bante atau Biksu yang mampir ke Klenteng Kertosono, banyak yang memuji jalannya halus ya, walaupun jalur dalam. Karena yang mengarah ke Baron itu, yang ke barat, ujungnya di kawasan Baron Nganjuk. Nah ini jalur-jalur tersebut sekarang sudah diperbaiki semuanya, sudah lebih baik ya, dan dilalui ini lebih enak begitu. Terima kasih juga untuk Surojakra yang sudah berbagi informasi tadi siang, sempat update juga untuk perbaikan jalan di Jembatan Kertosono, namun kalau untuk siang ini sudah selesai ya. Lalu kira-kira ada perbaikan jalan di mana lagi yang dilaksanakan di siang hari ini? Nanti boleh diupdate juga, kirimkan videonya atau fotonya lewat 0852 9001061. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: update informasi ke Danti.
1: Agung Resi yang ada di wilayah Berbenganjuk ya. Alhamdulillah cuacanya cerah, lalu lintasnya juga lancar. Terima kasih Agung. Ada ibu kita semua, Ibu Nur Hasanah, ini tadi juga menanggapi lagunya Sip Jempol 2. Ibu nyimak perjalanan dari kampus sudah sampai di Merican, Kota Kediri. Lewat barat kebetulan beliau. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat siang. Ini beliau juga berkenan on air, sedang disambungkan lilin, mohon waktu.
0: Baik, terima kasih Danti.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat siang Bu Nur.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu sehat Bu?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya.
4: Ya, sihat-sihatan.
0: Wah, geng-geng.

0: Ya punten, ini tadi jalan berangkat atau pulang ini dari kampusnya?
1: Oh, ini kita sudah pulang.
0: Oh, jalan pulang. Pagi tadi berarti ya berangkatnya.
1: Berangkatnya lewat mana tuh? Lewat Kelutan.
0: Oh, iya iya iya, Kelutan terus Papar nggih.
1: Papar ya, iya. Kalau enggak salah tadi pagi bahas masalah jembatan Kelutan ya.
0: Jembatan, oh iya, dulu itu kan jembatan ada, itu kan termasuknya belum kan belum lama tuh Bu.
1: Tahun, setelah tahun berapa? 2014
0: nah,
1: setelah
0: iya.
1: Tahun 2014 itu, kalau
0: itu saya zaman SD Bu.
1: Ya, jadi sejak enak juga lumayan ada itu ibu jadi termasuk jadi yang diuntungkan.
0: Kalau dulu gimana?
1: Lah kan ibu harus ke Kertosono.
0: Oh iya, lebih panjang lagi ya, lewat Mengkring itu ya Bu ya.
1: Iya lumayan berapa kilo. Tapi kalau Kelutan itu kan enak ya, langsung menyisiri Sungai Berantas ke selatan. Yes, enak itu kan.
0: Selain itu juga sekarang jalur-jalur itu rame Bu, banyak toko-toko yang akhirnya juga ikut jalan kan Ge?
1: Dibuka. Iya iya, itu apa, stadion ya Mbak ya? Ada stadionnya ya?
0: Apa ya Bu ya itu?
1: Stadion apa itu? Lapangan itu loh, lapangan itu loh.
0: Lapangan Kelutan ya itu.
1: Lapangan apa-apa itu lah, itu emang banyak pedagangnya. Lagi. Jalan memang jadi rame, terus di pasar Kelutan, itu kalau malam, kalau ibu pas masuk malam itu mampir di situ Mbak.
0: Oh, ada cemue, jajan di situ. Ada cemue, iya, saya tahu.
1: Ada ketan. enak itu.
0: Oke. Tapi dulu ngomong-ngomong, jenengan juga pernah lewat di situ pas tambangan enggak, Bu?
1: Oh, tambangannya ibu lewat anu no, pasar Purwasri. Enggak sana kejauhan. Kalau situ kejauhan. Jadi pas pasar Purwasri Mbak.
0: Oh, gini.
1: Ibu lewatnya sana. Ibu lewatnya sana kalau tambangnya. Kalau di Kelutan kejauhan.
0: Betul. Oke. Iya, berarti ya memang banyak yang merasakan enaknya ada jembatan Kelutan itu ya, Bu ya.
1: Tentu. Yang namanya fasilitas itu kan membuat kita enak, nyaman, ya banyak keuntungan lah, paling tidak kan begitu. Fasilitas dari negara, karena adanya apa ya, pajak yang dibayarkan oleh warga negara dong. Tetapi ada tambahan, ada catatan dong Mbak.
0: Apa itu?
1: Ya fasilitas itu kan ya harus istilahnya ada pemeliharaan.
0: Oh,
1: kalau
0: enggak
1: ada
0: dijaga.
1: Pemeliharaan nanti ya rusak dong. Gitu loh.
0: Ya.
1: Termasuk jembatan Papar tuh kayaknya ya perlu anu lagi kayaknya itu.
0: Perlu ada perawatan ya, Bu ya.
1: Ada bagian jalannya yang mesti dianu itu, diperbaiki juga.
0: Besinya kayaknya kelihatan sisi bagian kiri itu.
1: Lah. Ya itu menakutkan toh.
0: Iya, betul.
1: Dan kayaknya ibu kan ya kak negatif thinking ya. Tapi memang itu harus diawasi Mbak. Kita khawatirnya ada sebagian orang yang mengambil ya bagian-bagiannya itu loh. Yang kita khawatirkan kan itu loh Mbak.
0: Leres. Ya.
1: Jangan sampai itu terjadi. Karena itu nanti kan efeknya sangat merugikan kita Mbak ya, terutama penggunanya itu.
0: Betul Bu. Jen. Selain itu, kapan ya saya lewat di sana itu penerangannya Bu, yang hanya nyala itu 1 dan 2.
1: Lah memang saidi Mbak.
0: Lagi.
1: Memang saidi sekali itu memangan itu.
0: Harusnya kan dilengkapi.
1: Kalau lewat harusnya banyak ya. Sepertinya itu mengharapkan penerangan jalan dari kendaraan yang lewat. Kalau ibu amati begitu, lah berarti kalau tidak ada kendaraan lewat, berarti ya agak gelap lah, kan begitu. Jadi
0: memang harusnya
1: tahu
0: itu.
1: Kalau yang jembatan Kertosono, nggak tahu kalau jembatan Kertosono.
0: Oh iya, saya yang di Papar itu. Dulu tuh kayaknya juga full kok Bu untuk penerangannya.
1: Ini anu, mungkin efek dari Mbak Evi ya.
0: Kenapa itu?
1: Efisiensi.
0: Oh. Efisiensi. Oh itu, sekarang ada nama tersendiri ternyata.
1: Iya Mbak Evi.
0: Iya. Ya ampun, ya mungkin sedikit banyak ngefek lah ya di situ.
1: Kayaknya, kayaknya gitu, Mbak.
0: Ya, ya, ya. Ya berarti kita ya harus sabar-sabar Ria ini.
1: Ya, ya paling tidak ya. Makanya berarti kendaraan kita itu penerangannya harus bagus.
0: Dilengkapi.
1: Kan gitu.
0: Jangan betul, sampai kita efisiensi betul. Kendaraan sendiri ya.
1: Janganlah, masa kita yang pakai sendiri baru di lah, mau ya. Diefisiensikan.
0: Kayaknya gak nyaman nanti.
1: Anu loh. Mbak, aku karo mau nambah nih ya, Mbak.
0: Monggo.
1: Ya. Ini Mbak, Bang Jo Kertosono itu loh, Mbak. Ibu berkali-kali, Mbak. Ibu berkali-kali lewat. Ndak malam, ndak siang, ndak sore, itu bis sangat-sangat apa ya, kurang ajar sekali enggak itu bisnya itu. Ya, masa lampunya dia merah kok lewat aja tuh, Mbak. Ibu berkali-kali loh, Mbak itu. Yang kemarin tuh ibu enggak sempat nyoting, Mbak. Enggak sempat tak kirim ke Cakra itu. Bis-bis itu loh, Mbak. Mewakal sekali, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi enggak malam, enggak siang. Kan itu ibu pas lewat dari selatan, Mbak, ya. Mau ke utara, ya toh. Nah, lampu yang nyala hijau itu kan masih selatan, Mbak, ya. Selatan itu loh, baru lewat. Lah kok bis yang dari barat itu wis nyelonong ya toh, Mbak?
0: Nah, ini. Saenake dhewe, Bu.
1: Lah iya, saenake dhewe. Makanya ibu itu mir-mir. Justru ibu tuh kalau lewat di sana itu mir-mir, kita yang waspada, Mbak, ya. Karena menghindari itu tadi loh, Mbak. Bis itu loh, sing saenake dhewe. Bis, Mbak, aku nggak bilang yang lain-lainnya. Terus terang bis itu. Ya, sangat kewendel. Dan dia ambilnya posisi, kalau dari utara itu, kalau dari barat itu mestinya posisinya kan dari arah utara, Mbak, ya.
0: Sisi ya kan? Utara.
1: Ini dia di selatan, Mbak.
0: Oh, langsung ambil
1: kan
0: jalur kanan.
1: Mas, berarti mas, dia mas nyuri jalan kan, Mbak, itu.
0: Satu
1: gitu
0: itu.
1: Loh. Karena, karena apa? Antriannya kan masih panjang, mau memang belum jalan. Jadi bis ini posisinya itu di barat, di belakang. Tapi karena dia mau jalan duluan, akhirnya dia ambil jalan yang selatan. Itu loh, Mbak. Kanan jalan ya istilahnya ya. Jadi kan begitu. Itu loh, Mbak. Wah, bis ini jan, Mbak. Ibu mir-mir, Mbak, nek lewat sana. Makanya ibu nek ngarani ini bukan apa ya, bukan traffic light, itu simpang siur karo-karuan itu, Mbak.
0: Oke, betul. Kami jadi, sampaikan petugas.
1: Mohon ya, yang lain-lainnya nanti yang lain-lain juga ya, kita walaupun kita ini di pihak yang benar, Mbak, ya. Awake dhewe sing waras, awake dhewe sing ngalah, Mbak. Ya toh.
0: Eman,
1: karena kalau
0: Bu,
1: ada apa-apa ya kita toh yang rugi, Mbak.
0: DE
1: besar, enak aja ya, mungkin ya. Tidak begitu terkorbankan, tapi kita yang kendaraan kecil itu loh, Mbak, ya, terutama sepeda motor kan enggak kelihatan, Mbak. Wong ibu aja waktu itu pakai mobil loh, Mbak. Itu wes mah hampir dilanggar karo DE, hampir diterak loh, Mbak. Aku sampai bengok-bengok. Aku sampai bengok-bengok, Mbak, itu. Hati-hati, hati-hati, barat itu bis itu, aku gitu. Padahal ini jalannya kita, Mbak, itu loh.
0: Oke. Baik.
1: Ya,
0: siap, Bu.
1: Terima kasih banyak.
0: Suara
1: terima
0: jenengan kasih mewakili banyak orang, saya yakin.
1: Iya. Terima kasih, ya, Mbak.
0: Untung
1: ya
0: kita enggak talk show, Bu. Kalau talk show bahas undang-undangnya ini nanti.
1: Iya, nanti kalau enggak lagi.
0: Oke. Siap, semoga sehat selalu, Bu, nggih.
1: Siap.
0: Dijaga kesehatannya.
1: Amin. Makasih. Sehat juga untuk putra-putri Bu yang di Cakra. Semangat.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya berharap sopir busnya ini denger ya siaran radio Cakra Krishna. Ada yang tadi sempat menyampaikan, wah ini loh membahayakan nyawa orang lain dari lawan arah ataupun dari beda arah, yang memang sudah waktunya untuk melintas lampu hijau, diterabas dengan kendaraan yang masih merah lampunya, terutama bagi kendaraan bus begitu. Tetap hati-hati Suruh Cakra yang disampaikan Bu Nur tadi di Simpang 4 Kertosono ya. Sering banyak kendaraan bus antar kota yang melanggar lampu lalu lintas.

0: Oke, 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana Suruh Cakra perjalanan Anda untuk di siang kali ini yang lewat di jalur utama termasuk Surabaya Madiun, mohon hati-hati. Seringkali banyak kendaraan besar yang mereka merasa karena bodinya besar ini sering ugal-ugalan, bahkan juga sering terobos traffic light ya. Padahal dengan adanya traffic light itu adalah agar kita itu selamat dari malapetaka ya, dari insiden kecelakaan, tapi malah dilanggar. Mereka kayak mau nyari mangsa saja gitu ya. Ke gatekeeper Danti.
1: Nah, ini tadi juga sempat disoroti oleh Ibu Nur Hasanah ya, terkait dengan bis yang ada oknum yang ugal-ugalan di jalan, tidak memperhatikan keselamatan dari pengguna jalannya lainnya.
0: Betul.
1: Kita jadi ingat kejadian kecelakaan beberapa waktu yang lalu di Kediri ya, kalau nggak salah isi ya.
0: Oh,
1: kota Kediri
0: iya,
1: ya.
0: Yang mau dahuluin kendaraan di depannya itu.
1: Betul,
0: tuh.
1: Ada truk, trailer, kemudian ada sepeda motor yang mendahului itu ternyata didahului juga sama bis angkutan umum ya. Akhirnya terjadi kecelakaan antara sepeda motor dan bis angkutan umum tersebut. Sudah banyak komentar juga ya yang ditambahkan Sedulur Cakra di kolom media sosial kami, baik di Instagram maupun di Facebook. Sedulur Cakra juga bisa cek ulang kembali. Kemudian Mas Azril ini juga ikut menambahkan, ini memang jadi kebiasaan dan memang ngeri untuk kita, tapi kalau buat mereka yang melakukan itu dianggap biasa.
0: Iya, mereka biasa karena
1: sudah sering. Saya berdasarkan pengalaman pribadi dulu naik bis angkutan umum Nganjuk Madiun sewaktu kuliah ya Is, itu juga melihat dari sopir maupun kernet atau yang narik karcis itu mereka enjoy saja dengan memacu laju kendaraan kecepatan tinggi membawa banyak nyawa. Saya itu udah doa aja deh,
0: selawatan.
1: Iya, doa saja. Mau gimana, mau tidak mau kan terpaksa harus naik bis angkutan umum ya dulu. Kemudian ada juga ini tambahan informasi dari Bapak Arif. Ini beliau menambahkan juga tahun 2015 beliau itu juga sering nambang. Itu ya. Naik perahu.
0: Oh iya, ini yang Kelutan Papar ini.
1: Kelutan Papar, kalau ke Pare. Juga sering ngopi di bawah jembatan. Itu kan ada warung yang sisi timur, utaranya jembatan itu loh. Ada ya Is ya?
0: Ada.
1: Nah, itu kebetulan kerjanya dulu di Pule Waru Jengyeng. Informasi dari Bapak Arif ini. Terima kasih. Ada juga tambahan info sama siang dari Bapak Chandra. Jalur Karangsemi, arah Ngerajek, banyak truk bawa tanah uruk. Ada pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan terlihat ya, ini banyak truk aktivitas bongkar tanah uruk persiapan pembangunan KDKMP. Kalau di Simpang 4 yang sering diterjang lampu merahnya itu dari Simpang 4 tiripan dari selatan, biasanya truk dan juga sepeda motor. Kemudian Simpang 4 Gandu, Jumplang, itu juga banyak truk, sepeda motor dari semua arah yang menerobos lampu lalu lintas. Kalau di Simpang 4 Buyangan, semua arah itu juga banyak yang ngeblong, terutama bis dan truk-truk besar. Sering kejadian.
0: Betul.
1: Iya, ini semoga saja menjadi perhatian banyak pihak ya Is ya, utamakan keamanan, keselamatan diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Selama apa sih lampu merah itu kan ya nggak sampai satu jam ya Is, setengah jam pun tidak ada. Mari kita patuhi, kita hargai juga pengguna jalan yang lainnya, terapkan etika dalam berkendara, kemudian juga utamakan keamanan, keselamatan diri. Kemudian ini Mas Azril juga masih ikut nimbrung. Kalau kita ini biasanya was-was ya kalau naik angkutan umum yang kenceng ugal-ugalan. Nah, kalau kata Mas Azril, kita was-was, mereka was-was. Was-was gitu ya. Iya, ini terima kasih informasinya Mas Azril atas tanggapannya. Semoga didengarkan oleh bapak-bapak sopir ya. Hati-hati Pak supir gitu ya Is ya. Semoga hati-hati, mengutamakan keamanan dan keselamatan penumpang Iis.
0: Lanjut Lilin.
2: Informasi masuk ini tadi sempat dikabarkan ya sama Mbak Aisyah. Beliau perjalanan dari Kediri, kabarnya akan menuju ke Nganjuk. Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4. Cuaca nampaknya juga sangat terik sekali ya, Iis, ya. Tadi kabarnya. Kemudian ada Bapak Burhan, beliau mengabarkan untuk di sekitaran kota Kediri. Arus lalu lintasnya juga ramai, kendaraan pribadi roda 4, kendaraan roda 2 juga banyak sekali yang melintas ya. Harap hati-hati, apalagi di traffic light ini harus patuh ya, sedulur cakra, sama rambu-rambu lalu lintas. Budayakan membaca ketika ada tanda peringatan, boleh berbelok nggak kalau di jalur tersebut, kemudian apakah boleh berparkir atau boleh berhenti begitu ya, ini biar lebih tertib semuanya. Kemudian kalau informasi dari alun-alun kota Kediri disampaikan sama Mas Bahtiar, tadinya juga ramai kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga banyak sekali yang melintas. Disampaikan untuk tetap waspada, cuaca tadi juga dikabarkan masih sangat terik untuk di siang kali ini, Iis.
3: Baik, terima kasih Danti dan Lilin Bayu.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Selimut Hati dari Dewa 19 yang baru saja saya putarkan untuk Anda ya. Sudah Jagra sudah pernah belanja di KDKMP Ngelawak Kertosono. Jadi setelah diresmikan oleh Presiden RI kemarin, saat ini warga itu ternyata sudah mulai aktif belanja ya. Ada bahan pokok lalu kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun karena seperti minyak dan gas LPG itu terbatas dan subsidi, jadi nanti untuk pembelian harus membawa fotokopi KTP ya untuk minyak. Kalau nanti untuk pembelian gas LPG juga bawa KK begitu. Dan untuk minyak sendiri juga ada batasannya, yakni 2 bantal atau 2 liter begitu per pembelian. Dan tidak boleh setiap hari, melainkan 3 hari sekali kalau tidak salah ya. Ke gatekeeper, Lilin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi dari sedulur Cakra yang saat ini lagi perjalanan ya, melintas di Kertosono Nganjuk. Situasi lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2. Kemudian ada informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Mas Kopeng ya. Ternyata ini ada plot twist ya, tadi Mas Azril juga menambahkan katanya kalau misalkan naik bus gitu, saya kan bilang kalau penumpangnya yang was-was gitu. Iya, kalau kita yang jadi penumpangnya ya was-was, cuma kalau mereka yang sopirnya kan was-was. Was-was. Bener, ini tadi ditambahkan sama Mas Kopeng. Ternyata Mas Azril itu dulunya juga alumni supir bus.
0: Oh
1: pantesan.
0: Nah ini jadi tahu gitu ya.
1: Jadi tahu ternyata Mas Asri lubas-lubas juga ya. Oke, gak apa-apa, yang penting hati-hati ya sedulur Cakra. Dimanapun Anda berada, pokoknya ketika berkendara itu utamakan keselamatan ya sedulur Cakra. Pokoknya baik jalanannya mulus, jalanannya bergelombang, jalanannya susah, atau mungkin juga jalur utama atau jalur alternatif, ini yang paling diutamakan adalah keselamatan diri sendiri, kemudian juga keselamatan bersama tentunya ya. Jadi harap diwaspadai saja sedulur Cakra, kemudian patuhi rambu lalu lintas. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, kalau nggak boleh berhenti ya nggak boleh berhenti. Soalnya kan sudah ada tempatnya masing-masing begitu ya. Jadi sedulur Cakra ini harus lebih menghargai pengguna jalan yang lainnya juga begitu. Katanya Mas Azril, aduh Azril lagi. Iya, Mas Azril ini banyak plot twistnya soalnya ya. Selamat berkendara Mas Azril, Mas Kopeng dan juga sedulur Cakra semuanya. Hati-hati di jalan ya, kita tunggu update-nya lagi. Kemudian informasi lain ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Fitri. Beliau perjalanan Iis dari sekitaran Kediri mau menuju ke Jombang, lalu lintasnya aman dan lancar saja. Saat ini masih melintas di sekitaran Ngadiluih Kediri ya. Untuk saat ini dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada saja, Iis.
0: Oke, terima kasih Edin Bayu gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur Cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

0: Ya, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ada truk yang ditinggal sopirnya makan, truk pasirnya di Kali Tidu Bojonegoro jalan sendiri. Ini tabrak dua motor dan satu mobil. Hal ini terjadi sebagai insiden lalu lintas ya di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya di depannya Rumah Sakit Islam RS Muhammadiyah ke Kali Tidu, Desa Kali Tidu, Kecamatan Kali Tidu, Bojonegoro. Diduga karena jalan dalam posisi sedikit menurun, truk parkir yang ditinggal sopir dan keneknya makan ini tiba-tiba jalan sendiri sejauh 80 meter dengan menabrak sepeda motor penjual sempol goreng dan sepeda motor penjual bakso yang sedang mangkal jualan di tepi jalan, serta ada mobil Agya yang sedang terparkir di tepi jalan. Tidak ada korban jiwa, namun penjual sempol goreng mengalami luka akibat tersiram minyak goreng sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Identitas kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu, truk nomor polisi S9386UX yang dikemudikan oleh Beni Rahmaryanto, 35 tahun, warga Kepuh Rejo, Kudu, Jombang, dengan keneknya Muizzuddin, 24 tahun, warga Jetis, Mojokerto. Update informasi ke Lidin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan update informasi dari Mas Kopeng terkait dengan rombongan Bante ya, Iis. Nah, ini tadi kabarnya rombongan Bante sudah istirahat di Polsek Bagor. Kemudian yang melakukan pengawalan ya ini, seperti dari teman-teman kepolisian, kemudian juga para relawan dari Kota Sejuk juga tadi kabarnya juga mengiringi perjalanan para Bante dan akan menuju arah Wilangan begitu. Tadi kabarnya untuk relawan dan juga TNI Polri tadi juga sudah menepi semua kendaraannya di Polsek Bagor Nganjuk ya. Dan kemudian tadi lanjut lagi Mas Kopeng ke arah Wilangan. Di Wilangan sudah disambut oleh anak-anak sekolah juga, sudah rapi berbaris di pinggir jalan begitu, Iis, untuk menyambut rombongan dari Bante atau biksu yang menjalani ritual tudong begitu ya. Saat ini kan masih ada di sekitaran Nganjuk, akan menuju arah Wilangan. Terima kasih Mas Kopeng. Mas Kopeng tadi tidak sempat mendokumentasikannya, Iis, soalnya tadi juga lagi berkendara ya. Gak apa-apa Mas Kopeng, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga update-nya ya. Kemudian Mas Azril ada di Babat Lamongan, cuacanya panas sekali untuk di siang kali ini, Iis. Terlihat ini di simpang tiganya ya, kondisi lalu lintasnya kendaraan pribadi roda 4 juga banyak sekali yang melintas. Kemudian kendaraan roda 2 juga banyak, harap hati-hati saja, tetap patuhi rambu lalu lintas sedulur cakra ya. Kemudian satu informasi lagi masuk disampaikan oleh Mbak Silvi, beliau perjalanan juga dari sekitaran Nganjuk akan menuju ke Jombang. Situasi lalu lintas di Mengkring Kediri juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, dominasi masih kendaraan pribadi roda 4, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Tadi kita juga ikut menyoroti terkait dengan tanggapan dari Bapak Chandra Budi ya, Iis, ini terkait dengan oknum sopir bis. Kadang ada juga oknum truk itu ada yang menabrak orang sampai korbannya meninggal dunia, kemudian akhirnya harus mempertanggungjawabkan, kemudian di penjara, keluar nyopir nabrak lagi. Nah itu ya, itu ada informasinya dan beliau sering menjumpai di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian beliau juga ikut menambahkan, biasanya mereka ugal-ugalan itu karena diburu target setoran dan juga waktu. Namun hal itu juga tidak dibenarkan untuk memacu laju kendaraan dengan kecepatan tinggi ya, melebihi yang sudah ditetapkan, karena itu bisa membahayakan untuk keselamatan penumpang. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Mas Azril. Kalau Mas Azril ini dulu tertib kok.
0: Benar.
2: Benar ke Mas Azril ya? Terima kasih untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Salam untuk rekan-rekan juga yang sedang bertugas sampai dengan siang hari ini. Satu lagi informasi lainnya, Bapak Santoso melintas di daerah Kota Kediri. Informasinya juga masih cukup cerah, nggak hujan tapi juga nggak terlalu terik untuk siang hari ini, Iis. Banyak bis angkutan umum dan juga truk bermuatan. Ini beliau juga agak ngeri-ngeri kalau didahului bis angkutan umum, kata beliau. Lebih baik ngalah demi keamanan dan keselamatan diri. Satu lagi informasi, Ibu Anita juga ikut menanggapi. Ini kalau kata Ibu Anita, beliau jarang sekali naik bis angkutan umum kalau tidak kepepet pet gitu. Karena juga takut mengingat banyaknya informasi terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bis angkutan umum, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Lilin Bayu.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan Anda berbagi informasi juga dengan kami Sedulur Cakra terkait dengan kewaspadaan, situasi lalu lintas, maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariyah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Nariyah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat andalanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group ataupun juga di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bagi Anda Sedulur Cakra yang ada di Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Beralamatkan di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan atau di Wiata Herbal Nariyah Pacul.

0: Babat Lamongan untuk cuacanya terik ya, Sedulur Cakra, untuk di siang kali ini. Bagaimana kalau di tempat Anda? Bisa dikabarkan ya di 0852-9001-061. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Mbak Dian menyapa, sama siang dari wilayah Siman Kepung Kediri, Lin. Ini tadi di depan rumahnya beliau ada acara pengajian Kamis Pon.
0: Oke.
1: Kamis Pon hari ini mulai jam 8 pagi sampai dengan saat ini ya, selesainya setengah 1 siang. Mm-hmm. Tadi didatangi dengan para pemerintah dari kecamatan setempat, kemudian jalan juga sempat ditutup karena ada pengamanannya. Acara berjalan lancar, arus lalu lintas aman lewat jalur dalam juga. Terima kasih. Ada juga informasi lain yang ditambahkan dari Bapak Suprianto, membahas kendaraan odol. Mm-hmm. Over dimension, overload.
0: Okay.
1: Ini kalau beliau mengirimkan video ini,

0: truk yang bikin was-was.
1: Gimana? Truk muat sekampadi kayaknya, Lin. Dari Balirejo Madiun mau dibawa ke wilayah Ngeraho Bojonegoro. Muatan 250 karung.
2: Oke, banyak ya.
0: Pol ya. Disoroti juga oleh Bapak Suprianto. Bapak Chandra Budi, sama siang di Pasar Pengkol Nganjuk lagi banyak labu. Ah, ini labu yang kuning kayak Halloween itu loh.
2: Oh, iya. Labu apa ya namanya?
0: Iya, yang warna orange.
2: Labu
0: itu
2: pokoknya.
0: Biasanya enak dibuat kolak atau mungkin juga hanya sekedar dikukus. Itu enak juga.
2: Dibuat puding juga enak.
0: Enak ini, iya, labu kuning ya. Harga per kilogramnya Rp14.000, kemudian harga buah jeruk Rp20.000, pisang Rp15.000, ini pisang hijau. Kemudian kalau untuk semangka, harga per kilonya Rp10 sampai dengan Rp12.000, tergantung jenisnya. Yang murah itu pare.
2: Berapa?
0: Harganya Rp6.000 saja.
2: Rp6.000 pare,
0: iya.
2: Waduh, enak ini di oseng pakai.
0: Nggak pahit kan?
2: Apa?
0: Pakai teri gitu ya.
2: Pakai teri atau pakai ikan asin.
0: Aduh, enak kayaknya ya. Tapi kalau saya belum pernah nyoba, belum berani saya kebayang pahitnya ya.
2: Sebenarnya kalau dimasak itu enggak terlalu pahit,
0: iya,
2: tapi
0: Karin,
2: ada trik-triknya kayak gitu.
0: Saya takut ini tertipu sama tipu daya Lilin. Takutnya pas saya nyoba nanti pahit.
2: Kalau menurut saya sudah oke, ini okay. Tidak pokoknya
0: ya,
2: tidak
0: gitu
2: mematikan
0: ya.
2: Begitu masih aman.
0: Okay,
2: di konsumsi
0: saja ya. Aduh, saya ini yang picky eater kan jadinya trauma ya. Kata teman-teman enak pas saya coba, aduh ini apa. Iya, terima kasih infonya Bapak Chandra. Satu lagi informasi, ini tadi kita juga sempat ada tamu istimewa Ibu Nur Hasanah mampir pulang dari kampus. Terima kasih banyak Ibu Nur Hasanah. Hati-hati di jalan, lancar rezekinya. Salam untuk keluarga, semoga sehat dan berbahagia selalu.
2: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sedulur Cakra, sampaikan untuk kewaspadaan masalah sosial yang Anda temui di sekitar Anda. 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia Aiman Adnan menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menekankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial dalam perekonomian. Ia pun menyampaikan pandangan tersebut juga disampaikan dalam aksi damai yang digelar Tani Merdeka Indonesia bersama dengan Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia. Aksi tersebut diikuti sekitar 3.000 peserta yang terdiri atas petani, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, nelayan, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan dari berbagai daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyapa peserta aksi usai menghadiri rapat paripurna DPR RI. Saat melintas di depan kompleks parlemen, Presiden melambaikan tangan kepada massa aksi yang menyambut dengan antusias. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper.
1: Iis, saya habis dari bawah ketemu sama Bu Nur Hasana. Okay. Terima kasih oleh-olehnya.
0: Gak mampir ini tadi Bu Nur.
1: Gak mampir tapi ya di depan saja begitu. Tadi ada obrolan banyak bersama dengan saya juga. Salah satunya adalah nitip salam untuk semua kru Radio Cakra Krisna.
0: Terima kasih Bu, ini sudah meluangkan waktu untuk mampir meskipun gak mampir ya.
1: Iya. See you hari Sabtu ya Bu ya. Hari Sabtu ada talk show gak sih ya kan ya?
0: Ada talk show hukum.
1: Talk show hukum. Kemudian Mas Kopeng ini ada video yang dikirimkan, saya sambil dengar juga ya. Ini posisi sekarang

0: bisa diolah sesuai selera, enak dan bermanfaat.
1: Enak.
0: Ini teman-teman beliau yang cindu-cindu itu banyak yang konsumsi pare sama labu. Sehat-sehat ya. Ini makanan
1: bisa
0: mereka.
1: Bisa itu loh Dandi, kalau pare itu biasanya dibuat jus.
0: Oh iya benar,
1: dibuat
0: ada
1: minum.
0: Yang buat jus pare,
1: katanya
0: loh.
1: Buat apa ya? Menyembuhkan kok jerawat,
0: oh,
1: kalau nggak
0: gitu
1: salah, antiinflamasi atau
0: oh,
1: gimana gitu,
0: manfaatnya
1: loh.
0: Manfaatnya memang banyak ya, tapi memang rasanya
1: itu hanya orang-orang yang kuat saja.
0: Iya benar. Ini kalau menurut Bapak Chandra pernah lihat itu caranya diiris tipis, kemudian dikasih garam, kemudian dibilas, baru diolah. Jadi rasa teksturnya itu kenyal, mirip jamur. Itu kalau dicampur teri, kangkung, ditumis mantep. Ada juga yang jual di salah satu warung makan yang ada di Caruban, nampol pedesnya.
1: Aduh,
0: enak.
1: Mantap ya.
0: Iya mantep ini kata beliau.
1: Okay.
0: Terima kasih Bapak Chandra. Ada Mas Kopeng, ini tadi sebelumnya juga sempat kirim informasi ya. Masih dalam perjalanan, cuacanya juga masih cukup cerah, arus lalu lintasnya ramai. Mas Azril, ini tadi Rengel Tuban via Babat Bojonegoro ya. Babat Lamongan, Bojonegoro, mau menuju ke wilayah Rengel Tuban. Sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan, hanya saja cuaca sedikit berawan. Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Sedulur Cakra, Kementerian Hukum Republik Indonesia akan mengalokasikan insentif bagi 2.200 para legal pos bantuan hukum desa dan kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini untuk meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, ia pun juga mengatakan kalau kebijakan insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan pos bankum di daerah tersebut. Adapun 2.200 paralegal yang tersebar di 393 pos bankum desa dan kelurahan di Kepulauan Bangka Belitung sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 900 paralegal sudah mendapatkan pelatihan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat di desa dan juga kelurahan.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 0852-9001-61. Sedulur Cakra, monggo berbagi informasi via WhatsApp maupun juga telepon ya di 0852-9001-61. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Kata Mas Azril, alhamdulillah sudah nyampe di kawasan Rengel. Jadi sudah finish begitu ya. Sudah nyampe dengan kondisi aman, cuacanya juga cerah. Beda lagi dengan Pak Riono yang di Pujon Malang. Pujon sudah mulai datang ini hujannya.
0: Sudah hujan ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Sepertinya dari arah timur ya. Apalagi redupnya itu atau mendungnya dari arah timur, jadi kelihatan mungkin juga hujannya nanti akan tambah deras. Jadi Sri Jakra yang mau ke arah Batu maupun Malang via Pujon dipersiapkan ya untuk jas hujan dan juga payungnya. Kemudian tadi dari kawasan Nganjuk Kota ada Pak Mamat, masih lancar juga, malah cenderung lancar karena siang hari dan cerah sekali. Lalu tadi dari Bu Fudo, Papar Kediri sampai dengan Pelemahan, Simpang Pat Bogo Pelemahan itu lancar, beliau arah ke Kunjang Kediri. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Kembali update informasi, Intan.
1: Pak Pugu yang saat ini sedang perjalanan ya, mengabarkan berada di Simpang 4 Jongbiru Kediri, arah Blitar. Kok panas Mbak Lilin katanya?
0: Panas ya.
1: Panas ini memang.
0: Belum
1: kan,
0: kebagian
1: ya.
0: Hujan, masih di Pujon Malang hujannya.
1: Nah, masih jauh dong kalau ke daerah Kediri dan sekitarnya ya. Nah, ini kalau Pak Pugu berada di Simpang 4 Jongbiru, kalau dari arah Malang ya cukup jauh. Jadi harus nunggu dulu ya untuk hujannya.
0: Benar.
1: Kemudian ini juga dikabarkan arus lalu lintas untuk keempat arahnya juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca pun dikabarkan untuk di siang kali ini cukup terik ya. Kemudian Pak Santoso, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah, dikabarkan saat ini melintas di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi jalanan di sana juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun ini untuk kendaraan truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca pun untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Kerejoso. Kondisi jalanan pun dikabarkan untuk siang kali ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Kusno, ini mengabarkan berada di jalur arteri, tepatnya di wilayah Perak Jombang. Arus lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca untuk siang kali ini cukup terik dan panas, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: baik. Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Terkait dengan kondisi jemaah haji Kabupaten Nganjuk, saat ini kita juga sudah tersambung dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan. Halo, selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bu. Ya, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik. Bagaimana, Bapak, dan juga ya, seluruh cakra yang berada di sana, Pak Kasnan?
2: Alhamdulillah, kami di Kloter 114, Kloter gabungan antara Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya, di mana dari Nganjuk ada 149 jamaah yang berangkat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun kemarin ada yang kelelahan waktu datang, akan tapi sudah istirahat dan ada di klinik. Dikasih treatment, alhamdulillah sudah bisa ikut upacara pemberangkatan ini.
1: Oke, berarti ini tadi untuk upacara pemberangkatannya sudah dilaksanakan atau belum, Pak Kasnan?
2: Ini masih proses imigrasi ini.
1: Oke.
2: Proses keimigrasian ya.
1: Proses keimigrasian. Apakah selama proses keimigrasian ini ada kendala, Bapak?
2: Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah semua sudah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak penerbangan sehingga dalam prosesnya berjalan dengan lancar.
1: Okay.
2: Ya, saya berterima kasih kepada jamaah dan keluarganya yang sudah mematuhi aturan-aturan penerbangan sehingga proses menjadi lancar.
1: Alhamdulillah.
2: Dan doakan kami semuanya. Insya Allah nanti malam jam 8 malam kita akan take off untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah melalui Bandara Jeddah. Makaten.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali. Ya. Bapak Kasnan, untuk saat ini kondisi kesehatan para jemaah ini bagaimana? Terutama mungkin ada yang lansia yang juga tergabung dalam rombongan kloter 114, Bapak?
2: Oke, alhamdulillah untuk lansia, ini memang ada perlakuan khusus dari jamaah lansia. Beliau-beliau yang masuk kategori lansia tidak ikut antri sebagaimana yang lain, tapi ada fasilitas khusus sehingga tidak melelahkan jamaah. Begitu, Ibu.
1: Oke, baik. Kira-kira apa saja, Bapak, arahan atau mungkin persiapan terakhir yang diberikan kepada para jemaah Kabupaten Nganjuk ini sebelum melanjutkan perjalanan ibadah haji di malam nanti ya, Pak Kasnan?
2: Iya, harapan kami kepada seluruh jamaah adalah tetap patuhi aturan dan satu komando dengan pimpinan sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan, begitu.
1: Oke, mungkin yang terakhir Pak Kasnan, ada harapan dan juga pesan kepada keluarga jemaah di Nganjuk yang saat ini juga menantikan keberangkatan anggota keluarganya ke Tanah Suci, Pak Kasnan?
2: Oke, ini untuk para keluarga yang di rumah, mohon dukungan, motivasi dan doanya. Mudah-mudahan kami jamaah Nganjuk yang berangkat ke Tanah Suci hari ini atau tepatnya malam nanti bisa berjalan dengan lancar, kita bisa melakukan ibadah dengan komplit dan dimudahkan dalam segala kegiatan.
1: Oke, amin.
2: Begitu.
1: Baik, semoga untuk perjalanan hari ini juga lancar sampai tujuan, sampai kembali lagi ke Nganjuk ya, Pak Kasnan.
2: Amin.
1: Yeah, baik. Amin. Terima kasih Pak Kasnan sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali, Bapak. Salam untuk teman-teman yang juga saat ini lagi ada di sana, Bapak.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Baik. Selamat siang Pak Kasnan. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, sedulur cakra, baru saja kita simak perbincangan dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Kasnan. Ini terkait dengan perkembangan terkini Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, tim pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Bambang Haryo Sukartono optimistis pelayanan haji 2026 ini berjalan dengan lancar yang terlihat dari sisi layanan terhadap jemaah selama berada di Arab Saudi. Bambang Haryo juga menggunakan kereta cepat dari Jeddah menuju Madinah bersama dengan rombongan pengawasan haji DPR RI. Menurutnya, modernisasi transportasi yang diterapkan pemerintah Arab Saudi memberikan dampak yang positif terhadap kenyamanan dan juga efisiensi mobilitas jemaah haji, termasuk juga jemaah asal Indonesia. Ketua kelompok fraksi Komisi 7 DPR RI, fraksi Gerindra, ia pun dari fraksi Gerindra ya, Sedulur Cakra, juga menilai kalau pelayanan haji tahun ini menunjukkan peningkatan yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain fasilitas transportasi yang lebih tertata, pelayanan terhadap jemaah juga dinilai lebih responsif dan juga terkoordinasi dengan baik.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi penggunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara hingga aparat penegak hukum. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Ia pun mengatakan berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama 22 tahun keuntungan Indonesia mencapai 436 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, dana yang bocor keluar dari Indonesia mencapai 343 miliar dolar Amerika Serikat. Ia pun juga mengatakan telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru. Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya juga disebut sebagai bentuk penipuan. Praktik itu dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah

dari harga sebenarnya. Prabowo mengatakan praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain under invoicing, kepala negara juga menyinggung adanya undercounting, transfer pricing, serta penyelundupan melalui pelabuhan. Menurutnya, perbedaan antara laporan dan kondisi sebenarnya dalam sejumlah transaksi bahkan dapat mencapai 50%. Oleh karena itu, Prabowo menilai lembaga pemerintah perlu diperbaiki, termasuk sektor bea dan cukai. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi dari pagi hingga siang kali ini. Terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krishna melalui aplikasi streaming, website, ataupun juga radio Anda. Anda juga bisa terus berbagi informasi dengan kami melalui WhatsApp maupun juga telepon ya Sedulur Cakra. Kita tunggu update-update informasi menarik dari Anda. Sudah masuki jam 2 siang, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk hari ini, hari Kamis ya, bertepatan di tanggal 21 Mei 2026. Di jam 2 siang bersama dengan saya, Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, saya masih dibantu tugas, ada Danti Danila serta ada Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin beberapa titik sudah mulai ada kepadatan? Kira-kira untuk di siang kali ini update-nya seperti apa? Anda bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 2 siang lebih 9 menit ya, kira-kira untuk perkembangan jalur arteri ataupun jalur dalam kota ini seperti apa? Apakah masih aman saja? Atau mungkin saat ini Anda sedang beraktivitas di luar juga bisa menambahkan kira-kira cuacanya untuk di jam 2 siang lebih 9 menit ya, ini seperti apa? Saya coba cek informasi terlebih dahulu yang sudah masuk di ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Ini kita terima tambahan informasi dari Mas Kopeng ya. Ada video sebentar, Intan, sambil kita dengarkan soalnya baru masuk videonya. Ini ada di mana ya?
2: Ini nyampe Saradan.
1: Oh, Saradan Madiun.
0: Saradan Madiun.
1: Iya, Saradan Madiun ada waspada.
0: Beda rute ternyata sama Mas Azril ya.
1: Beda, Mas Azril ke Tuban, kemudian Mas Azril ke Caruban, kemudian Mas Suparman ke Surabaya.
0: Mas
1: Mas Azrilnya dua kali. Mas Azril yang Tuban, Mas Kopeng Caruban, kemudian Mas Suparman ya, Surabaya. Kalau Mas Kopeng, ini informasinya sudah sampai Saradan, harap waspada, hati-hati. Sudah banyak anak-anak pulang sekolah ya Intan ya. Sebentar, ini kayaknya juga ada pengaturan lalu lintas dari rekan-rekan kepolisian. Kok banyak itu ya?
0: Banyak apa itu?
1: Mobil-mobil, elf, kemudian juga ada pengaturan lalu lintas dari rekan-rekan kepolisian juga. Agak mendung, arus lalu lintas sejauh ini masih cukup aman, lancar, kendaraan pribadi dan juga truk bermuatan barang. Hati-hati di jalan, Mas Kopeng ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, kabarnya ada kebakaran. Ini kebakaran dapur. Lokasinya ada di Jalan Kusuma Bangsa, RT 02 RW 06 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Waktu kejadian jam 11 siang lewat 56 menit. Ini masuk ke damkar laporannya, kemudian langsung ditindaklanjuti jam 12 siang lewat 6 menit. Untuk proses pemadaman baru selesai jam 1 siang lewat 8 menit ya. Ini kalau sumber awal info, ini dikabarkan dari perangkat desa setempat. Penyebab kebakaran, korsleting listrik, Intan ya. Kalau dari kronologi, ini ketika pemilik rumah sedang ada di depan rumah, ternyata ada percikan api di dapur belakang. Lalu apinya merambat cepat ke kayu dan juga atap rumah. Seketika akhirnya diketahui oleh tetangga, dan tetangga minta tolong warga lainnya untuk proses penanganan dan akhirnya dilaporkan ke rekan-rekan damkar. Tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material ditaksir mencapai 20 juta rupiah, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu pagi tadi kita juga terima informasi adanya kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus Sudiro Tunggajaya di ruas tol Jombang Mojokerto, kilometer 686 plus 700 jalur A. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka berat setelah bus terguling hingga ke jalur berlawanan. Pandit PJR Jatim 3 di Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Rido Pramana menyampaikan, bus dengan nomor polisi AE7264UP awalnya melaju dari arah Magetan menuju Surabaya melalui lajur cepat. Namun saat tiba di lokasi kejadian, sopir diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan dan masuk ke median jalan tol. Dalam kecelakaan tersebut, 5 orang dilaporkan mengalami luka berat dan 4 lainnya mengalami luka ringan. Sopir bus atas nama AAP berumur 37 tahun warga Yogyakarta turut mengalami luka berat. Beberapa penumpang yang mengalami luka berat diantaranya SG yang berumur 38 tahun asal Madiun dan 3 lainnya asal Surabaya yang berinisial AN 38 tahun, SO 52 tahun, serta SM 53 tahun. Petugas gabungan dari PJR Ditlantas Polda Jawa Timur bersama pengelola Tol Jomo langsung melakukan evakuasi korban dan pengaturan lalu lintas di lokasi. Seluruh korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. untuk proses penyelamatan sopir sempat berlangsung dramatis karena tangan korban terjepit dan kaki tertindih badan bus yang terguling. Dan tentunya untuk di siang kali ini, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah jalur utama masih aman dan lancar saja. Anda bisa bergabung melalui 0852 9000 1061.

106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk sedulur Cakra, masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan. Nah, jangan sampai ketinggalan ya, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edufair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2026, bertepatan di Gor Bung Karno, Begadung Nganjuk, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Acara ini tentunya terbuka untuk umum dan tentunya gratis juga. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga Edufair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, dan keluarga, ramaikan Job Fair dan Edufair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Sementara itu di ujung telepon juga kita sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Pucang Laban, Polres Tulungagung AKP Tarmadi terkait dengan penemuan bayi di area persawahan Desa Demu, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Mbak Intan.
0: Ini dengan saya Mbak Intan, Pak Tarmadi. Sehat nggih?
1: Sehat selalu nggih. Amin.
0: Amin. Sehat. Alhamdulillah nggih. Baik, Pak. Kami dapati informasi ini adanya penemuan bayi di area persawahan Desa Demu, maksudnya Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung. Informasinya betul nggih, Pak, itu?
1: Ya, betul. Betul, Mbak Intan. Perlu kita jelaskan. Tepatnya tadi malam sekitar jam 23, jadi jam 11 malam, di ini sekitar 200 meter ke timur Bali di Sandemu, ini mendekati dekat dengan makam Mbah Jayen Kusumo itu. Ini yang menemukan pertama adalah orang tunarungu.
0: Okay.
1: Kebetulan namanya Pak Juli ini yang sehari-hari mencari botol bekas maupun kardus-kardus yang tidak terpakai. Ini memang tiap malam ini orang ini tunarungu ini sering jalan-jalan. Ya kebetulan alhamdulillah orang tersebutlah yang menyelamatkan bayi tersebut, Mbak Intan. Beliau jalan kebetulan di ini warung, ini kan warung pagi.
0: Iya.
1: Warung pagi ini warung pecel, bukanya pagi sekitar jam 5 pagi, bisa-bisa sampai jam 10, ini sudah tutup. Nah ini malam ini si biasa Pak Juli itu sisa-sisa mungkin sisa botol atau kerdus, dia pungutin seperti itu. Nah melihat di situ ada kerdus, kelihatannya itu bekas, dia ambil ternyata kok berat, dia lihat ternyata itu bayi. Nah melihat begitu bayi, dia lari ke tetangga di situ yang ada di seberang situ, namanya Pak Hendrik apa Pak Hendri ya.
0: Okay.
1: Nah, dia dikasih tahu, Pak, kok enek bayi seperti ini, bahasanya seperti itu. Dia hanya dipegang tangannya karena tunarungu dan bisu, dibawalah ke tempat tersebut sambil ini pakai bahasa isyarat. Kemudian datanglah Pak Hendri itu di tempat itu. Nah ternyata dilihat ada sosok bayi masih bergerak, dan nanti ini bayi masih hidup, ini tidak ada ya Mbak Intan ya. Nah kebetulan juga diangkat laporan ke ketua RT, ketua RT-nya namanya Pak Adi Santoso. Sama Pak Ketua RT diambil kebijakan langsung dibawa ke puskesmas demi keselamatan bayi ini, dibawa dengan orang-orang tersebut mengikuti. Nah, sebelum dibawa ini sudah ngumpul orang-orang di sekitar situ karena ini ya belum terlalu malam, masih jam 11. Sebelahnya di situ anak yang biasanya tongkrongan juga ada warung kopi 100 meter dengan TKP ke barat ini yang mendekati Balai Desa.
0: Okay.
1: Ini anak-anak juga masih banyak kumpul di situ, akhirnya datang ke situ dan mengikuti semuanya, mengikuti ke puskesmas. Kemudian ditolong oleh bidan yang kebetulan malam itu tiket di puskesmas, ya diberi pertolongan, mungkin dikasih suntikan apa ya, yang jelas di situ dirawat lah, dirawat, mungkin ada dikasih susu formula segala macam, dikasih sudah dirawat. Ternyata bayi ini juga masih alhamdulillah selamat dan bayi itu sehat, Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, ya baik. Jenis kelaminnya apa ya, ini, Pak Tarmadi? Bisa disebutkan?
1: Laki-laki, Mbak
0: Intan. Laki-laki, ya?
1: Ya, laki-laki. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita juga bertindak, setelah itu beliau laporan ke Polsek Pucang Laban, kita bertindak mendatangi TKP. Datang TKP, Polres Lain dan sebagainya kita pasang di TKP itu, dan kita juga mendatangi ke singgah ke puskesmas, kita melihat kondisi bayi dan menyerahkan ke bidan tersebut, minta tolong dirawat dan sebagainya. Nah, setelah itu Mbak, pagi ini tadi saya selaku Kapolsek berkoordinasi dengan Inavis Polres Tulungagung, PPA Polres Tulungagung, KBPPA Kabupaten dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Sekitar jam 13 ini tadi dari masing-masing ini datang ke TKP juga ke Puskesmas Lucang Laban, kita koordinasi bagaimana baiknya dan sebagainya. Ini tadi juga saran-saran dari PPA, bagaimana saran dari dokter yang menangani sebagai ketua apa kepala Puskesmas Lucang Laban, bagaimana tindak lanjut dan sebagainya. Yang jelas kita koordinasi di ruang pertemuan di Puskesmas tersebut, Mbak Intan.
0: Okay.
1: Dari pihak Dinas Sosial juga menyampaikan kalau memang ini nanti lebih dari 1x48 atau 72 jam ini nanti tidak ada yang mengakui dan tidak ketemu orang tuanya, nanti bisa kita kirim ke Dinas Sosial di yang menangani balita itu di Sidoarjo. Prosesnya bagaimana? Ini nanti akan enaknya dinobatkan menjadi anak negara dulu sebelum nanti diadopsi oleh yang mengajukan persyaratan adopsi. Begitu Mbak Intan. Sementara sekarang kondisi bayi sehat dan masih dirawat di Puskesmas Lucang Laban.
0: Oke, baik. Oke, Pak, mohon maaf, ini untuk di sekitar lokasi penemuan ya. Bayi, apakah mungkin dilengkapi dengan CCTV sebagai petunjuk mungkin, Pak?
1: Ya, ini Mbak Intan, ini masih kita dalami. Tim kami, Kanit Reskrim, juga dari mungkin dibantu dengan anggota PPA Polres Tulungagung mendalami ini semua.
0: Okay.
1: Karena ini juga pegunungan yang mungkin minim dengan CCTV dan sebagainya. Kita juga menyebar informasi melalui perangkat desa yang ada di Demuk maupun yang ada di Sumber Dadap. Yang jelas di sekitar TKP juga kita merambah ke ini timurnya Sumber Dadap, yaitu sudah wilayah ini, wilayah militer tetangga yang dekat di situ, dan ke bawah lagi mungkin di sekitar desa Ngoba

0: kita nggak serta-merta harus menjanjikan bisa kena ini, kena ini, enggak. Tetap kita proses ke dinas sosial itu yang kita utamakan, karena kita sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait gitu, Mbak Intan, ya.
1: Perkiraan usia bayi itu, Pak, apakah pada saat ditemukan seperti kayak baru lahir atau mungkin sudah berumur berapa, Pak Sarmadi?
0: Ya, ini juga saya tanya kepada bidan yang menangani.
1: Iya.
0: Katanya malam itu begitu ditemukan, ya, ini tali pusar. Okay. Pertama, tali pusar ini dipotong tidak beraturan. Maksudnya ini motongnya tidak memakai gunting yang steril dan sebagainya. Yang jelas ini hanya dipotong begitu aja. Tali pusar itu dari pusar ke tali yang dipotong itu sekitar 6 cm. Nah, di situ kan ini tadi kardus minuman mineral ini tadi, ini dilapisi dengan selimut yang kayak selimut rumah sakit
1: gitu
0: merah,
1: ya,
0: kuning.
1: Tapi posisi bayi hanya itu memakai itu baju atau tidak, Pak? Atau hanya di selimuti saja?
0: Hanya selimut itu aja.
1: Ya Allah.
0: Dan bercak darah yang ada di pantat di sekitar situ masih ada, berarti.
1: Oke.
0: Tanya kepada si ini bidan. Ini, Pak, setidaknya ini 1 atau mungkin 2 jam setelah melahirkan, karena keringnya darah yang ada di pantatnya, dan ini juga belum dimandikan. Bayi ini setelah lahir juga belum dimandikan. Nah, ini tadi sudah dibawa ke puskesmas sama pihak puskesmas. Tali pusar yang dipotong tidak beraturan ini dipotong kembali sekitar 2 cm dari potongan yang tidak beratur. Dikhawatirkan motongnya tidak beratur dan motongnya itu tidak steril. Nanti jangan-jangan nanti kena apa tetanus atau gimana,
1: takutnya kan membahayakan,
0: diselamatkan. Membahayakan di bayi. Akhirnya dipotong kembali 2 cm dan ditali kembali, seperti itu, diselamatkan gitu. Jadi itu setelah melahirkan sekitar 1-2 jam baru bayi itu ditaruh di situ gitu, Mbak Intan. Menurut bidan.
1: Jadi memang sampai saat ini pun belum ada petunjuk, ya, Pak, atau mungkin dugaan terkait penemuan bayi tersebut itu anak siapa masih belum diketahui, ya.
0: Ini juga kita dalam penyelidikan, mudah-mudahan ya. Ini juga ada suara-suara yang mengarah ke sana, mudah-mudahan mohon doanya. Anak buah saya dibantu dengan PPA Polres Tulungagung. Mohon doanya mudah-mudahan cepat ketemu siapa orang tuanya, atau mungkin gak usah orang tuanya, tapi saudaranya yang mengakui gitu aja.
1: Kerabatnya, ya, Pak, ya.
0: Kerabat yang mengakui, dan ini gak usah dioyong-oyong kemana-mana, nanti kita proses lah. Kita bantu bagaimana proses hukumnya atau proses ininya untuk tidak jauh-jauh sampai ke Sidoarjo. Kalau memang nggak mau ngopeni yang adopsi, sudah sekian yang antri, nggak apa-apa. Nanti kita komunikasi dengan yang adopsi baik-baik, itu, Mbak Intan, ya.
1: Baik, siap. Ada tambahan lagi mungkin, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat, monggo.
0: Ini aja masyarakat mungkin yang mendengarkan radio Sagra Krishna, khususnya warga di sekitar Gembuk, mungkin di Sumber Dagap, mungkin kalau ke bawah itu Ngobalan Kalidawir, Karang Sono Ngunus, atau mungkin ke Plandirjo, Blitar, yang saudaranya mungkin adik dan sebagainya yang hamil dan sekarang sudah tahu-tahu kempes, minta tolong berhubungan dengan mungkin langsung ke Kapolsek Ujang Laban, nggak apa-apa, monggo didatangi atau mungkin mendatangi melihat di Puskesmas Ujang Laban juga tetap melayani, ya, gitu aja, Mbak G. Mudah-mudahan cepat ketemu gitu aja keluarganya.
1: Baik, siap. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini, gak, Pak Tarmadi.
0: Siap, Mbak Intan. Sehat selalu, Mbak Intan. Terima kasih,
1: Terima kasih juga.

0: Permadi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kapolsek Pucang Laban, Polres Tulungagung, AKP Tarmadi. Ini terkait dengan penemuan bayi di area persawahan Desa Demuk, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Danti, silakan.
1: Sangat miris ya Intan, mendengar pemberitaan yang baru saja disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian dari Polsek Ujang Laban, Polres Tulungagung. Laki-laki ya,
0: laki-laki tadi, adik bayinya, jenis kelaminnya.
1: Iya, ini saya baru terima foto dari AKP Tarmadi, Kapolsek Ujang Laban, Polres Tulungagung yang tadi on air dengan Intan ya.
0: Iya,
1: bayinya tampan sekali.
0: Tampan Intan. Putih katanya.
1: Putih sekali. Bersih. Jadi bayi kalau bersih baru lahir itu merah. Kemerahan ya. Dan ini ditunjukkan foto-fotonya. Saya gak sampai hati buka foto yang terakhir. Begitu tampan dan itu ya, apa namanya, gemoy Intan.
0: Gemoy,
1: waduh. Iya, gemoy sekali Intan. Dan merah banget ya. Nah, ini berarti ya? Nanti biasanya gedenya itu putih bersih ya, jadi betul. Anak itu saya juga ikut sedih dengar kabar kayak gini. Kemudian tadi juga banyak sedulur cakra yang menyayangkan ya, kayak Bapak Yitno, ini beliau juga miris sekali kok banyak pemberitaan terkait dengan pembuangan bayi, bayi dibuang, kemarin kabarnya di Jombang, terus hari ini terima info di Tulungagung. Sedangkan Bapak Yitno ini juga menyoroti masih banyak orang tua yang berjuang untuk mendapatkan keturunan ya, gitu ya, betul. Pejuang garis dua gitu Intan. Ini saya juga ikut sedih dengarnya.
0: Saya malah ini mau ini ya, terharu ya. Ini
1: betul.
0: Sama yang diazanin enggak sih ini yang gambar
1: betul,
0: kedua ini.
1: Betul, yang foto kedua ya Intan ya. Ini kita sedih banget terima kabar kayak gini. Ini tidak hanya kita tapi juga sedulur cakra yang lainnya, Bapak Yitno, Kang Zain. Ini juga menyayangkan ya. Ini tadi beliau juga sempat tanya kira-kira kalau mau mengadopsi itu bagaimana ya, apakah anaknya sudah ada yang mengadopsi. Biasanya kan ada koordinasi dengan pihak PPA dan ya, juga betul. Dinas Sosial ya. Tadi juga sudah disampaikan dari pihak kepolisian. Kang Zain ikut prihatin. Kemudian ini tadi sebenarnya mau on air tapi belum jadi. Soalnya belum emosinya jadi kemana-mana.
0: Masih
1: ya.
0: Masih meluap-luap
1: iya,
0: ya.
1: Iya, meluap-luap. Kebacut banget ortunya. Itu kata Kang Zain. Terima kasih Kang Zain ya. Hati-hati di jalan dari wilayah Nganjuk Kota. Cuaca masih tidak menentu. Kadang cerah, kadang juga redup. Kemudian Intan kita geser dulu ke informasi lainnya Bapak Joko ya.
0: Okay.
1: Ini melintas di awar-awar Manyung. Ini terlihat rombongan dari biksu.
0: Oh, para biksu ya.
1: Iya, sudah sampai di sana. Arus lalu lintas yang dari barat lancar, yang dari timur ini agak mengular panjang antriannya, harap waspada ya. Karena juga bersamaan dengan rombongan biksu, cuaca masih cukup cerah sampai dengan menjelang sore hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan tadi Mas Kopeng, ini juga infonya sama. Arus lalu lintas agak tersendat ya, menyambut rombongan biksu di area Wilangan Nganjuk. Ini siswa-siswi juga ada yang ikut menyambut, memeriahkan juga ya Intan ya. Video yang ditambahkan oleh Mas Kopeng ini sampai di wilayah Wilangan Nganjuk. Harap waspada, hati-hati padat ya, khususnya yang mau ke arah Madiun, padat merayap, antrean kendaraannya panjang menjelang sore hari ini. Kemudian ada Mbak Ana, Pandantoyo Kertosono sudah mulai mendung untuk menjelang sore hari ini. Harap waspada dan juga tetap hati-hati. Kemudian ada sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Ini informasinya kita terima info ada kecelakaan. Lokasinya sebentar, di depannya SMA Negeri 1 Kertosono.
0: Oh, jalur utama
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Korbannya 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ini ada 1 orang dokter dan 2 orang warga Papua. Kondisi korban yang salah satu dokter di Kertosono itu patah tangan kiri, sementara 2 warga Papua luka di area wajah dan juga kepala.
0: Oke.
1: Untuk informasi lebih lanjut mohon waktu kita sambungkan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang ini ya, kita terima informasi adanya kecelakaan lokasi berada di depan SMA N1 Kertosono, jalur utama ya. Informasi awal kita terima bahwasanya ada 3 korban. Mungkin untuk sedulur cakra warga setempat, yaitu warga Kertosono yang mengetahui informasi tersebut, juga bisa menambahkan informasinya kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. 0852-9001061. Sementara itu di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib, terkait dengan kecelakaan di Kertosono, Nganjuk. Selamat sore, Mas Habib. Assalamualaikum.
3: Oke, waalaikumsalam, Mbak.
0: Oke, baik, Mas Habib. Ini untuk informasi kecelakaan di Kertosono, mungkin bisa disampaikan untuk kronologinya seperti apa?
3: Oke, ini tadi saya jam 14.20 dapat info ada kecelakaan di depan SMA 1 Kertosono. Terus saya langsung meluncur ke evakuasi untuk ke TKP untuk evakuasi korban. Korban berjumlah 3 orang.
0: Okay.
3: Yang satu atas nama Bapak Dr. Arief Subianto, yang dua warga Papua. Kurang tahu kalau namanya yang warga Papua.
0: Oke, baik. Kemudian untuk kondisi korban ini, Mas Habib, mungkin bisa disampaikan?
3: Untuk kondisi korban yang Bapak Dr. Arief mengalami patah tangan sebelah kiri.
0: Okay.
3: Dan untuk dua warga Papua mengalami luka area wajah dan kepala.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan, Mas Habib, ini untuk kecelakaannya melibatkan kendaraan apa dengan apa?
3: Tadi saya dapat info katanya motor dengan motor, tapi untuk lebih jelasnya saya kurang tahu.
0: Oke, baik. Kemudian untuk korban saat ini sudah dievakuasi kemana, Mas Habib?
3: Korban sudah saya evakuasi ke IGD RSUD Kertosono.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih atas waktu dan informasinya, nggih, Mas Habib.
3: Nggih, sami-sami, Mbak.
0: Nggih, selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali, nggih. Mas Habib. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib, yang berhasil mengevakuasi terkait dengan kecelakaan di Kertosono, Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap, dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Barusan saja tadi kita juga selesai on air ya dengan sopir ambulan Radio Cakra Krishna Mas Habib, bahwasanya beliau tadi membantu evakuasi korban kecelakaan di depan SMAN 1 Kertosono Nganjuk, itu jalur utama ya. Informasi awal kita terima ada 3 korban. Kemudian tadi Mas Habib juga menyampaikan untuk kecelakaan melibatkan 2 kendaraan. Kira-kira Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan kira-kira untuk kecelakaannya bermulanya seperti apa. Kalau saya amati beberapa foto yang dikirimkan oleh Mas Habib ya, itu ada 1 korban yang tergeletak kemudian mengalami luka cukup parah, ini di bagian kepala. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda yang mungkin mengetahui lokasinya, juga mengetahui pada saat proses evakuasi juga bisa menambahkan melalui 0852-9001061.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tentunya tuh di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini apakah masih aman dan lancar saja? Anda bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah sudah mulai ramai dipenuhi oleh pengguna jalan atau masih aman dan lancar saja. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Di ruang gatekeeper masih ada Alvan Amar dan Danti Danila.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
3: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jam 3 sore lebih 8 menit ya, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui di beberapa titik seperti apa, Anda bisa kirimkan untuk informasinya melalui 0852-9001061.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Ngelawak Kertosono ramai dikunjungi masyarakat setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Bahkan warga yang ingin membeli barang di KDMP Ngelawak telah berada di sana sebelum KDMP Ngelawak dibuka. Salah satu warga Desa Ngelawak, Emi, mengatakan dirinya memilih untuk berbelanja di KDMP karena harga yang lebih terjangkau. Sebagai contoh gas LPG, menurut Emi harga satu tabung gas LPG 3 kg di KDMP hanya Rp16.000, jauh lebih murah jika dibanding harga di luar KDMP. Selain LPG, beberapa barang lain yang dijual di KDMP juga cenderung lebih murah dibanding di toko kelontong biasa.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri digelar bersamaan dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada hari Rabu kemarin, 20 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
5: Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan tema Manunggal Setio menjadi simbol semangat persatuan masyarakat dalam membangun daerah, terinspirasi dari perjuangan Raden Mas Said atau KGPAA Mangkunegara I dengan semangat Tiji Tibeh yang menjadi cikal bakal berdirinya Wonogiri. Momentum tersebut juga dikaitkan dengan tema Harkitnas 2026 menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara yang menyoroti perlindungan generasi muda di era digital. Dalam kesempatan itu, Pemkab Wonogiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan layanan pengaduan Halo Kakak berbasis WhatsApp untuk memudahkan masyarakat, guru, siswa, dan wali murid menyampaikan aduan maupun konsultasi terkait pendidikan dan kebudayaan. Xenia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Pemerintah Kabupaten Lumajang mempercepat pemasangan kamera pengawas atau CCTV dan juga penerangan jalan umum di seluruh dusun sebagai upaya untuk memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Sofia, Radio Krishna FM Lumajang.
6: Program yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 itu juga mencakup penguatan Siskamling dan dukungan operasional Linmas melalui pemanfaatan dana dusun secara tepat sasaran. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pemasangan CCTV dan PJU di Kecamatan Sukodono telah mencapai sekitar 80% dan diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini gangguan keamanan secara lebih efektif. Sementara itu, Kapolres Lumajang Alex Sandi Siregar menilai integrasi CCTV dan PJU dapat memperkuat pemetaan situasi keamanan serta meningkatkan efektivitas pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah pedesaan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Pemerintah Kabupaten Brebes menjatuhkan sanksi kepada 2.509 ASN yang terbukti menggunakan aplikasi presensi fiktif setelah melalui verifikasi faktual. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Radio Kasihku FM Brebes.
7: Sekda Brebes Tahroni menyebut, mayoritas pelanggar berasal dari tenaga pendidik sebanyak 2.385 orang, terdiri dari guru PNS, P3K, kepala sekolah, hingga pengawas sekolah. Sementara dari tenaga kesehatan, tercatat 124 ASN terlibat. Pemkab Brebes memberikan sanksi ringan berupa teguran hingga pengembalian TPP bagi ASN tertentu. Tercatat 7 ASN diwajibkan mengembalikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp4.000 per hari selama menggunakan aplikasi tersebut. Untuk mencegah kasus serupa terulang, Pemkab Brebes mengganti sistem presensi dengan teknologi sensor wajah dan kedipan mata, serta menyerahkan penelusuran penjual aplikasi presensi fiktif kepada Polres Brebes. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyerahkan 2 berkas perkara dugaan korupsi milik Bupati Pati nonaktif Sudewo kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penyusunan surat dakwaan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM Pati.
8: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, jaksa memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan. Sudewo terseret 2 perkara sekaligus, yakni dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati dan dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2026 di Kabupaten Pati. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan 3 kepala desa sebagai tersangka dalam perkara pengisian jabatan perangkat desa. Puspita Krishna FM Pati.
4: Pemerintah Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial terkait dengan mekanisme penerimaan murid baru sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
9: Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito mengatakan, sejumlah wali murid sudah mulai menanyakan proses pendaftaran. Namun, hingga kini juknis terkait jumlah siswa dan rombongan belajar masih belum diterima. Sambil menunggu aturan resmi, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH mulai memetakan calon siswa dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan data DTSEN. Di Malang, sekolah rakyat tersedia di Gedung Politeknik Kota Malang untuk jenjang SMP dan di Jalan Kawi untuk jenjang SMA. Sementara itu, penambahan jenjang SD disebut belum dilaksanakan tahun ini karena mempertimbangkan kesiapan dan izin dari orang tua murid. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
4: PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan supervisi langsung ke kios dan gudang resmi di Kabupaten Gorontalo untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
10: Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kaltim, Komaruzaman mengatakan, langkah tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan distribusi hingga tingkat pengecer. Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di wilayah Gorontalo tercatat mencapai 15.152 ton. Saat ini tersedia stok sebanyak 5.832 ton urea subsidi dan 24 ton NPK kakao yang dinilai mencukupi kebutuhan petani. PT Pupuk Kaltim juga menegaskan pentingnya sinergi antara produsen, pemerintah daerah, dan jaringan distribusi guna mendukung program swasembada pangan nasional.
4: Badan Kepegawaian Negara memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Samarinda karena dinilai menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur yang sudah menerapkan manajemen talenta ASN secara nyata. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pace, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
11: Pengakuan tersebut disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah dalam forum Kepala Daerah Sekalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan sistem manajemen talenta sudah diterapkan sejak proses pemilihan sekda dan kini menjadi acuan dalam promosi, mutasi, serta rotasi pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda. Menurutnya, sistem tersebut mampu mengurangi praktik subjektif, termasuk faktor kedekatan pribadi maupun potensi suap dalam promosi jabatan, sehingga penempatan ASN dapat dilakukan lebih objektif dan berbasis kompetensi. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, kita masih terus komunikasi dengan Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk, AKP Joni. Ini terkait dengan kecelakaan yang dilaporkan Mas Habib, driver ambulans Radio Cakra Krishna tadi, yang kecelakaan terjadi di depan SMAN 1 Kertosono. Ini jalur nasional Surabaya Madiun. Informasi awal yang kita terima tadi ada 3 korban, dan kata AKP Joni saat ini ketiga korban dilarikan ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kita belum dapatkan informasi lengkap terkait dengan kondisi korban, kemudian kronologi kecelakaan tadi seperti apa. Yang jelas dari teman-teman kepolisian sudah melakukan penanganan, dan saat ini ketiga korban dilarikan ke RSUD Kertosono. Kita masih terus komunikasi, Tan, untuk update terbarunya nanti. Kemudian ke informasi lain juga ditambahkan oleh Pak Jainuri, berangkat dari jalur Kertosono menuju ke arah Malang. Ini lewat di Kandangan masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian Pak Riono mengirimkan foto untuk kawasan Pujon sudah mulai mendung, Tan. Ini baru jam 3, tapi di kawasan Pujon sudah seperti mau maghrib, jadi mendung cukup gelap sore ini. Harap hati-hati dan sedia jas hujan yang melintas di jalur Pujon. Mbak Rizka, Serengat Blitar ke arah Kediri Kota, lewat Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri lancar. Taman Ngeronggo tadi juga tidak ada hambatan. Ini arah ke Jalan Doho dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Cuaca masih cerah berawan di sana. Satu lagi masuk tadi disampaikan oleh Pak Yusril, Patian Rowo Nganjuk ramai, area pabrik gula Lestari Patian Rowo banyak truk muatan tebu yang keluar masuk area plasmen arah ke Jatikalen ataupun juga yang arah ke Kertosono. Jadi lebih hati-hati saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027 Sedulur Cakra? Kini saatnya Anda menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda juga bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp melalui 0851 7155 0909. Saya ulangi, 0851 7155 0909.

0: sedikit informasi yang kecelakaan di depan SMA Kertosonotan.
1: Oke.
0: Kata Mas Kopeng tadi ada satu kendaraan yang terlihat Vario warna hitam.
1: Oke. Okay.
0: Ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan.
1: Oke. Okay.
0: Kita tanyakan ini apakah hanya satu kendaraan? Kalau kata Mas Kopeng tadi cuma memperhatikan yang di sisi selatan, yang di sebelah kiri atau sisi utara ini nggak sempat terlihat. Yang jelas satu kendaraan Vario warna hitam tadi yang mengalami kerusakan.
1: Okay.
0: Ini kemungkinan besar imbas atau terjadi saat kecelakaan di depan SMA 1 Kertosono tadi. Kita masih terus komunikasi dengan teman-teman Polsek Kertosono untuk penanganan. Ini sudah dilarikan ke RSUD Kertosono untuk kedua korban.
1: Okay.
0: Tadi bersama dengan ambulans Radio Cakra Krisna juga membantu selama proses evakuasi. Tapi untuk kronologi kemudian identitas korban dan juga kondisi korban ini bagaimana, kita masih belum dapatkan update terbarunya. Lalu ke informasi lain, tadi traffic disampaikan oleh Pak Putra di jalur Kunjang Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai depan Pasar Pagu cukup ramai, harap lebih hati-hati. Kedua kendaraan cukup padat yang arah ke Pare ataupun juga yang arah ke Kota. Kemudian satu lagi. Oh ini Tan, kita masih coba komunikasi dengan Bapak Muhammad Rifai.
1: Okay.
0: Beliau Ketua Kloter 113 untuk Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Ini nanti beliau juga berkenan on air dalam program Warta Haji 2026 dari Radio Cakra Krisna. Okay. Nanti akan kita sambungkan, Intan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Untuk di sore kali ini jam 3:30 sore lebih 5 menit ya, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update-nya juga beberapa daerah, cuaca cukup cerah, cukup bersahabat, tidak ada informasi yang saat ini sudah mulai mendung ya. Tentunya kalau untuk jalur dalam kota Nganjuk, biasanya jam-jam crowded itu terjadi di mana, Sedulur Cakra? Apakah Anda menjumpai terjadi kepadatan? Biasanya itu berada di Simpang 4 Gandung Kidul, itu yang dari arah utara. Kemudian kalau dari wilayah Kediri Kota ya, jalur dalam pun terjadi kepadatan yang ada di Simpang 4 Bandar Ngalim, kemudian Simpang 3 Ngeronggo Kediri yang dari arah utara, kemudian bergeser di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, itu juga sama halnya. Biasanya memang jam-jam segini, jam 3:30 itu sudah mulai jam-jam padat ya. Anda yang melintas di jalur manapun juga bisa

sampaikan kira-kira untuk perkembangannya di sore kali ini seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kemungkinan salah satunya titiknya di mana ini? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sementara itu, siang tadi ya, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan SMA N1 Kertosono, Nganjuk. Info awal kita terima ada 3 korban, yaitu laki-laki. Kemudian untuk informasinya juga melibatkan 2 kendaraan sepeda motor ya. Tadi sempat disampaikan oleh sopir ambulan Radio Cakra Krisna Mas Habib. Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa berbagi cerita juga, bisa menambahkan informasinya juga melalui 0852 9001061.

Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk Pak Ratno ini di wilayah Dusun Petung, Kali Bening, Saradan. Ini apa, Dan?
2: Petung.
1: Ya, Dusun Petung di Saradan. Ini para biksu tadi, Tan, yang berangkat dari Nganjuk kan siang tadi. Kemudian kita tadi terima informasi sudah sampai di arah Madiun, kemudian sekarang sudah sampai di Saradan. Ini dikirimkan Pak Ratno, sekarang sedang beristirahat di salah satu warung di kawasan Saradan, Tan. Dan untuk lalu lintas juga sama, ini harus merambat. Jadi lebih hati-hati yang melintas di kawasan Kali Bening, Saradan, Madiun. Ini untuk kendaraan yang ke arah Madiun harus sedikit ambil lajur kanan, karena untuk di tepi jalan banyak kendaraan yang berhenti. Kemudian pengamanan juga dilakukan oleh teman-teman Banser, kepolisian sampai TNI ini di lokasi. Jadi lebih hati-hati yang melintas di seputaran jalur Saradan Madiun. Sore hari ini cukup padat kondisinya. Nggak sampai macet, teman, harus melambat kalau yang mau melintas. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Hasan, jalur Kertosono ke arah Jombang sampai di Bandar Kedungmulyo masih lancar. Kendaraan pribadi yang ramai. Lalu tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Mbak Uca, ini di dalam kota Kediri, melintas di Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Simpang 4 BI masih lancar. Menuju ke Jalan Do juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, siang tadi kita juga terima informasi adanya kebakaran yang terjadi dapur rumah warga Jalan Kusuma Bangsa, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran tersebut diduga dipicu karena korsleting listrik di area dapur belakang rumah. Komandan Regu Pos Damkar Lengkong Kabupaten Nganjuk, Andi, menyampaikan bahwasanya laporan kebakaran diterima petugas pada jam 11 siang lebih 56 menit. Tim pemadam kemudian tiba di lokasi sekitar jam 12 lebih 6 menit dan berhasil menyelesaikan proses pemadaman pada jam 1 siang lebih 8 menit. Menurut kronologi kejadian, saat itu pemilik rumah sedang berada di depan rumah. Tiba-tiba muncul percikan api dari dapur belakang yang kemudian dengan cepat merembet ke kayu atap rumah. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak meminta pertolongan dan berupaya melakukan pemadaman secara manual sambil menunggu petugas damkar datang ke lokasi. Petugas damkar Pos Lengkong bersama warga, perangkat desa dan unsur terkait langsung melakukan penanganan agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Sejumlah pihak turut berada di lokasi kejadian, di antaranya anggota Siaga 1 Pos Bantu Lengkong, Babinsa Kertosono, perangkat desa, pemilik rumah, dan warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 20 juta rupiah.

Tradisi Ganjuran Perempuan Melamar Pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

Da yang sedang mengadu ayam tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kalilamong, syarat itu pun diperlukan

berseberang ke tengah kain dari andan wangi dan andan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan

0: Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini. Khususnya wilayah Tumbung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, tadi untuk rombongan para biksu saat ini sedang beristirahat sejenak untuk di Saradan Madiun. Beristirahat di salah satu warung yang ada di Dusun Petung ya, Petung Kalibening Saradan Madiun. Kira-kira Anda mungkin yang saat ini melintas di jalur sana juga bisa mendokumentasikan juga, karena kita terima dokumentasi bahwasanya jalur di sana cukup padat, sehingga Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus memelankan laju kendaraan Anda. Dan Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Apakah masih aman dan lancar saja untuk jalur yang Anda lalui di sore kali ini? Atau mungkin sudah mulai ramai, sudah mulai padat oleh pengguna jalan, karena memang kalau mendekati jam 4 sore itu jam-jam padat ya, jam-jam crowded, karena juga bebarengan para pekerja yang pulang ke rumah. Untuk update-nya seperti apa cuaca di daerah Anda, sekitar Anda, Anda juga bisa berikan informasinya ke kami 0852 9001. Tentunya tuh di sore kali ini sudah hampir memasuki jam 4 sore. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti. Shift kali ini saya ditemani Intan Anggraini dan juga Danti Danila. Anda dapat terus berbagi informasi sampai jam 9 malam nanti ya, lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Ya, sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria. Ada naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9010061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri, yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, cuaca cukup berawan seluruh cakra untuk sore hari ini. Anda yang punya agenda melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya bisa lebih hati-hati. Masuk di jam-jam pulang kerja, ini kondisi trafik lalu lintas juga cukup padat. Tetap hati-hati, tetap utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung di 0852 9010061. Ke Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Bapak Muhammad Rifai, beliau selaku Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan updatean perkembangan Jemaah Haji untuk di Kabupaten Nganjuk seperti apa ya Alvan ya. Sebenarnya kita jadwalkan untuk di jam 7 malam ya, namun mengingat tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai bahwasanya jam 7 malam itu waktunya terbang begitu. Jadi kita majukan untuk di jam 4 sore. Namun kita juga masih terus coba komunikasi dengan Bapak Muhammad Rifai, beliau selaku Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Ada 36 regu ya, dengan 9 rombongan, jumlah jemaah ada 380 peserta. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Sutomo yang saat ini juga sampai di seputaran Jombang Kota Mojokerto. Arus lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca pun dikabarkan juga masih cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus dari arah Kediri menuju ke Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri. Dikabarkan arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup lancar. Cuaca pun juga untuk sore kali ini cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Baron. Arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh teman-teman kepolisian ya Alvan ya. Bahwasanya tadi kan sekitar jam 3 sore lebih 41 menit para biksu itu sedang beristirahat sejenak di wilayah Saraden Madiun ya. Nah untuk perkembangannya, update-nya jam 4 lebih 5 menit ini para biksu sudah melanjutkan perjalanannya kembali begitu. Jadi arus lalu lintas di sana juga masih dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian dan tentunya juga cukup padat ya. Jadi memang untuk seluruh cakra yang melintas di jalur Saraden Madiun ya, ini tetap waspada dan berhati-hati karena mengingat para biksu ya ini sudah berada di seputaran Saraden Madiun yang menuju ke arah barat Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda sedulur cakra yang melintas di ruas tol, kami tunggu ya update untuk sore hari ini, ruas tol arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun seperti apa kondisinya. Ke penelpon bergabung ada Pak Puji, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari mana ke mana Pak sore ini Pak?
4: Ini pulang kerja Mas, dari Caruban ke Bagor.
0: Dari Caruban ke Bagor, iya. Tadi sempat menjumpai rombongan biksu Pak, wilayah Caruban Pak.
4: Iya, ini baru sampai di baratnya Kali Bening.
0: Oh, tapi sudah mulai jalan lagi Pak ya?
4: Sudah jalan menuju Lemah Abang. Jadi belum sampai Saraden Mas.
0: Oke. Gimana Pak kondisi masih jalur saat persimpangan Pak?
4: Ya, yang dari timur akhirnya bergantian, yang dari barat yang terus jalan.
0: Tapi tidak sampai terjadi kepadatan atau bagaimana Pak? Hanya harus melambat saja?
4: Ya, lambat, gantian gitu aja.
0: Oke, baik. Cuaca juga cukup cerah sepertinya di kawasan Madiun.
4: Tadi kalau saya keluar dari Caruban, hujan rintik-rintik, Mas.
0: Oh, hujan?
4: Iya, oh. Rintik-rintik. Tapi, ya. Sampai di ini saya sudah terang di situ.
0: Okay. Berarti wilayah Caruban ya, Pak, yang kemungkinan masih gerimis sekarang?
4: Ya, tadi saya keluar Caruban itu hujan rintik-rintik.
0: Baik. Selain titik pas persimpangan sama Rombongan Biksu, selebihnya masih aman, Pak?
4: Aman, Mas. Lancar jalannya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, Pak Puji, informasi dan waktunya, Pak.
4: Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji tadi juga menjumpai rombongan biksu dari arah Nganjuk menuju ke Madiun. Ini sudah mau masuk di kawasan Saradan. Jadi yang mau perjalanan lewat jalur Saradan sore hari ini lebih hati-hati. Ini harus sedikit melambat untuk jalur di kawasan menuju Saradan Madiun dari Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Danti, silakan.
1: Kalau tadi kita terima info dari Mas Habib, sopir ambulan Cakra Krishna, kabarnya kan ada insiden lalu lintas, kecelakaan barusan di depannya Smaker ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan, Alfa. Oh, gitu. Soalnya iya, ini saya masih mau bahas yang sebelumnya ya. Hmm. Kan ada kecelakaan di depan Smaker, kalau nggak salah kata Mas Habib tadi, kemungkinan itu sepeda motor dengan sepeda motor, ada 3 korban. Ya. Kemudian kok sore hari ini baru saja terdengar suara sirine, nyaring banget. Hmm. Ke arah timur ya, kita masih tanya apakah ada insiden lagi atau mungkin jemput pasien, tapi kalau jemput pasien kok itu ya kenceng banget,
0: gak dan dinyalakan biasanya.
1: Iya, sirenenya. Biasanya gak dinyalakan, tapi sempat beberapa hari yang lalu itu sempat bunyi sirenenya dan kayak dalam kondisi darurat, ternyata sedang ada pasien yang kejang. Oh. Informasinya ya. Uh-huh. Ini masih kita konfirmasi ulang, ada pasien atau ada insiden lagi sore hari ini. Belum ada balasan, kemungkinan Mas Habib juga masih dalam perjalanan, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian Bapak Muhammad Berbek Ngajuk, sempat hujan tapi sebentar saja, tidak terlalu deras. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad, ini bagus videonya ya. Jadi dari dalam kendaraan, rintik-rintik air hujannya ini juga masih kelihatan, kaca mobilnya Bapak Muhammad. Harap waspada, hati-hati ya. Ini banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi, banyak anak-anak pulang sekolah juga. Kemudian kalau diamati lalu lintas, lebih banyak kendaraan pribadi sampai dengan sore hari ini, Alfa.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pasca diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu lalu, Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, saat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan warga yang ingin membeli barang dari KDMP Ngelawak Kertosono telah berada di lokasi sebelum outlet KDMP dibuka. Emi, salah satu warga Desa Ngelawak, mengatakan dirinya memilih untuk berbelanja di KDMP karena harganya yang lebih terjangkau. Sebagai contoh, LPG 3 kg harga satu tabung gas menurut Emi di KDMP hanya Rp16.000, di mana harga itu jauh lebih murah dibanding harga di luar KDMP. Selain LPG, beberapa barang yang dijual di KDMP juga cenderung lebih murah dibandingkan di tempat lain. Minyak kita yang di tempat lain dijual dengan harga lebih dari harga eceran tertinggi. Di KDMP, harga minyak kita dijual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp15.700 per liternya. Emi juga merasa sangat senang dengan keberadaan KDMP tersebut yang dinilai membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk diketahui, KDMP di Desa Ngelawak Kertosono saat ini menjadi salah satu KDMP percontohan di Indonesia. KDMP ini menjadi titik diresmikannya 1061 KDMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu lalu. Berbagai barang kebutuhan masyarakat juga tersedia dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan tempat yang lainnya. Selengkapnya di cakrakrishna.com ya, Seluruh Cakra dapat Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Anda juga bisa ikuti media sosial, ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda juga bisa mendengarkan siaran lewat aplikasi streaming. Ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo background warna putih. Ini dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Caruban ya, tadi kita terima informasi sempat gerimis di sana. Untuk yang sore ini mungkin melintas di wilayah Saradan, Caruban ke arah Madiun, dapat tambahkan bagaimana kondisinya, apakah masih gerimis atau mungkin sudah mulai reda, dapat Anda tambahkan di 0852 9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Muhammad. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Mas Alvan, sedulur Cakra Krishna semua.
0: Iya, Pak Muhammad, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Alvan. Moga-moga Mas Alvan datang juga.
0: Alhamdulillah. Ya, ini perjalanan atau di mana, Pak Muhammad?
1: Ini saya sudah nyampe Locarat lagi, ya, Mas, ya. Tadi beberapa menit yang lalu itu kan ke Merbek, ya. Cuman sebentar dan hujan, ya. Cuman sepersekian menit, ya. Tapi cukup lah untuk mendinginkan suasana. Kalau Locarat ini terang benderang, Mas, kering.
0: Tadi hujannya di Merbek nggak deras, ya, tapi?
1: Nggak, cuman sebentar juga, cuman sepersekian menit lah tadi. Tapi cukup untuk mendinginkan aspal.
0: Oke. Jam-jam pulang kerja, Pak, gimana dari Merbek sampai Locarat ini? Ada hambatan?
1: Ya, masih kategori aman, Mas. Memang cuman pengguna jalan ini ya harus tetap fokus juga. Kalau tak lihat, memang beberapa pengendara roda 2 itu banyak yang kurang fokus, ya. Kadang, apa ya, Mas, ya, yang paling menjadi catatan itu kadang ngobrol sama temennya gitu, ngobrol di jalan gitu kan, sebenarnya membahayakan mereka dan pengguna jalan lain. Kadang tanpa mereka sadari kan asik tuh, Mas, ngobrol di jalan. Nah, ini sebenarnya kan juga fenomena, ya, Mas. Mereka kadang kalau misalkan di tempat nongkrong gitu, mereka asik dengan gadgetnya masing-masing, ya, dengan HP-nya, Mas. Justru ngobrolnya pada saat mereka perjalanan pulang gitu kan, ngobrol di jalan.
0: Ini
1: gitu.
0: Ngobrol satu motor atau beda motor, Pak?
1: Beda motor.
0: Oh, beda motor malah.
1: Iya, kalau satu motor kan enggak masalah. Yang yang jadi masalah kan beda motor. Kadang enggak cukup dua motor, kadang ada tiga motor sambil beriring-iringan gitu. Ngobrol itu kan jadi masalah juga. Di beberapa titik tadi saya menjumpai hal seperti itu.

0: Itu kan kurang pas juga ya kalau dilakukan di jalan raya.
1: Mm-mm. Jadi rampak-rampak gitu Pak ya?
0: Iya. Nganjuk luar biasa Mas. Ini tadi pagi kan saya sempat mengabadikan beberapa momen istimewa yang perjalanan Tudong itu Mas ya. Mm-hmm. Wah, keren sekali Mas ya. Saya tuh sampai terharu ya Mas. Maksudnya melihat antusias masyarakat, kehangatan masyarakat yang luar biasa ya. Toleransi mereka lintas agama itu luar biasa. Dari semua kalangan, dari semua komunitas agama masing-masing itu banyak yang menyambut para rombongan biksu atau bante ini kan. Mm. Tentunya ini akan menjadi hal yang positif juga ya, karena ini kan sifatnya sudah internasional kan Mas. Utusan dari berbagai negara ya, Thailand, Malaysia, Laos, dan tentunya tuan rumah Indonesia. Padahal lagi perjalanannya kan panjang ya. Kita tahu sendiri kan Nganjuk ini beberapa hari ini, beberapa pekan ini kan sering dikunjungi oleh pembesar-pembesar di negeri kita ya.
1: Tokoh-tokoh banyak datang ke Nganjuk.
0: Termasuk rombongan Bapak Presiden yang tentunya dengan susu semua kabinet yang hampir dibawa semua kan Mas ya. Kemudian pagi tadi juga dari kemarin ya masuk wilayah Nganjuk dan menginap di salah satu kelenteng Sukomoro. Kemudian tadi pagi disambut meriah di depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Luar biasa Mas, saya tuh sampai speechless juga ya Mas. Jadi para anak-anak sekolah itu menyebarkan bunga-bunga sepanjang mereka ketemu sama mereka. Tidak ada beberapa video yang terekam tuh luar biasa.
1: Dan dengan ketemu di mana tadi Pak?
0: Saya tadi memang pas kebetulan tadi kan saya memantau siaran Cakrakrisna ya. Pas saya sudah habis selesai sarapan, habis ngantar anak-anak, kemudian saya pantau Cakrakrisna, kok ternyata jadwal biksu ini kan lebih kayak lebih pagi ya. Kok sudah nyampe luas, kemudian mau masuk Mastri, terus saya kemudian parkir di depan pendopo ya. Dan itu sudah bersiap dari semua kalangan ya, termasuk yang barongsai, kemudian ada gamelan dari umat apa tadi juga ada, kemudian dari komunitas-komunitas Tionghoa yang ada di Nganjuk dan sekitarnya. Itu luar biasa Mas.
1: Ramai sekali juga Pak ini dari video yang jenengan kirim tadi.
0: Iya ramai sekali, dan apa ya, aura dari para biksu dan pantai ini, walaupun mereka tuh capek ya perjalanan dengan bersimbah keringat gitu kan, mereka menebarkan senyum yang luar biasa ya. Mereka menghargai kehangatan kita, kehangatan warga masyarakat Nganjuk itu luar biasa. Tentunya ini kan menjadi hal yang positif ya, dan pasti akan diberitakan secara nasional, kemudian pasti akan dibawa ya, kenangan indah ini akan dibawa ke negara mereka masing-masing ya, bahwa orang Indonesia, apalagi orang Nganjuk ini ramah-ramah gitu kan. Luar
1: biasa. Iya, karena toleransi ini yang mahal harganya Pak.
0: Ya betul, benar-benar nggak ada batasan, nggak ada sekat gitu loh. Dari semua saya tadi lihat dari berbagai perwakilan agama itu menyambut mereka dengan hangat sekali.
1: Iya. Memang.
0: Saya pikir mereka rombongannya saya pikir kan cuma sedikit ya, ternyata banyak Pak ya. Termasuk akomodasi mereka, kemudian unit-unit yang mengikuti mereka tuh luar biasa banyak.
1: Ya, karena memang salah satu tujuan dari perjalanan spiritual ini juga itu Pak, meningkatkan toleransi terutama di daerah yang dilewati-lewati tadi.
0: Iya betul. Saya salut juga ya, Nganjuk dilewati rombongan ini kan suatu keberkahan sendiri ya. Tadi saya juga lihat pedagang-pedagang kaki lima tuh kayak mereka juga nggak expect ya kalau misalkan akan seramai itu juga. Mereka kayak panik juga ya, tiba-tiba ada keramaian itu dan luar biasa ramai sekali dagangannya tadi. Saya seneng lihatnya.
1: Iya baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung sore hari ini Pak.
0: Sama-sama Mas Alvan, salam buat seluruh sedulur Cakrakrisna, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di Locaret Nganjuk tadi.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Danti?
3: Nah, ini tadi yang kita bicarakan, Alvan. Kok baru saja terdengar suara sirene ambulan kenceng banget ke arah timur. Dan ternyata ada kecelakaan di baratnya studio. Di barat studio itu kan ada Indomaret ya. Nah,
1: yang
3: itu di
1: baru.
3: Iya, yang baru. Bukan, kalau yang terbaru itu NRH Mart.
1: Jadi yang selatan jalan.
3: Yang selatan jalan ya, yang selatan jalan. Nah, itu ada kecelakaan di sisi baratnya lagi. Korbannya dua warga. Ini jadi informasi sementara itu dua warga ini warga Kalianyar RT 01 dan juga sepasang suami istri, kita sebut inisial saja ya Alvan ya, dengan inisial NN dan juga RA, warga Kalianyar RT 01 korbannya. Jadi laki-laki dan juga perempuan, sepasang suami istri menjadi korban kecelakaan di baratnya Indomaret Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Ini masih dibawa ke rumah sakit oleh Mas Habib menggunakan ambulans Sakra Krisna ya. Kalau dari fotonya kita amati kalau yang perempuan ini mengalami luka pada bagian tangan sisi kiri. Iya, luka ya. Bisa bantu cek juga kalau Alvan mau lihat dokumentasinya. Kalau yang
1: ngilu kalau lihat-lihat.
3: Iya betul, saya juga ngeri lihatnya. Ini kayaknya yang laki-laki juga ke foto dikit. Ini luka di bagian kaki deh, kalau nggak salah ya Alvan. Kita tunggu dulu info dari Mas Habib. Ini juga kita mohon bantuan on air yang kedua hari ini. Ini masih mohon waktu, nanti akan kami sambungkan Alvan.
1: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, dua insiden kecelakaan kita terima di sore ini Sedulur Cakra. Yang pertama tadi di depannya Semaker atau SMA 1 Kertosono. Kemudian baru saja juga ada kecelakaan di baratnya studio Radio Cakra Krishna sekitar 500 meteran mungkin. Tadi juga ada korban yang mengalami luka. Tetap hati-hati kalau masih berkendara, ini tetap utamakan keselamatan dan batas kecepatan ini harus benar-benar diperhatikan. Jam-jam sibuk, jam-jam pulang kerja, untuk traffic juga semakin ramai pastinya. Danti?
3: Ini kita sedang mencoba menyambungkan dengan Mas Habib, sopir ambulan Radio Cakra Krishna, terkait dengan evakuasi korban kecelakaan di Barat Indomaret di wilayah Kalianyar Ngronggot Nganjuk, di mana informasi sementara yang kita terima ada dua korban, pasangan suami istri, dan ternyata warga setempat juga. Untuk detailnya sudah tersambung dengan Mas Habib, silakan Alvan.
1: Ya, saya langsung ke Mas Habib, driver ambulan Radio Cakra Krishna. Selamat sore, Mas.
5: Selamat sore, Mas.
1: Iya, Mas, kabarnya ada insiden lagi baru saja, Mas.
5: Ya, ada di Desa Kalianyar, tepatnya di baratnya Indomaret.
1: Tunggal, Mas, atau gimana dari informasi yang jenengan terima?
5: Ada lawannya. Lawannya enggak apa-apa. Korbannya dua warga Kalianyar atas nama Nur Rohman dan Rosa, istrinya.
1: Luka parah, Mas?
5: Luka-luka lecet area tangan. Gak tahu nanti kalau dicek lagi ada patah apa enggaknya, kurang tahu nanti.
1: Tadi jenengan melintas depan studio, berarti kedua korban dilarikan ke?
5: Ke RSUD Kertosono.
1: Ke RSUD Kertosono. Oke, baik. Tadi gak tahu, Mas, gimana ceritanya sampai terjadi kecelakaan, Mas?
5: Nggak tahu kronologinya gimana. Tadi saya ditelepon sama Pak RT bahwa ada kecelakaan di baratnya Indomaret. Terus saya dari Kertosono langsung meluncur ke lokasi.
1: Yang tadi suami istri dibawa ke RSUD Kertosono, lalu lawannya gimana, Mas? Sudah langsung nggak apa-apa, bisa pulang?
5: Lawannya nggak apa-apa, lawannya ini lawannya masih di sini nunggu hasil pemeriksaan.
1: Oke, baik. Berarti ada dua ya yang jenengan evakuasi hari ini, Mas?
5: Iya, ada dua kejadian kecelakaan.
1: Oke, baik. Ada tambahan, Mas Habib?
5: Tambahannya untuk pengendara, harap waspada dan selalu berhati-hati dalam berkendara.
1: Baik, gitu aja. Terima kasih, Mas Habib. Semangat untuk bertugas, Mas.
5: Oke, siap, Mas.
1: Selamat sore Mas Habib tadi, driver ambulan Radio Cakra Krishna, baru saja melaksanakan evakuasi kecelakaan ini dua sepeda motor tadi di Desa Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Iya, silakan Danti.
3: Ini kayaknya padat banget ya sore hari ini, Alvan. Kita juga di ruang gatekeeper sedang komunikasi dengan Bapak Muhammad Rifai. Beliau merupakan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Kalau sebelumnya tadi kan kita sudah on air dengan Ketua Kloter 114. Kemudian kali ini kita sambungkan dengan Ketua Kloter 113 terkait dengan persiapan keberangkatan calon Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk ke Tanah Suci, Alvan.
1: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, lewat telepon tersambung dengan Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Selamat sore, Bapak Rifai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas.
0: Iya, apa kabar Bapak Rifai dan juga para jemaah Kloter 113, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat aman. Ini sudah sampai di Bandara Juanda untuk proses masuk ke pesawat jam 6 nanti.
0: Wah, ini sudah mau berangkat ya, Mas ya, Pak?
1: Iya, doanya moga-moga beri kelancaran.
0: Ya, gimana Pak, dari kemarin sampai Surabaya, kemudian persiapan sampai mau terbang malam hari ini?
1: Iya, alhamdulillah untuk kloter kami 113 ini full dari Nganjuk, jadi tidak gabung dengan Kediri ataupun juga dengan Surabaya, ini khusus untuk Nganjuk saja. Kemarin berangkat dari Pendopo itu sama dengan kloter 114, berangkat sekitar jam 4 kalau nggak salah itu nih. Karena kami petugas harus masuk dulu ke Sukolilo itu jam 1 sehingga tidak bisa mendampingi jamaah dari Nganjuk. Sampai sini kemarin jam 7 malam. Nih, 7 malam jamaah turun dari base langsung menuju ke Hall Mina untuk pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah dari jamaah semuanya kondisinya baik, walaupun juga ada yang kemarin sempat juga ada yang dicek ulang di klinik karena mungkin kecapean, malamnya mungkin bergadang, ada tamu banyak sehingga kurang tidur ya, sehingga tensinya naik.
0: Iya, Pak Rifai, kloter 113 ada 380 jemaah Pak ya?
1: Iya, betul ya.
0: Wah, itu gimana Pak cara jenengan memonitor ratusan jemaah dalam satu waktu Pak?
1: Alhamdulillah ada karom dan juga karu. Jadi satu kloter itu ada 9 rombongan yang diketuai oleh karom. Masing-masing karom ada 4 regu. Kemudian masing-masing regu ada 10 sampai dengan 11 orang. Jadi ujung tombak di lapangan adalah karu dan karom yang senantiasa mendampingi jamaah. Jadi mulai dari tanah air, mulai dari Nganjuk, sebelum kan tidak ada proses, mungkin setengah tahun yang lalu sudah bertemu antara regu itu sehingga sudah ada chemistry di antara mereka sehingga Allah pun lancar ini pun saling mengenal.
0: Iya, Bapak Rifai, kan ini jamaah lansia menjadi perhatian khusus Bapak ya. Kloter 113 yang menjadi atau yang tergolong lansia mendapatkan perhatian khusus ada berapa Pak?
1: Ini, kalau secara kategori umur lansia di 113 ada 156 jamaah. Ini, 156 jamaah, kemudian yang tergolong di bawah 60 224 jamaah. Itu yang kondisi dari kota 113.
0: Ini. Tapi alhamdulillah semuanya sehat Bapak ya.
1: Alhamdulillah sehat, walaupun juga ada yang bawa kursi roda 3. Alhamdulillah ini termasuk kecil ini. Kemarin dari kloter berapa gitu ada 25 kursi roda, alhamdulillah hanya 13 kemarin diapresiasi oleh dari Kamil Kemenhas. Luar biasa Nganjuk ini, hanya 3, kalau ini ada 25 kursi roda gitu.
0: Iya, kemudian yang 3 tadi ada pendampingan khusus Bapak atau bagaimana?
1: Iya, soalnya ada dari petugas, itu juga ada pendampingan dari keluarga, alhamdulillah juga ada ternyata. Kami bisa memantau, dibantu juga dengan KTIH yang ada juga.
0: Nanti terbang jam berapa Bapak?
1: Kita nanti jadwal take off-nya pukul 19.00
0: jam 7 malam, kemudian sampai
1: jam 7 malam, sampai di Jeddah nanti jam 3.45 waktu Arab Saudi.
0: Oke, baik, siap. Semoga dilancarkan Bapak seluruh urusan kedepannya Bapak.
1: Ya, menamin. Atau mungkin mau menyapa jamaah ini, banyak jamaah dengan saya ini.
0: Wah, boleh Bapak.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Iya, iya, iya. Ibu Rias, ini dari Radio Cakra Krishna. Nggih, harus nggih.
0: Nggih.
1: Cakra Krishna. Nggih. Monggo, Bu, mungkin mau tanyakan dengan Ibu langsung. Nanti bagaimana info di lapangan bisa langsung dengan beliau. Dari mana, Bu?
2: Dari Sukomoro. Bogor Wetan Sukomoro.
0: Alhamdulillah. Gimana, Bu, perasaannya mau diterbangkan ke Jeddah untuk ibadah haji, Bu Laras?
2: Kok Bu Laras? Senang sekali.
0: Alhamdulillah. Sehat semuanya, Bu, ya, bersama rombongan.
2: Alhamdulillah.
0: Bu.
2: Sehat semua, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Keluarga di rumah sudah mendapatkan kabar, Bu, kalau nanti malam mau berangkat, Bu?
2: Sudah.
0: Sudah. Baik, siap. Mungkin ada pesan-pesan, Bu, untuk keluarga di rumah dan juga masyarakat Nganjuk, Bu, yang pastinya juga menunggu kabar dari para jemaah haji yang mau berangkat, Ibu.
1: Ini live ini ya? Live, ini langsung live di on air. Oh, on air ini, Bu, Radio Cakra Krishna ini. Nganjuk dengar ini, monggo, Bu. Yang lainnya, monggo. Bagaimana kesannya?
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Memenuhi panggilan Allah, semoga diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, dimudahkan.
0: Amin. Baik. Siap. Terima kasih banyak, Bapak Rifai, atau mungkin ada pesan tambahan, Bapak?
1: Terima kasih. Mohon doanya yang ada di Nganjuk semuanya untuk kloter dari kami, terutama kemudian diberi kelancaran,
0: amin,
1: kesehatan, dan utuh berkat sampai dengan pulang nanti tanggal 1 Juli 2020. 6.
0: Bukan. Amin. Baik, siap. Matur suwun Bapak Rifai, informasi dan waktunya, Pak.
1: Nggih, matur suwun. Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk yang akan terbang ke Jeddah Arab Saudi pada jam 7 malam nanti.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke 6 lepas dari jam 5 sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Intan Anggraini. Dapat terus Anda

0: kabarkan di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan dan Wiyata Herbal Nariah, ada di sebelah utara jalan.

0: ke penelpon Mas Azril. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, Mas Azril, sore ini dari mana ke mana, Mas?
1: Ini perjalanan pulang dari Rengel menuju ke Jombang.
0: Rengel, Tuban?
1: Iya.
0: Ini sudah sampai Jombang sekarang?
1: Belum, ini masih sekitaran Blumbang, Imbang,
0: lepas Imbang. Oke, gimana Mas sepanjang jalur tadi? Ada hambatan?
1: Volume kendaraan aja sih Mas. Soalnya kan mulai masuk Imbang itu, masuk Berada itu kan sudah mulai naik turun gitu kan. Kendaraan yang volume besar-besar itu dominasinya muatan barang cukup banyak, jadi agak sedikit melambat atau terhambat gitu.
0: Tapi untuk selepas itu arah ke Jombang aman Mas ya?
1: Masih aman. Cuma tadi di sekitaran Babat barusan turun hujan di Babat tadi Mas.
0: Mau hujan? Babat sampai?
1: Babat tadi sampai lepas Babat itu cuma ketok, maksudnya nggak begitu jauh jaraknya itu udah kering. Itu di wilayah situ aja. Soalnya saya lihat sudah selesai hujan soalnya. Oh, jadi masih banyak gitu. Kenangan di pinggir-pinggir. Iya, betul.
0: Iya, Mas Azril. Bojonegoro
1: juga cerah, panas tadi.
0: Oke, nanti rencana lanjut ke Jombang lewat jalur mana?
1: Tetap Mas Babat Nimbak. Soalnya tadi kan untuk kerengelnya jalur Babat Bojonegoro.
0: Nanti keluar di wilayah Peloso berarti ya?
1: Ya betul, Kabu, Peloso itu. Melewati Alaska Mas.
0: Ini gak gelap Mas kalau malam Mas?
1: Ada sih Mas, sebagian itu ada lampu jalan. Cuma terkadang itu entah kenapa gak nyala gitu loh.
0: Hanya tiang, tapi jadi, gak ada lampunya.
1: Nah, kalau lampunya sih ada, cuma gak nyala. Gak nyala.
0: Okay.
1: Nah, entah itu mungkin lupa menyalakannya atau masih dalam keadaan crossfit kan juga nggak tahu, soalnya kan di hutan.
0: Oke, baik, siap ya, terima kasih hutanan. Mas Azril, hati-hati di jalan Mas.
1: Baik, terima kasih Mas. Salam buat yang lain, selamat bertugas, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril tadi menuju ke arah Jombang dari jalur Lamongan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, kembali ke penelpon ini, memang sengaja agak nunggu tadi. Pak Riono, selamat sore.
3: Selamat sore Mas Jamal.
0: Dengan Alvan Pak.
3: Oh Mas Alvan. Iya. Pokok tertawa saya tahu Mas, kalau nggak tertawa.
0: Oh gitu. Mas. Ketawanya yang
3: tertawa
0: beda.
3: Tertawa saja apal.
0: Ya gimana Pak Riono, hujan sore ini Pak? Hujan kabarnya? Atau mendung?
3: Iya hujan Mas. Tadi saya video kan yang siang tadi loh Mas.
0: Itu sudah hujan.
3: Iya ya Kak. Kok deres Mas, malah benar geluduk ya Mas, sudah itu oleh himboh.
0: Kok masih hujan, sudah bulan Mei mau habis ini.
3: Mungkin karena pegunungan mungkin Mas ya. Iya kira.
0: Tapi masih itu Pak, masih aman ya.
3: Aman, alhamdulillah. Kalau hujan seperti itu, kan menyebabkan anu Mas Jamal. Oh, Mas Alvan, longsor. Aman kalau gitu aja.
0: Aman.
3: Pokok kena di anu. Bisa dibaca Mas Alvan.
0: Oke, gimana? Gimana?
3: Longsoran ini bisa dibaca. Pokok ladang saya itu longsor, pasti di lainnya sudah longsor Mas Jamal.
0: Oh, gitu.
3: Iya, pokok di tinggal saya longsor, wah lainnya ya parah Mas Jamal. Mas Alvan.
0: Iya. Ini jam-jam pulang kerja nggak padat Pak jalur Bujon Pak?
3: Jarang banget Mas Alvan, di sini tuh sepi tengahnya itu jam 12 malam, Pak.
0: Wah, kalau malam, kalau jam segini pasti itu ya, padat ya.
3: Iya, semenjak itu loh. Bukan santai rail, Mas, anu kan kendaraan agak krodit di situ. Satu jalur cuman. Oh, semenjak ada itu. Tadi pagi itu, Mas, anu apa? Sekarang malah ada santai rail, malah sering dilalui bis jalan di sini.
0: Iya.
3: Oh. Okay. Bis Kediri yang lewat sini dalam masakan?
0: Mbak. Jalan satu-satunya.
3: Masa orang Kediri? Masa orang Kediri mau ke Sandara pulang lewat Surabaya? Nah, gak mungkin.
0: Lewat Surabaya lewat Blitar malah jauh, Pak.
3: Iya, pilih yang belok-belok dekat
0: iya. Gitu, Mas Afan. Benar. Terima kasih, Pak Riono, informasi dan waktunya, Pak.
3: Oh iya, Mas Afan. Selamat sore, Mas Afan.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Riono di Pujon tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Ya masih di 106,1 FM ya Seduru Cakra. Anda yang barusan perjalanan melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol menemui kepadatan, dapat kirimkan ke gatekeeper di 0852 9001061. Ke Intan.
1: Iya, tadi Pak Haji memberikan beberapa dokumentasi ya. Salah satunya itu perjalanan dari Mojokerto pulang arah ke Mojoagung. Nah, ini tadi sempat mengetahui adanya mobil pemadam kebakaran itu di wilayah Mojoagung. Ini juga beliau berkenan untuk on air, Alvan ya, sebentar.
0: Oke, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, informasinya tadi ada truk ya, truk motor mobil pemadam di wilayah Mojagung Jombang. Selengkapnya lewat telepon ini sudah bergabung ada Pak Hajir. Selamat sore, Pak.
4: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, posisi di mana Pak Hajir sekarang?
4: Ini sudah melewati Mojagung, Pak.
0: Lewat Mojoagung Jombang. Kabarnya ada mobil pemadam tadi melintas di sana.
4: Iya, tadi waktu berhenti di TL depan Polsek Mojoagung itu kan sebelah baratnya kan ada kayak apa ya? Kayak markasnya PDA apa? Pemadam itu ya. Mm-hmm. Seberap itu kan ada banyak truk pemadam. Itu kok keluar kayak apa? Tergubuh-gubuh arah timur.
0: Oh, mengarah ke timur. Berapa ya. Berapa mobil, Pak?
4: Tadi sempat saya lihat satunya mas baru masuk, mm-hmm. Kayaknya ngisi lagi, satunya keluar gitu kayaknya sih.
0: Mojoagung ke timur berarti arah mana, Pak?
4: Arah Surabaya, arah Mojokerto.
0: Oke.
4: Ya. Mungkin bisa dikonfirmasi sama pemadam
0: ya,
4: setempat.
0: Kita coba carikan update-nya, Pak. Untuk traffic aman, Pak, ya, Pak, selepas dari situ, Pak?
4: Gimana, Mas Alvan?
0: Untuk kondisi lalu lintas sebelum dari Mojoagung?
4: Aman banget, lengang.
0: Lengang. Oke, baik. Ada tambahan, Pak? Silakan, Pak.
4: Sampun, untuk sementara itu dulu, Mas Alvan.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak untuk informasi dan waktunya, Pak Hajir.
4: Yes, sami-sami Mas Alvan.
0: Baik, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir di Jombang tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Sedro Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya di menit ke 47 lebih menit ke 47 lepas dari jam 5 sore ini. Saya ke penelpon dengan Pak Sentanu. Selamat petang, Pak.
1: Selamat petang, Mas Afan.
0: Iya, Pak Sentanu posisi di mana sekarang, Pak?
1: Ini masih di rumah, nanti jam 10 mau berangkat kerja.
0: Oke, kalau sekarang di wilayah?
1: Wilayah Kapas, kecamatannya Sukomoro.
0: Kapas Sukomoro. Kabarnya hujan, Pak, sore tadi, Pak.
1: Iya, hujan. Ya, agak begitu deras, tapi ya cukup untuk mendinginkan suasana.
0: Sampai sekarang?
1: Sekarang sudah gerimis kecil-kecil.
0: Gerimis kecil-kecil, wah cukup awet ya, dari jam 5 tadi bahkan.
1: Iya.
0: Gimana, Pak, kawasan Sukomoro masih aman ya untuk lalu lintas saat ini?
1: Saat ini masih aman, Mas, tidak ada kejadian apa-apa ini.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Pak?
1: Ya, tidak ada lah. Cuma ngasih info kalau wilayah Kapas di hujan kan.
0: Siap. Terima kasih banyak, Pak Sentanu, informasi dan waktunya, Pak.
1: Siap, Mas Awan, siap, siap.
0: Baik, selamat petang, Pak Sentanu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kembali ke gatekeeper, Intan.
3: Iya, Alvan.

0: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Bapak Mukhlisin ya, beliau selaku staf admin Pos Damkar Mojo Agung Jombang. Ini terkait dengan informasi yang disampaikan Pak Hajir tadi, sempat berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran di wilayah Mojo Agung Jombang ya. Kira-kira ini untuk yang terbakar apa untuk di wilayah Jombang, kira-kira titik lokasinya juga di mana? Saat ini juga masih kami gali terlebih dahulu untuk informasinya ke Pak Mukhlisin selaku staf admin Pos Damkar Mojo Agung Jombang. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Zaki ya, tadi menanggapi terkait dengan kecelakaan yang ada di Kalianyar Ngerogot Nganjuk tadi Alvan. Nah, biasanya kalau kecelakaan di jalur dalam itu orang-orang yang bawa kendaraan kurang waspada begitu. Jadi kurang tengok kanan kiri ya, sehingga untuk kecelakaan pun tentunya terjadi di jalur dalam ataupun di seputaran wilayah perdesaan ya begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, saat ini melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Kediri Kota. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca pun juga kabarnya tidak hujan. Kemudian informasi kami sampaikan terkait dengan peringatan dini waspada curah hujan tinggi untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Update-nya hari ini Kamis 21 Mei 2026 untuk masa berlaku sampai dengan nanti jam 7 malam. Wilayah yang berpotensi yaitu di mana wilayah Sawahan, kemudian Ngetos, Brebek, Bagor, Wilangan, kemudian wilayah Gondang, Luyu, Lengkong hingga di wilayah Jati Kalen Nganjuk. Sementara itu informasi trafik kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di simpang 3 Ngeronggo Kediri arah ke Tulung Agung. Kondisi jalannya di sana juga dikabarkan masih cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di malam hari ini masih aman Alvan, tidak hujan.
1: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, tetap hati-hati yang masih dalam perjalanan, yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Masih kami temani sampai jam 9 malam nanti ya, Seteru Cakra, di 0852 9001061. Malam ini saya bertugas masih ditemani Intan Anggraini. Menjelang jam 6, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 6 petang, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin Anda terkendala oleh kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa kabarkan melalui telepon 0852-9000-1061. Kali ini bersama dengan saya kembali, Intan Anggraini, tentunya yang masih ditemani tugas ada Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Untuk di petang kali ini jam 6 lebih 9 menit ya, beberapa daerah dikabarkan juga kondisi jalanan masih aman dan lancar saja. Untuk updatean cuaca ini masih tidak menentu ya, tadi beberapa daerah dikabarkan juga ada yang hujan meskipun durasinya juga tidak begitu lama. Kira-kira untuk di daerah Anda tadi sempat diguyur hujan, ini daerah mana saja? Anda bisa kabarkan 0852 9001 061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silahkan.
1: Iya, tanpa Andi tadi mengirimkan beberapa foto sungai.
0: Okay.
1: Ini yang penuh atau tersumbat dengan sampah begitu, Tan. Dari kiriman foto, untuk jenis sampah yang menyumbat sungai ini tidak hanya sampah plastik, tetapi juga banyak ranting, kemudian dedaunan kering, sampai seperti bungkus makanan atau bungkus es begitu. Ini banyak sekali, sehingga saat sungai meluap, sampah-sampah ini bisa menyumbat aliran sungai. Tadi kita telusuri lokasinya, kita tanyakan ke beberapa pihak, dan ini kita juga komunikasi dengan Bapak Widi Hermanto. Beliau Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan ternyata untuk sungai tersebut memang berada di perbatasan kelurahan dan juga desa Kalianyar. Jadi antara kelurahan dan juga Kalianyar ini ada sebuah sungai kecil begitu. Nah, ini lokasi yang dikirimkan Pak Andi tadi, di situ sungainya. Untuk pengambilan foto tadi disampaikan Pak Widi Hermanto, memang diambil sore tadi sekitar jam 4:30. Itu sudah dalam kondisi sungai yang sudah mulai meluap begitu, Tan. Dan kata Pak Widi Hermanto juga, untuk sungai kecil ini memang melintasi di beberapa desa. Seperti di Desa Cengkok, kemudian lewat Dingronggot, lanjut ke kelurahan, dan berakhirnya di Desa Kalianyar.
0: Tapi mayoritas ini kayak sampah masyarakat ya?
1: Iya, kebanyakan memang sampah masyarakat seperti plastik begitu, yang membuat aliran sungai menjadi tersumbat begitu. Kata Pak Hermanto, ini memang sudah masalah lama, Tan, dan juga menjadi problem bagi petani dan juga warga Kalianyar. Karena kan sungai ini tidak hanya di Desa Kalianyar, dan bisa jadi kemungkinan besar sampah-sampah itu datang dari wilayah lain. Karena kan sungai ini berakhir di Kalianyar, sehingga sampah-sampah yang datang dari desa lain otomatis juga ikut terbawa sampai ke Desa Kalianyar. Nah, ini banyak dikeluhkan masyarakat juga. Karena sangat mengganggu. Selain aromanya yang pasti kurang sedap, itu kan juga bisa membuat air tidak bisa mengalir normal, sehingga bisa meluap dan juga bisa menggenangi halaman rumah warga begitu. Meskipun bukan sungai besar, tapi di kiri kanannya banyak rumah warga. Nah, itu juga sangat terdampak dan juga terganggu dengan tumpukan sampah ini. Kita masih terus komunikasikan dengan Pak Widi Hermanto, langkah kedepannya yang akan diambil seperti apa. Apakah warga nantinya akan melakukan kerja bakti pembersihan begitu, atau mungkin akan ada koordinasi dengan desa-desa lain yang dilewati sungai yang sama ini, atau bagaimana, kita masih terus komunikasikan. Yang jelas kalau kasus seperti ini kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah desa ataupun juga kecamatan, Tan. Karena kan ini juga murni kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah di tempat yang seharusnya. Jadi memang bukan karena kelalaian pemerintah atau bukan karena kurang perhatian begitu, tapi karena kesadaran masyarakat yang kurang tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ini terus saya kontakkan dengan Pak Widi Hermanto. Nanti untuk langkah kedepannya seperti apa. Dan ini sudah menutup aliran sungai di Desa Kalianyar, perbatasan dengan kelurahan. Nanti untuk langkah pembersihan seperti apa juga masih terus kita komunikasikan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Memang kalau kita membahas terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan ya, tentunya itu bukan hanya tugas pemerintah desa atau pihak terkait, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang kebiasaan kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai itu bisa memberikan dampak besar untuk mencegah banjir, kemudian juga menjaga kesehatan lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya Tan, informasi lanjutan terkait dengan sungai yang dipenuhi sampah tadi yang berada di perbatasan Desa Kalianyar dan juga Kelurahan Krongkot Nganjuk. Kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalianyar, Bapak Widi Hermanto, ini sampai sekarang masih dirundingkan untuk mengentaskan permasalahan sampah yang berakhir di Desa Kalianyar tadi. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, sungai ini memang melintas di beberapa desa, mulai dari di Ngronggot, kemudian di Cengkok, di Kelurahan, dan sungainya berakhir di Kalianyar. Sehingga kuat kemungkinan ini sampahnya merupakan kiriman dari desa-desa lain begitu. Jadi untuk mengentaskan masalah sampah ini, dari Pemdes Kalianyar juga akan melibatkan banyak desa untuk bisa mungkin berunding begitu, mencari jalan tengah dan juga mengimbau masyarakat masing-masing agar tidak membuang sampah di sungai. Karena aliran sungai berhenti di Desa Kalianyar, jadi untuk sampah-sampah otomatis juga akan terbawa sampai ke Desa Kalianyar. Padahal ini untuk ujungnya dari atau asal-muasalnya dari desa lain. Ini masih dirundingkan. Nanti untuk jalan keluarnya seperti apa masih terus kita komunikasikan. Lalu informasi lain, tadi masuk traffic perjalanan malam hari ini disampaikan oleh Mbak Anggita. Untuk jalur Kertosono sampai ke Nganjuk Kota lewat Pasar Baron masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas untuk malam hari ini. Lalu juga masuk informasi tadi sekitar jam 6.17 dari Pak Surya Pratama melintas di dalam kota Kediri, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya masih lancar. Bu Emelda naik di ruas tol arah ke Juanda, ini tadi naik di Getol Bandar Kedumulyo juga lancar, semua pintu tol terbuka, tidak ada hambatan. Kemudian ditambahkan Mbak Nadia Fimatul di dalam kota Nganjuk menuju ke arah Madiun nanti tujuan akhir. Ini sampai di seputaran Simpang 4 JS Tambah juga masih lancar arah ke alun-alun dengan dominasi kendaraan roda 2 pribadi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hingga malam kali ini beberapa informasi yang masuk untuk di ruang Gatekeeper ya. Update cuaca juga masih aman dan lancar saja ya. Tentunya tidak ada informasi yang turun hujan. Memang tadi beberapa daerah, salah satunya untuk di wilayah Kapas Sukomoro kalau tidak salah, itu sempat diguyur hujan, namun durasinya juga tidak begitu lama. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sore tadi mungkin sempat diguyur hujan, juga bisa menambahkan ini untuk lokasinya di mana saja. Untuk update lalu lintas ya, ini saya lihat kalau di jalur Mengkreng, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ini dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Juga untuk di jam 6.22 menit masih aman dan lancar saja dan belum ada kepadatan. Cuaca pun juga masih aman ya untuk di jalur Mengkreng, Kediri. Bergeser untuk di jalur Papar, Simpang 4 Papar Kediri juga sama halnya, namun ini antrian cukup panjang itu yang dari arah utara. Terlihat kendaraan roda 4, kemudian truk muatan barang, dan bus angkutan umum yang mendominasi untuk di malam hari ini. Cuaca pun juga sama, jalur Papar dan jalur Mengkreng untuk di malam hari ini tidak hujan.
4: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Kabupaten Jombang. Hanya sebatas itu informasi awal yang kita terima. Karena untuk pemadaman sampai malam hari ini masih berlangsung. Dari beberapa kiriman foto dan juga video yang kita terima, memang terjadi di area ruko yang padat gitu, Tan. Jadi jarak satu ruko dan ruko lainnya
1: berdekatan.
0: Ya? Bahkan nempel. Mungkin nempel hanya satu tembok begitu. Jadi cukup dekat, cukup rapat.
1: Okay.
0: Ini yang membuat damkar untuk proses pemadaman membutuhkan waktu karena api juga
1: kira-kira
0: cukup besar.
1: Kira-kira sudah merembet ke bangunan lain, Alvan, ini?
0: Kalau dilihat dari asapnya, dari apinya, harusnya sudah, Tan. Karena sangat rapat dan apinya juga sangat besar.
1: Iya. Yeah.
0: Ini meskipun akses jalannya muat, jadi truk damkar itu bisa berhenti di pinggir lokasi, kemudian kendaraan yang melintas masih bisa lewat normal. Tapi ini karena kobaran api yang besar, kemudian di lokasi juga padat penduduk, jadi semakin membuat panik untuk keadaan di lokasi. Ini proses pemadaman masih berlangsung sampai malam hari ini.
1: Okay.
0: Tadi kata Pak Arianto, sabar, masih penanganan begitu. Okay. Jadi masih proses pembahasan sampai malam hari ini. Di wilayah Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, kita masih terus ikuti untuk proses pemadaman. Tadi informasi masuk sejak jam 4 sampai sekarang masih berlangsung untuk pembahasannya. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Imam, ini di jalur Pace menuju ke arah Kediri Kota, masih lancar sampai di Simpang 4 Merican juga tidak ada hambatan. Wah, ini Kang Zen telepon atau kepencet ini kok, sebentar. Kemudian tadi kita lanjut masuk dari Mojoroto, ini seputaran Taman Sekartaji, ditambahkan oleh Bu Yuni menuju ke arah Kediri Kota, ini nyebrang di jembatan Brawijaya masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Dalam kota Kediri sampai malam hari ini masih belum hujan, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Hingga malam hari ini ya, untuk proses pemadaman dan penanganan untuk kebakaran yang terjadi di wilayah Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ini masih berlangsung. Padahal kita terima informasi untuk kebakaran itu sedari sore, namun untuk saat ini masih dilakukan proses pemadaman dan pembasahan. Anda warga setempat untuk di wilayah Mojoagung Jombang bisa menambahkan untuk perkembangannya malam hari ini seperti apa. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenyang banget aku.
1: Habis dinner ya?
4: Iyalah.
1: Dinner apa ini menunya tadi? Apa itu?
4: Tadi menunya aku.
1: Kok lupa, kok sopir? Ya? Gimana tuh ini? Makannya barusan atau udah agak tadi?
4: Barusan tadi, habis sholat maghrib tadi kok. Lupa aku.
1: Dinner di luar, ta?
4: Iya, sering dinner di luar, kakak habis di rumah juga jarang masak.
1: Gitu. Terus dinner sama siapa ini tadi? Sama nyonya atau sendirian?
4: Sama nyonya dong.
1: Sama nyonya, oh gitu.
4: Nah, kalau lagi ini sendirian, jarang aku on air tuh jarang. Kalau lagi sama nyonya itu pasti ku on air kan.
1: Oke, baik. Terus ini menunya apa tadi? Masih lupa.
4: Sop daging.
1: Oh, sop daging.
4: Di salah satu tempat makan di Jalan Merdeka itu loh, utara jalan.
1: Oh, tahu aku. Always di situ ya kayaknya.
4: Sering di situ.
1: Sering di situ.
4: 70% ke situ. 70% sering ke situ karena kan menunya lengkap, Kakak. Di situ menunya lengkap.
1: Oh, gitu. Tapi yang paling disuka itu memang tempatnya atau menunya yang lengkap atau gimana?
4: Tempatnya
1: nyaman.
4: Kayak tempatnya ya kayak ikonik gitu loh. Apa ya? Antik gitu.
1: Antik gitu ya.
4: Nyaman. Nyaman gitu.
1: Itu tapi kalau hujan gak nyaman itu, suaranya peletok-peletok-peletok gitu loh.
4: Iya betul. Kayak salah satu kafe di Warujayang itu juga gitu. Ada di Warujayang itu agak timur utara jalan tuh, waduh, peletok-peletok-peletok. Tapi kencengan sana daripada yang di tempat aku tadi makan. Ya di Warujayang itu kenceng banget.
1: Kenceng banget ya. Itu pernah saya soalnya di situ. Kalau hujan, waduh, peletok-peletok-peletok gitu suaranya. Terus ini sekarang sudah pindah atau masih di situ?

0: Sudah pindah, mau mau ngetem, mau mangkal sebentar kakak. Aku tadi tuh mangkal terus dengerin dirimu lagi siaran terus kayak gitu, aku termehek-mehek gila.
1: Itu dah yang tadi ya, penemuan bayi di Tulungagung ya.
0: Oh, benar-benar keterlaluan banget sih.
1: Banget loh.
0: Apalagi kan Bu Danti itu bilang bayinya ganteng, putih. Waduh, orang putih. Gimana sih itu?
1: Bangir loh, Kang Zen. Hidungnya.
0: Nah, terus aku sebenarnya pengen ini ya, pengen nelfon kakak terus tapi aduh ya udahlah, aku udah terbawa emosi jiwa kemana mana gitu. Langsung, jadi aku daripada aku nanti ngamuk di udara.
1: Iya, langsung moodnya itu ya berubah, makanya enggak jadi on air kan tadi.
0: Enggak jadi on air, aku udah dengerin dengan seksama gitu. Ternyata ya Allah.
1: Akulah,
0: jadi termehek-mehek sendiri aku.
1: Iya, tadi aku lenge kamu menyapa Kang Zen. Hai gitu. Terus setelah aku on air ya, sama itu tadi sama Pak Polisi langsung enggak jadi gitu ya.
0: Ya itu termehek-mehek.
1: Lah iya kasihan ya, ganteng ya itu bayinya.
0: Kasihan. Sayang yang mau adopsi udah 10 orang tadi Pak
1: iya,
0: Polisi bilang
1: tadi,
0: itu.
1: Katanya sudah 10 itu yang pengen adopsi.
0: Iya. Waduh, aku udah mau daftar jadi enggak jadi deh akhirnya.
1: Lo enggak apa-apa, kan jadi nomor urut yang 11. Kan rezeki enggak ada yang tahu dong.
0: Sudah. Nanti tanya anaknya udah berapa, Pak? Kan udah anaknya udah sekian gitu kan. Nah, ini yang enggak punya anak yang diprioritaskan, Mbak, biasanya gitu.
1: Kan rezeki enggak ada yang tahu toh.
0: Betul, tapi sudah minder duluan aku.
1: Ya, gara-gara 10 itu ya yang mengantri ya.
0: Yang ngantri udah 10 cuma ya. Aduh, kecil banget orang tuanya ini ya Allah.
1: Iya, gitu. Soalnya tadi infonya kan ditemukan masih ada bercak darah juga kan. Sepertinya kok 2 sampai 3 jam setelah lahir ya.
0: Iya, baru. Aduh, ya Allah.
1: Ini tadi nganju hujan enggak Kang Zen?
0: Hujan sebentar kakak, pas maghrib tadi, pas azan, habis azan maghrib sebentar. Terus aku habis makan keluar kok udah hujannya reda, cuma bekasnya hujan tuh ya nggak merata gitu aja. Ini aku di BRI unit kota itu ya nggak ada bekas hujan tuh kak.
1: Oh gitu, aman
0: cuma
1: ya?
0: Jalan Merdeka tadi kok hujan.
1: Kok nggak merata ya hujannya ya ternyata?
0: Nggak merata kakak, nggak merata.
1: Oke, baik.
0: Tapi tadi sore jam 5 lebih seperempat itu aku kan berangkat ya. Itu Bagor sana itu udah gelap banget gitu. Bagor tuh sawahan tuh seperti daerah selatan lah. Sepertinya udah mendungnya ada putih, udah turun hujan itu berarti.
1: Hujannya gak rata ini. Tadi kalau sini aman sih, yang hujan malah Caruban. Wilayah Saradan
0: iya,
1: habis dilewati biksu
0: iya,
1: itu tadi kan, para biksu langsung berkah dikasih hujan. Terus habis ini mau geser kemana lagi?
0: Ke Pangkalan sebentar kakak.
1: Oh, ke Pangkalan sebentar. Gitu. Oke, baik, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
0: Tidak ada kakak, semoga si kecilnya itu selamat aja kakak. Amin. Sehat selalu deh buat si kecilnya. Kasihan ya.
1: Terima kasih doanya Kang Zen ya.
0: Makasih kakak. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen ya, barusan bergabung Nganjuk Kota. Ini dikabarkan kondisi cuacanya juga masih aman, namun sore tadi tidak merata ya untuk hujannya. Arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ya, untuk di petang kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda, apakah cukup menyenangkan atau tidak? Beberapa titik dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, namun untuk cuaca masih tidak menentu. Beberapa daerah dikabarkan juga turun hujan, salah satunya untuk di wilayah Saradar Madiun. Informasi kita terima untuk di malam hari ini sudah mulai diguyur hujan. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Iya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Kahye. Ini okay. Untuk di kawasan Putukrejo Loceret Nganjuk, suasananya malam hari ini adem, Mbak, katanya. Soalnya habis diguyur hujan yang lumayan deras sejak okay. jam 4:30 tadi. Mm-hmm. Tadi sebelum maghrib baru reda hujannya, sehingga untuk malam hari ini cukup sejuk. Kondisi suhu di Putukrejo Loceret Nganjuk dari Ibu Kahye tadi. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Ibnu. Ini okay. perjalanan di jalur Jatikalan Nganjuk menuju ke arah Pelosok Jombang sampai di kawasan Megaluh Jombang masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Lalu lewat WhatsApp juga Pak Jenuri di jalur Prambon yang ke arah Kediri Kota. Ini mau lewat Jongbiru nanti, ini baru nyebrang di jembatan Jongbiru masih lancar. Tadi yang agak sedikit padat ada antrian kendaraan di Simpang 3 menjelang pabrik gula Merican. Mm-hmm. Yang kalau ke kiri ke Jongbiru, yang kalau ke kanan ke arah Merican. Okay. Itu cukup ramai tadi. Selepas itu arah Jongbiru lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai, tidak hujan juga kondisinya. Satu lagi dari Pak Maulana, ini menanyakan untuk jalur arteri Nganjuk wilayah Madiun, Tan. Nganjuk ke arah Madiun.
0: Okay.
1: Ini sudah sampai Wilangan, ini Wilangan ke barat, bagaimana kondisinya?
0: Oke, okay, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sementara itu, warga Karangploso Malang juga digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang dibungkus tas kresek merah di tepi jalan pada Kamis pagi 21 Mei 2026. Saat ditemukan warga, bayi tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan itu bermula ketika warga mencurigai sebuah tas kresek merah yang berada di pinggir jalan Dusun Kerajaan. Setelah diperiksa, warga terkejut karena di dalamnya terdapat bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan. Kejadian tersebut kemudian langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian bersama tim medis dari puskesmas setempat segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang selama proses penyelidikan berlangsung. Kapolsek Karangploso AKP Sumantri Wibisono membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Ia mengatakan bayi ditemukan sekitar jam 10:30 siang di pinggir jalan wilayah Dusun Kerajaan, Desa Bocek. Polisi menduga bayi malang itu baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Jenazah bayi kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar atau RSSA Kota Malang untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjutnya, dan hingga kini polisi masih melakukan penyidikan guna mengungkap pelaku yang tega membuang bayi tersebut.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di petang kali ini ya. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa? Karena beberapa daerah dikabarkan tadi sempat diguyur hujan ya untuk di sore hari. Namun kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krisna ya, Kalianyar Kelungkut Nganjuk itu sedari sore masih aman saja untuk cuacanya. Jadi tidak diguyur hujan sama sekali ya dari sore sampai dengan malam kali ini. Tentunya kalau untuk di daerah Anda apakah diguyur hujan tadi sore, Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9001061.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
2: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Untuk Anda warga setempat ya, yang ada di wilayah Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Jombang, yang mengetahui informasi adanya kebakaran tempat usaha atau toko, itu juga bisa menambahkan kira-kira untuk di malam kali ini jam 7 kurang 1 menit, apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Karena kita tadi terima informasi yang disampaikan oleh Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Pak Haryanto, untuk di jam 6:30 malam tadi masih dilakukan penanganan. Kira-kira untuk perkembangannya malam hari ini seperti apa? Anda juga bisa kabarkan, bisa bergabung via telepon ya, menyampaikan informasinya langsung melalui 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kira-kira untuk malam hari ini bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin Anda salah satu pengguna jalan yang terjebak kewaspadaan ya? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Untuk di jam 7 lebih 7 menit ya. Anda juga bisa kabarkan perkembangannya seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Trowulan. Lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Waktu di malam kali ini jam 7 lebih 10 menit ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Suwarji tadi mengirimkan informasi untuk wilayah Kecamatan Ngetos Nganjuk malam hari ini sudah mulai hujan kan. Tadi dikirimkan menjelang jam 7 malam, hujan cukup deras di wilayah Kecamatan Ngetos Nganjuk. Jadi mau perjalanan ke sana bisa lebih hati-hati untuk kondisinya. Kemudian dari BMKG tadi juga mengirimkan peringatan dini curah hujan yang akan turun di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk malam hari ini. Ini meliputi beberapa kecamatan, wilayah yang berpotensi hujan malam hari ini di Kecamatan Sawahan dan juga di Kecamatan Wilangan Nganjuk. Ini berpotensi meluas ke wilayah Ngetos, kemudian Brebek, Loceret, Pace, Prambon, sampai Tanjung Anom, kemudian di Nganjuk wilayah utara, Rejoso, Gondang, Luyu juga berpotensi hujan sampai jam setengah 10 malam nanti. Jadi hati-hati yang mau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian Pak Kusumo, ini perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Kuncir masih aman lancar, tidak ada hambatan dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian dari Bu Tuti menanyakan untuk Jalan Raya Sukomoro yang ke arah Kediri Kota dan untuk malam hari ini bagaimana?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: jam 7 malam lebih 22 menit ya, kira-kira untuk perkembangannya di wilayah Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Jombang, yang sempat dikabarkan ada salah satu tempat usaha atau toko yang kebakaran ya. Apakah untuk di petang kali ini sudah selesai untuk penanganannya? Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan atau langsung telepon ngobrol dengan saya ya, menyampaikan informasinya. Monggo 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tadi dari Pak Firdaus untuk jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang ini yang menuju ke arah Mojokerto masih aman lancar. Mau masuk di kawasan Perak tidak ada hambatan, truk muatan sudah mulai banyak yang melintas, lebih hati-hati saja yang mau ke arah Mojoagung Jombang. Kemudian terkait kebakaran di Mojoagung Jombang, Tan, ini baru saja dikirimkan laporannya oleh Pak Haryanto. Ini saya pelajari dulu, nanti akan disampaikan lebih detail. Yang jelas untuk saat ini pemadaman sudah selesai. Informasi awal yang terbakar ada kantor administrasi travel haji, kemudian ruko oleh-oleh makanan, dan juga ruko pakaian impor. Ini cukup luas, ada 3 bangunan yang terbakar tadi.
0: Okay.
1: Ini lebih lengkapnya saya cek dulu lebih detail. Kemudian informasi traffic lain dari Pak Lukman tadi, perjalanan juga dari Saradan menuju ke arah Madiun, ini sampai di kawasan Caruban juga lancar. Beberapa titik persimpangan dan juga perlintasan kereta api tadi cukup padat, harap lebih hati-hati. Satu lagi Mbak Erlin Regita di kawasan Patan Rowongan juga ke arah Kertosono, sampai di area pasar baru Kertosono cukup ramai, banyak angkringan di kiri kanannya. Jadi yang mau melintas hati-hati. Selepas itu arah stasiun Kertosono masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Intan.
0: Okay, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya ada kabar baik untuk seluruh cakra, masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai dengan besok ya, tanggal 22 Mei 2026, bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Dicatat ya, jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Terakhir besok 22 Mei 2026. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFire untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk aja teman, saudara ataupun keluarga dan kerabat terdekat ya. Ramaikan Job Fair dan EduFire May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Sementara itu di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto, terkait dengan kebakaran di Mojoagung Jombang. Selamat malam Pak Haryanto, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Sehat nggih Pak Haryanto malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, berdoa njenengan bersama-sama tim Dakra Gresna.
0: Alhamdulillah baik. Nggih, Pak, kami dapat informasi ini ada aja kebakaran toko atau tempat usaha di wilayah Mojoagung Jombang. Mungkin bisa disampaikan untuk kronologinya seperti apa Pak Haryanto?
1: Ya, jadi tadi kronologinya seperti ini ya. Pada waktu itu Pak Kapolsek melakukan patroli. Kapolsek Mojoagung patroli. Kebetulan pada saat patroli dia melihat kepulan asap di ruko milik ibu sekitar usia 40 tahun. Terus beliaunya selaku Pak Kapolsek menghubungi tim Damkar Jombang.
0: Oke, baik.
1: Akhirnya ya melakukan pemadaman karena akses untuk masuk itu juga sangat berdempetan dengan pemukiman yang lain. Akhirnya tim Damkar Mojoagung minta bantuan tim Damkar Moro sama tim Damkar Jombang.
0: Oke, baik. Info awal itu untuk kebakaran jam berapa, Pak?
1: Info kebakaran jam 15.08.
0: Oke, baik. Jadi untuk kendala dalam proses penanganan ini akses yang sempit ya, Pak Haryanto?
1: Aksesnya aksesnya luas, cuma pintunya tertutup, teralisnya tertutup. Jadi akhirnya agak membutuhkan waktu sedikit untuk melakukan pembukaan teralis itu. Yang kedua, karena akses kanan kirinya juga banyak padat penduduk, akhirnya kami melokalisir jangan sampai terjadi kebakaran yang merembet.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak Haryanto, mohon maaf, ini untuk pemilik tidak berada di lokasi ya?
1: Pemiliknya tadi ada. Cuma yang terbakar kan yang dari belakang tadi. Jadi begitu melihat asap sudah terbakar, yang karena yang terbakar juga mudah, bahan-bahannya sangat mudah terbakar gitu.
0: Gitu, oke. Baik, apakah sudah diketahui Pak ini untuk penyebab kebakaran atau masih dalam proses penyelidikan?
1: Sampai saat ini kami mengidentifikasinya itu berasal dari korsleting listrik dari kamar belakang.
0: Oh, gengge, baik-baik, siap. Kemudian untuk kerugian Pak, kira-kira ini ditaksir berapa?
1: Kerugian kurang lebih 250 juta.
0: Oke, baik. Untuk insiden tersebut tidak ada korban jiwa nggih, Pak Haryanto?
1: Aman, tidak ada.
0: Aman, baik. Yang terakhir Pak, mungkin ada tambahan atau himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
1: Siap. Seringkali kami melaksanakan on air dengan Dakra Gresna. Himbauan pada umumnya yang mendengarkan siaran Dakra Gresna dimanapun berada, selalu menghimbaukan kalau ada terjadi kebakaran yang terkait masalah korsleting listrik. Ini hampir rata-rata kebakaran yang disebabkan listrik itu hanya karena kita yang kurang selalu respect dengan adanya proteksi kebakaran yang ada di dalam rumah kita masing-masing atau perkantoran, rumah atau gedung. Jadi yang perlu saya tekankan, selalu sering kontrol sambungan listrik, setiap kontak listrik kalau sudah berwarna kuning gading, itu akan harus segera diganti. Begitu yang teknis secara khususnya seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk malam hari ini nggih Pak Haryanto.
1: Siap.
0: Nggih, selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu nggih Pak.
1: Amin.
0: Nggih, baik, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Dalam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto. Ini terkait dengan kebakaran toko yang ada di wilayah Mojoagung, Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Nindya, ini jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Lewat simpang 4 Kertosono ke arah Mengkreng masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Solihan melintas di ruas tol kilometer 687 ini yang menuju ke arah Surabaya masih lancar. Tadi naik dari Madiun, kondisi jalan tol tidak ada hambatan untuk mayoritas kendaraan pribadi. Beberapa truk muatan juga sudah mulai terlihat malam hari ini. Kemudian dari Pak Junaidi, jalur arteri untuk wilayah Bogor menuju ke Pare, ini lancar. Sudah sampai di Tugu Garuda juga tidak ada hambatan malam hari ini. Kendaraan pribadi juga yang banyak mendominasi.

0: Kemudian Mbak Kartika Sari di kawasan Mengkreng menuju ke arah Purwo Asri. Ini untuk di Mengkreng cukup ramai, bertepatan dengan kereta melintas, tadi dikirimkan beberapa foto video.
1: Oke.
0: Selepas itu ke arah Purwo Asri juga masih lancar. Hanya hati-hati, truk muatan sudah mulai banyak melintas dengan dimensi besar. Jadi lebih waspada dan juga perhatikan batas kecepatan. Kemudian dari Mbak Kusuma ini menanyakan untuk di kawasan Warujayang sampai ke arah Prambon, Tan. Ini untuk jalur arteri bagaimana kondisinya?
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dan tentunya untuk di malam hari ini cuaca masih tidak menentu ya. Beberapa daerah jalur dalam kota Nganjuk ataupun Kediri tadi sempat dikabarkan turun hujan sehingga kondisi jalanan masih basah dan licin. Salah satunya untuk di wilayah Jongbiru Kediri ya. Itu kalau saya amati dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, itu lepas diguyur hujan sedulur cakra sehingga untuk kondisi jalanan di sana juga masih basah. Meskipun begitu tidak mengurangi kondisi jalanan ya atau pengguna jalan yang melintas di sana. Kira-kira untuk daerah Anda di malam kali ini seperti apa? Apakah lepas diguyur hujan atau masih aman saja? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut rasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

0: Ancaman krisis air bersih mulai mengintai sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo seiring prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah melalui BBBD Ponorogo mulai memetakan daerah-daerah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Kepala Pelaksana BBBD Ponorogo, Masun, menyebutkan sejumlah desa di Kecamatan Selahung menjadi wilayah yang paling rawan mengalami kekurangan air bersih. Di antaranya Desa Duri, kemudian Desa Wates, Tugu Rejo, kemudian wilayah Caluk, hingga wilayah Selahung yang selama ini kerap menjadi daerah pertama mengajukan bantuan distribusi air bersih saat musim kemarau tiba. Selain untuk di daerah Selahung Ponorogo, potensi kekeringan juga mengancam beberapa desa di Kecamatan Sawu seperti Pangkal, kemudian Payungan, Sriti, dan wilayah Tumpuk. Wilayah lain yang masuk pemetaan BBBD meliputi Kecamatan Sampung, Jabon, kemudian Pulung, Soko, hingga Bungkal. BBBD Ponorogo telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih tersebut. Mulai dari pembangunan sumur bor air tanah di beberapa wilayah langganan kekeringan. Kemudian juga ada penyediaan tandon air hingga menyiagakan armada mobil tangki untuk distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Selain ancaman kekeringan, BBBD juga mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Beberapa kecamatan seperti wilayah Sawo, kemudian Jambon, wilayah Balong, Sambit, dan Selahung disebut menjadi titik rawan kebakaran saat cuaca panas ekstrim terjadi. Masyarakat pun dihimbau mulai melakukan penghematan penggunaan air bersih dan menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam vegetasi penyangga air guna mengurangi dampak kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir musim kemarau tahun 2026. Kembali saya coba cek informasi ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Fatkul. Ini untuk jalur Patian Rowo menuju ke arah Jatikalen. Sudah sampai di jalur Jatikalen Nganjuk arah ke Peloso, masih aman. Beberapa titik ruas jalan cukup gelap, jadi lebih hati-hati yang melintas malam hari ini. Untuk dominasi kendaraan, banyak roda 2 pribadi dan juga beberapa roda 4 yang arah ke Kecamatan Lengkong. Kemudian dari Mas Fahmi tadi melintas di ruas tol, baru turun di Getol Begadung Nganjuk arah ke Sukomoro, banyak truk terparkir di tepi jalan, lebih hati-hati. Ini truk muatan banyak yang berhenti di bypass Nganjuk arah ke Sukomoro ataupun juga yang mengarah ke Madiun, jadi lebih hati-hati saja yang melintas. Kemudian Pak Santoso, perjalanan juga di Warujayeng mengarah ke arah Kertosono. Ini sampai di Tugu Jotos Pasar Baron, Simpang 4 masih lancar. Arah ke Kertosono beberapa titik ruas jalan masih dilaporkan cukup gelap dan juga bergelombang, lebih hati-hati saja. Ini juga banyak bus antar kota menuju ke arah Madiun dari Surabaya, juga ramai malam hari ini. Kemudian masih lewat WhatsApp tadi ditambahkan oleh dari Mbak Aini untuk di kawasan SLG Simang Lima Gumul masih ramai karena untuk festival kuno kini masih berlangsung. Iya,
0: ya,
1: masih berlangsung
0: sampai Minggu kan?
1: Minggu atau Sabtu, Minggu ya?
0: Minggu tanggal 24 ya.
1: Sampai Minggu nanti. Jadi untuk malam hari ini meskipun bukan akhir pekan, kawasan SLG masih cukup ramai. Satu lagi Pak Eko tadi melintas untuk di kawasan Kunjang menuju ke arah Jombang masih lancar. Truk muatan material tanah yang mendominasi malam ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi website di pbdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa, mengingat untuk di malam kali ini cuaca masih tidak menentu ya. Ada yang cuacanya di daerahnya hujan untuk di sore hingga malam tadi, kemudian ada juga yang masih aman saja. Tadi kita terima informasi untuk di wilayah Kuncir Ngetos, itu juga diguyur hujan ya untuk di jam 7 malam. Lalu kemudian kita juga terima informasi bahwasannya untuk di wilayah Putuk Rejo Loceret itu sore tadi diguyur hujan cukup deras meskipun durasinya juga tidak begitu lama, juga untuk di malam kali ini membuat suasana syahdu ya untuk di wilayah Putuk Rejo Loceret. Tentunya untuk di wilayah Nganjuk Kota informasinya seperti apa Anda bisa kabarkan 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin ada terkendala, kira-kira titik lokasinya di mana. Anda bisa sampaikan juga, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Tentunya untuk mendekati jam 8 malam kali ini, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Iya, menit ke 6 lepas dari jam 8 malam. Kembali lagi bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 malam nanti ya, Sidrul Cakra. Bersama gatekeeper untuk shift kali ini ditemani Intan Anggraini. Masih kami tunggu untuk update informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Ngelawak Kertosono ramai dikunjungi oleh masyarakat usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Bahkan, warga yang ingin membeli barang dari KDMP Ngelawak telah berada di sana sebelum KDMP Ngelawak dibuka. Salah satu warga Desa Ngelawak, Emi, mengatakan dirinya memilih untuk berbelanja di KDMP karena harganya yang lebih terjangkau, contohnya LPG. Menurut Emi, harga satu tabung gas LPG 3 kg di KDMP hanya Rp16.000, jauh lebih murah dibandingkan harga di luar KDMP selain LPG. Beberapa barang yang dijual di KDMP juga cenderung lebih murah dibandingkan di tempat lainnya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri digelar bersamaan dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada hari Rabu kemarin, 20 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan tema Manunggal Setio menjadi simbol semangat persatuan masyarakat dalam membangun daerah terinspirasi dari perjuangan Raden Mas Said atau KGPAA Mangkunegara I dengan semangat Tiji Tibeh yang menjadi cikal bakal berdirinya Wonogiri. Momentum tersebut juga dikaitkan dengan tema Harkitnas 2026 menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara yang menyoroti perlindungan generasi muda di era digital. Dalam kesempatan itu, Pemkab Wonogiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan layanan pengaduan Halo Kakak berbasis WhatsApp untuk memudahkan masyarakat, guru, siswa, dan wali murid menyampaikan aduan maupun konsultasi terkait pendidikan dan kebudayaan. Xenia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang mempercepat pemasangan kamera pengawas atau CCTV dan juga penerangan jalan umum di seluruh dusun sebagai upaya untuk memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Sofia, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Program yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 itu juga mencakup penguatan Siskamling dan dukungan operasional Linmas melalui pemanfaatan dana dusun secara tepat sasaran. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pemasangan CCTV dan PJU di Kecamatan Sukodono telah mencapai sekitar 80% dan diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini gangguan keamanan secara lebih efektif. Sementara itu, Kapolres Lumajang Alex Sandi Siregar menilai integrasi CCTV dan PJU dapat memperkuat pemetaan situasi keamanan serta meningkatkan efektivitas pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah pedesaan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes menjatuhkan sanksi kepada 2.509 ASN yang terbukti menggunakan aplikasi presensi fiktif setelah melalui verifikasi faktual. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Radio Kasihku FM Brebes.
6: Sekda Brebes Tahroni menyebut, mayoritas pelanggar berasal dari tenaga pendidik sebanyak 2.385 orang, terdiri dari guru PNS, P3K, kepala sekolah, hingga pengawas sekolah. Sementara dari tenaga kesehatan, tercatat 124 ASN terlibat. Pemkab Brebes memberikan sanksi ringan berupa teguran hingga pengembalian TPP bagi ASN tertentu. Tercatat 7 ASN diwajibkan mengembalikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp4.000 per hari selama menggunakan aplikasi tersebut. Untuk mencegah kasus serupa terulang, PMK Brebes mengganti sistem presensi dengan teknologi sensor wajah dan kedipan mata, serta menyerahkan penelusuran penjual aplikasi presensi fiktif kepada Polres Brebes. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyerahkan 2 berkas perkara dugaan korupsi milik Bupati Pati nonaktif Sudewo kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penyusunan surat dakwaan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM Pati.
7: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, jaksa memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan. Sudewo terseret 2 perkara sekaligus, yakni dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati dan dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2026 di Kabupaten Pati. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan 3 kepala desa sebagai tersangka dalam perkara pengisian jabatan perangkat desa. Puspita Krishna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial terkait dengan mekanisme penerimaan murid baru sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Kepala Dinsos P3A P2KB Kota Malang, Doni Sandito mengatakan, sejumlah wali murid sudah mulai menanyakan proses pendaftaran. Namun, hingga kini juknis terkait jumlah siswa dan rombongan belajar masih belum diterima. Sambil menunggu aturan resmi, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH mulai memetakan calon siswa dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan data DTSEN. Di Malang, sekolah rakyat tersedia di Gedung Politeknik Kota Malang untuk jenjang SMP dan di Jalan Kawi untuk jenjang SMA. Sementara itu, penambahan jenjang SD disebut belum dilaksanakan tahun ini karena mempertimbangkan kesiapan dan izin dari orang tua murid. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan supervisi langsung ke kios dan gudang resmi di Kabupaten Gorontalo untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
9: Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kaltim, Komaruzaman mengatakan, langkah tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan distribusi hingga tingkat pengecer. Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di wilayah Gorontalo tercatat mencapai 15.152 ton. Saat ini tersedia stok sebanyak 5.832 ton urea subsidi dan 24 ton NPK kakao yang dinilai mencukupi kebutuhan petani. PT Pupuk Kaltim juga menegaskan pentingnya sinergi antara produsen, pemerintah daerah, dan jaringan distribusi guna mendukung program swasembada pangan nasional.
3: Badan Kepegawaian Negara memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Samarinda karena dinilai menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur yang sudah menerapkan manajemen talenta ASN secara nyata. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pace, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
10: Pengakuan tersebut disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah dalam forum Kepala Daerah se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan sistem manajemen talenta sudah diterapkan sejak proses pemilihan sekda dan kini menjadi acuan dalam promosi, mutasi, serta rotasi pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda. Menurutnya, sistem tersebut mampu mengurangi praktik subjektif, termasuk faktor kedekatan pribadi maupun potensi suap dalam promosi jabatan, sehingga penempatan ASN dapat dilakukan lebih objektif dan berbasis kompetensi. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, semakin malam kadang untuk jalur arteri ramai truk muatan ya, Sedulur Cakra, yang dalam perjalanan tetap hati-hati, tetap jaga jarak aman dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih kami temani dan kami tunggu update informasinya sampai jam 9 nanti. Saya cek dulu ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus menyampaikan perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Vena yang saat ini berada di wilayah Bajulan Loceret ya Alvan ya. Malam hari ini sudah diguyur hujan ternyata. Cukup deras juga ya dari video.
0: Di Loceret?
1: Iya, Bajulannya. Bajulan Loceret ya, itu masuknya Kecamatan Loceret. Ini hujan cukup deras, jadi dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video. Ini hujan cukup deras untuk di wilayah Bajulan Loceret Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Diki yang saat ini perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo. Disampaikan kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi, cuaca pun dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Ulfa yang saat ini melintas di jalur Jongbiru arah Kediri Kota. Arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, antrian cukup panjang terlihat dari sisi selatan. Cuaca pun dikabarkan lepas diguyur hujan. Jadi harap waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur Jongbiru Kediri, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan, bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Atau Anda bisa langsung kunjungi di website cakrakrishna.com, karena informasi dan juga berita yang kami sampaikan sudah tersedia semua di sana. Saya sampaikan informasi kembali untuk yang baru bergabung. Ini terkait dengan update perjalanan calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 114 bersama dengan jemaah dari kota Surabaya. Ini dipastikan siap untuk diberangkatkan menuju ke Tanah Suci pada malam hari ini. Pada sore hari tadi, para jemaah masih menjalani proses keimigrasian di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum bertolak menuju Bandara Jeddah Arab Saudi. Tadi informasi yang kita terima dari Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan, yang mengatakan bahwa seluruh rangkaian persiapan keberangkatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Meskipun sempat ada jemaah yang mengalami kelelahan saat tiba di asrama haji, tapi kondisinya saat ini telah membaik dan mendapat perawatan dari tim kesehatan. Pihaknya menjelaskan proses keimigrasian berlangsung tertib tanpa kendala berarti. Kelancaran itu juga tidak lepas dari kepatuhan para jemaah haji dan keluarga terhadap aturan penerbangan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Iya, Intan.
1: Bu Diah ya, Alvan mengabarkan posisi berada di jalur Menggrang Kediri ini yang akan mengarah ke Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas di sana dikabarkan juga untuk di malam kali ini masih aman, cukup lancar baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Cuaca pun untuk di malam hari ini juga masih aman, tidak hujan untuk di jalur Menggrang Kediri. Kemudian Pak Novan, Kunjang arah Badas dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun untuk di malam hari ini juga sama ya, tidak hujan. Kemudian Bu Safitri mengabarkan berada di wilayah Joho Pace yang nantinya akan mengarah ke Grogol. Kondisi arus lalu lintas untuk di malam kali ini jalur utama jalur Joho juga masih aman-aman saja. Cuaca pun juga masih tidak hujan untuk di petang kali ini. Kemudian Bu Risha mengabarkan berada di seputaran Gayam Gurah Kediri. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Kemudian Mas Lutfi juga mengabarkan Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, arus lalu lintas di sana cukup ramai. Sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan yang dari arah timur ya, jembatan Bandar Ngalim. Cuaca pun dikabarkan untuk malam hari ini tidak hujan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk malam ini masih ada potensi turun hujan, perakiraan dari BMKG Kabupaten Nganjuk di beberapa wilayah yang berpotensi hujan di Kecamatan Sawahan dan juga di Kecamatan Wilangan Nganjuk ini masih berpotensi hujan dan dapat meluas ke wilayah sekitar. Perakiraan berlaku sampai jam 9:30 malam nanti.

0: Ya, ke Intan.
1: Katanya Mas Taufi sudah ngopi dulu, Mas Alvan katanya.
0: Sudah ini kopi dari siang, belum habis sampai sekarang.
1: Dari
0: Mas.
1: Dari siang loh, belum habis loh Mas Taufi kopinya Mas Alvan. Benar-benar penikmat kopi ya, siang sampai malam belum habis ini Alvan ya.
0: Cara minum kopi memang harus pelan-pelan Tan, dinikmati Tan.
1: Oh gitu, gak langsung di itu ya, diseruput gitu. Wah, enggak ya.
0: Enggak, kalau gitu enggak bisa dinikmati nanti.
1: Enggak bisa dinikmati ya, sensasinya seperti apa. Nah ini Mas Taufik juga aktivitasnya nyeruput kopi sambil pantau 106,1 begitu.
0: Wah, lagi nyantui.
1: Nyantui ini malam-malam ya. Nah dikirimkan ada beberapa dokumentasi juga bahwasanya untuk di wilayah Ngawi aman Mas, tidak hujan begitu. Nah ini terima kasih Mas Taufik ya sudah berikan informasi untuk di wilayah Ngawi. Kemudian Pak Yulianto mengabarkan wilayah Ponorogo Alvan ini tepatnya di wilayah mana ya? Gontor Ponorogo itu hujan deras begitu.
0: Oh, sekarang?
1: Iya betul. Jadi Gontor Ponorogo untuk di malam hari ini hujan cukup cukup deras ya. Jadi jarak pandang pun terbatas. Jadi dihimbau untuk sedulur cakra yang mungkin mengarah ke Gontor Siman Ponorogo. Ini infonya malam hari ini hujan cukup deras.
0: Iya, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong.

Ya, sementara itu Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Kejaringan Juk menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dalam jabatan pada salah satu bank di Kabupaten Nganjuk pada Kamis hari ini. Kedua tersangka masing-masing berinisial WDP, perempuan karyawan pada bank tersebut, dan DAW, karyawan swasta yang juga suami WDP. Pasangan suami istri itu merupakan warga Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga sore, sekitar jam 4:30, kedua tersangka digiring keluar dari ruang penyidik pidana khusus lantai 2 Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dengan menggunakan rompi tahanan warna merah, kedua tersangka langsung dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan Nganjuk. Kata Rizky Raditya Putra, Kasih Pitsus Kejari Nganjuk, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup, mulai dari keterangan saksi, dokumen transaksi, barang bukti elektronik, hingga hasil perhitungan kerugian. Sebelum menetapkan dua orang sebagai tersangka, tim penyidik Pitsus Kejari Nganjuk telah melakukan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan. Salah satu yang dilakukan penyidik adalah melakukan penggeledahan di 4 lokasi untuk mengumpulkan alat bukti, mengamankan barang bukti, serta melacak aset yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Ya, selengkapnya bisa Anda ikuti media sosial kami atau di website cakrakrisna.com. Dan untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini, ada satu lagu dari Peter Pan, ini judulnya Ada Apa Denganmu.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru yang saat ini melintas di jalur Papar Kediri yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana untuk di petang kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di jalur Papar Kediri juga masih aman, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini melintas di seputaran Sambirejo Pari Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman. Namun terlihat sudah ada kendaraan sepeda motor ya, terlebihnya yang mendominasi. Cuaca pun untuk malam hari ini masih aman, tidak hujan untuk di wilayah Sambirejo Pari Kediri. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ima mengabarkan untuk perjalanannya dari Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Caruban Madiun lewat jalur bawah. Kondisi jalanan jalur utama dikabarkan juga masih aman, cukup lancar. Cuaca pun untuk di malam hari ini tidak hujan. Kemudian Pak Firdaus juga mengabarkan berada di jalur Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ngeronggo Kediri. Arus lalu lintas di sana juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga tidak hujan untuk di malam hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih dapat terus Anda bagikan seluruh cakra kondisi malam hari ini ya di tempat Anda seperti apa? 0852 9010061.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagian

0: khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam, saya sudah berfoto dengan latar belakang berbagai benda-benda bersejarah. Sangat eksotik, bukan?
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggelapan di salah satu bank plat merah di Kabupaten Nganjuk. Keduanya yakni WDP dan DAW yang merupakan pasangan suami istri asal Warujaya Nganjuk. Kata Rizky Raditya, Kasih Pitsus Kejari Nganjuk, penetapan ini dilakukan setelah pihak penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup. Pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk pun selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pak Sutri yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga merupakan dan juga telah melakukan penyalahgunaan jabatannya sebagai teller di salah satu bank plat merah di Kabupaten Nganjuk untuk memperkaya diri sendiri. Rizky menjelaskan, WDP diduga melakukan tindakan transaksi setoran fiktif ke sejumlah rekening atas perintah dari suaminya, yaitu DAW. Rizky menambahkan, kedua tersangka saat ini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Nganjuk untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ya, sudah menjelang jam 9 malam, Sedulur Cakra. Saya Alvan Amar dan tim yang bertugas ada Intan Anggra ini. Izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok pagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia,

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Aria, Gester sama CA. Selama itu minum Aria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Aria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan,

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Peh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sehat.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat.

0: Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Village, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Village terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Village dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Village satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Al-Hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Liyukhaffif alam al-bala'i 'anka. Agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu, yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak, dalam naskah lain mubtalilak, liukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih. Ujian itu banyak. Fi amwalihim, di hartanya. Juk, lapar, kematian, ini ujian semua. Sakit, ujian. Ujian bikin sedih. Kata Ibn Athaillah Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu agar sakit itu tidak terasa. Apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian, takdir-takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini-ini, yang memberimu ujian seperti itu. Walladzi awwataka husnal ikhtiyari, dia adalah zat yang sudah biasa, sering memilihkan terbaik untukmu. Ya ini, urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget. Jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya. Jangan, awas ya. Jangan lewat pagar ini ya, jangan ya. Jangan, jangan. Coba. Anak kecil yang tidak paham larangan akan berkata, ngapain gak boleh. Ya kan? Cuma yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaat. Artinya kalau lewat takut nyebrang kena mobil, kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang faham, anak kecil kan belum faham, makanya dia sering berontak, nangis, makan makanan enggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang, yang enggak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya ini. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya, tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba, kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang ibunya yang sangat mencintainya, yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau Anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya, ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah. Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan ke Anda, pada Anda, marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita? Allah. Mengambil keluarga kita? Allah. Yang mengambil Allah, Allah apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat. Semuanya baik untuk kita kalau kita punya khusnudan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena tiga hal. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah. Suudan kepada Allah, makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudan kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong gini, Allah saya kasih ini, Allah enggak bisa ngasih, Allah enggak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah, ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana, Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya gak pernah ngasih duit. Enak gak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezeki. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita gak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong. Modelnya Pak Haji ini kayak gak pernah ngasih duit nih. Modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu, stop. Wah, kurang ajar, sana minta sana lagi. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah maha tahu. Gak dikasih nih. Maka dari bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad, sekarang tentang ujian khusnudzan kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair. Oh, kama qala Rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini. Semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban min amril mu'mini. Mengherankan sungguh. Allah fi riwayat au kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini. Aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kulluhu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kulluhu khair, semua urusan baik. In wa ma wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar. Kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat syukur, dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, baik, karena khairun lahu. Jadi orang beriman itu nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Hah? Kalau pengen enak makan, diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur, namanya apa dulu? Anda enggak ngantuk, enggak enak tidur. Tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur. Itu kan capek. Apa saja? Semuanya. Pengen makan, nanak nasi. Capek enggak? Keringat tentu. Semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pitam, marah kepada Allah, naudzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adanya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit gak bisa molet? Sakit yang disengaja, hamil tua. Enaknya molet tuh, kalau lihat suaminya begini protes, nah abang itu jangan lihat. Makanya jangan suka Anda molet ini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa, oh bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulun, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit, tidak sakit. Karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga. Akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau ingin, kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya. Sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah. Dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Oh, yang memang modelnya orang itu harus kasih begitu biar Allah, Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit enggak bilang Allah, Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar enggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya, kan begitu? Dan syakartum la azidannakum. Baik. Walladzi wajahatka minhul aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat walladzi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu khusnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin, kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmatnya mata, subhanallah, berapa pandangan. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udhu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia, yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu, pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 10 kali lipat, 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Hah? Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami. Enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi enggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini enggak punya anak, mending punya anak biarpun enggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus udah, pokoknya perempuan jelek juga enggak apa-apa ya. Hah, dikasih beneran kau, pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya pengen masuk surga, sudah di terasnya enggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain, enggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong, penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan malaikat, enggak masuk penjara. Maka aku tolong yang ngomong, yang bah, ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal kalau sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya, orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede, dan bisa saja imannya sudah dicabut, akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya akan disiksa nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah, orang bunuh diri itu marah kepada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusan, ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah, yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta Anda, Allah tidak perlu kepada keluarga Anda, akan tetapi ketahuilah apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, enggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di darul bala ibtila. Selagi Anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau Anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau Anda tidak ditinggal mati, pasti Anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang enggak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa? Kan ada begitu? Pasti ada. Itu kan menunjukkan duka. Sedih. Namanya hidup di dunia. Mungkin Anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami ya ada. Ngomong enggak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita tidak punya bekal, sabar, biarpun kita tidak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa, dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Monggo bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gessler, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri, ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi Wiata Herbal Nariah Wates Kediri ada di sebelah selatan jalan.

0: Kita coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Pagi hari ini ya, Kang Zin sudah menyapa saja ini jamaah. Nah, posisi untuk di Jumat pagi kali ini, suasana di TPW ya, masih mendung untuk pagi kali ini.
0: Oke, baik.
1: Kemudian lalu lintas juga masih begitu, belum begitu ramai ya. Karena anak-anak sekolah juga belum pada berangkat. Ini sepertinya sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga, Kang Zin.
0: Wah iya, itu pasti tuh Kang Zin.
1: Iya, betul. Karena memberikan informasi itu di jam 5 lebih 46 menit. Kita belum opening, sudah menyapa.
0: Waduh, pagi banget itu.
1: Pagi sekali ya, Kang Zin ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi untuk aktivitas perjalanan pagi kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Arus lalu lintas pagi kali ini juga belum begitu ramai, namun kalau antrian cukup panjang itu yang dari sisi barat. Kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun pagi kali ini juga masih mendung. Kemudian sepertinya ini untuk perayaan menyambut Hari Raya Idul Adha sudah mendekat ya Jamal ya.
0: Oh iya ya, tanggal 27 ya nanti ya.
1: Karena ini saya amati ya, beberapa hari ini, dua hari itu setiap saya berangkat pagi, wah, lapak penjual kambing dadakan sudah mulai.
0: Oh iya, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya.
1: Iya betul, jadi sepanjang jalur utama Nganjuk Kediri ya, tempatnya di Patihan, itu sudah mulai pada buka untuk stan-stan untuk berjualan kambing. Malah tadi saya berangkat itu 6:30 sudah mulai ditata kambing.
0: Udah ada ya. Waduh, pagi
1: iya,
0: banget itu.
1: Betul sekali. Dan itu yang paling menariknya, untuk dia kan kayak seperti mendirikan terop begitu ya, Jamal. Nah, itu di atasnya dikasih lampu seperti Agustusan begitu. Lampu Agustus yang
0: Lampu hias itu.
1: Iya, lampu hias begitu. Jadi
0: keren banget ya.
1: Luar biasa sekali ini. Jadi jualan kambingnya tuh, waduh, luar biasa sekali. Jadi atau kemungkinan itu dia bukanya hampir 24 jam mungkin ya.
0: Semalam itu pas saya dari Nganjuk juga masih ada itu, yang apa namanya, jualan kambing di pinggir jalan itu.
1: Di mana itu?
0: Di daerah Warujeng.
1: Warujeng juga. Oke.
0: Itu sampai malam bukanya itu.
1: Sampai malam ya. Jadi saat Jamal balik pulang pun masih buka ya.
0: Masih.
1: Iya, sepertinya ada yang mungkin 24 jam sambil ditunggu penjualnya begitu ya. Namun ada juga mungkin jam 10 atau jam 11 itu biasanya sudah tutup. Namun luar biasa sekali ini, jadi dari titik satu ke titik yang lainnya itu berdekatan Jamal jualannya.
0: Ini jadi, saingannya ketat ini.
1: Nah biasanya ya, kalau mendekati hari H itu harga kambing tuh mahal.
0: Tapi kayaknya kalau ini masih stabil, Tan.
1: Masih stabil ya. Biasanya di harga berapa sih Jamal kambing itu?
0: Wah, saya kurang tahu ya
1: kurang
0: harganya
1: tahu ya. Sama, ini saya juga kurang tahu ya.
0: Belum pernah beli soalnya.
1: Mungkin seluruh cakra yang mengetahui harga kambing ya, kira-kira berapa ini untuk harga normalnya. Soalnya kan sudah mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha, apakah harga kambingnya masih stabil atau mungkin biasanya kan mendekati hari mahal-mahalnya. Begitu. Dan ada juga loh Jamal, untuk memilih kambing itu harus pintar-pintar.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Kadang ada yang mendekati hari H itu istilahnya di apa ya? Dicombor. Ya,
0: dicombor. Oh iya, benar-benar, biar ini ya, biar gemuk ya.
1: Iya, biar kelihatan gemuk. Jadi itu kambingnya ada yang memang gemuk beneran karena asli daging, ada juga yang gemuk memang karena
0: combor,
1: habis dicomboran. Nah, itu untuk pembedanya agak susah ya untuk membedakan. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, mengabarkan berada di jalur Kediri Kota, ini untuk di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bayu yang saat ini juga sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Caruban Madiun. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar.
2: Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Tri?
1: Sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana nih? Udah ngopi belum?
1: Berangkat seger.
0: Oh, seger ya. Wah,
1: ngopinya sudah tadi.
0: Ini Pak Tri, biasanya kalau bangun setiap hari itu jam 2, jam 3, berarti ngopinya ya pas sahur itu ya?
1: Jarang aku masih ngopi, Mas.
0: Oh, malah jarang?
1: Jarang, iya. Karena perutnya nggak bisa dihapus ya.
0: Kalau oh, gitu. Kalau misalnya ngopi ya.
1: Terus juara ngopi. Paling ya jaya anget.
0: Oh, jaya anget ya?
1: Iya, malam itu, Mas. Air putih.
0: Wah, lebih sehat itu malahan.
1: Iya, pengen adem.
0: Berangkal gimana? Aman? Hari Jumat?
1: Hujan.
0: Loh, kok sudah hujan?
1: Loh, ya apa? Hujan tadi pagi.
0: Wah, ini Jumat lagi loh, Pak Tri.
1: Enggak, naik malam Jumat lagi.
0: Oh, enggak, gitu.
1: Jumat lagi ini besok.
0: Oh, Jumat laginya besok ya? Ini Jumat apa ini?
1: Depan. Ini buat bu cuma topo cuma tayang dan lagi mau. Karena Jumat lagi besok ada acara Troloyo, Mas.
0: Oh iya, itu ya Syekh Wasil ya. Syekh Wasil apa namanya? Jumadil Kubro.
1: Iya. Jadi ini ada mulai, jadi ini besok jelas rawam. Ini malam cuma lagi masih ramai sana.
0: Ayo rakes. Cuman malam Jumat lagi aja ya?
1: Iya, malam Jumat lagi. Ini biasa ya nggak begitu ramai. Malam Jumat lagi rame pol mulai sore sampai malam. Tapi aku nggak pernah masuk, Mas. Malah yang kono yang warung yang parkiran nyari teman-teman.
0: Nggak pernah ikut ini, nggak pernah ikut istighosahnya.
1: Ya ngopi. Negara itu nyari teman-teman di parkiran, janjian teman-teman dari Nganjo, dari Madiun. Surabaya, Sidoarjo, pada meluncur, pas meluncur ya janjian ketemu di parkiran elep ya saya, kan di bis itu. Nih ngopi nih kemana ya? Mereka malam juga bawa rombongan juga, mereka juga bawa rombongan.
0: Oh iya, charteran ya?
1: Iya.
0: Biasanya itu yang datang dari mana aja, Pak Tri?
1: Sidoarjo, Surabaya, Madiun, Nganjuk.
0: Dari mana-mana juga ya ternyata ya?
1: Urutan nih nanti habis dari Mojoagung, dari Gus Dur, Mojoagung, terakhir Troloyo terus pulang.
0: Oh gitu.
1: Mojoagung juga ramai, Mojoagung itu ada.
0: Jumat Legi itu juga?
1: Iya sama.
0: Oh bukan Jumat Kliwon ya?
1: Bukan, Jumat Legi sini ramainya, Mas. Yang Jumat Kliwon ya Sundel Bolong dengan film mulai sekarang.
0: Iya. Ini di hari Jumat ini juga rame, Pak Tri, harus lalu lintas.
1: Sepi.
0: Sepi ya?
1: Iya, nanti sore.
0: Oh iya, ya udah. Oh, benar. Besok kan libur ya.
1: Iya, kadang ya lali kok pesita rame magrib-magrib nanti hari Jumat.
0: Oh.
1: Tadi malam tuh mulai petir, kilat, enggak tahu yang hujan dari mana.
0: Tapi ngaju hujan loh, sore kemarin hujan loh.
1: Nah percaya kan?
0: Abis itu para biksu itu geser dari pendopo ya kan paginya, sorenya itu hujan.
1: Nah wes tuh malah
0: hujan. Oh gitu.
1: Oh
0: wah beneran berarti ini ya?
1: Nggak tahu,
0: saya jadi pas. Iya, kebetulan aja itu.
1: Yang dari barat juga menuju ke Prambanan, Mas. Rombongan.
0: Yang
1: itu.
0: Dari mana itu? Dari Semarang. Semarang, dari Jakarta
1: Semarang,
0: ya.
1: Semarang, bawa dari barat mengarah ke timur.
0: Oh.
1: Mengarah ke Prambanan.
0: Puncaknya dari tanggal berapa sih itu, Pak Tri?
1: Yo 31 itu.
0: 31 Mei itu ya?
1: 1 Mei Minggu itu loh. Cuma mereka finishnya sekitar 28.
0: Oh gitu.
1: tanggal 27-nya itu juga ramai mas, tanggal 27 itu di masjid setiap daerah ada orang beleh korban.
0: Oh iya benar. Ini bareng juga semuanya ya kan? Nggak ada yang lebih awal atau lebih akhir kan?
1: Nggak ada ya, bareng semua itu.
0: Nah, nah ya itu.
1: Takbir kelilingnya 26, di sini ada takbir keliling, jenengan ke sini nanti ada hadiahnya.
0: Waduh, kalau saya cuma pengen kepala kambing sebetulnya.
1: Terus mas. Kasih kepala kambing.
0: Saya itu yang paling ini pengen coba tapi gak berani itu kepala kambing. Pengen coba tapi gak berani.
1: Maksudnya coba apa?
0: Nyoba makan.
1: Ya gak apa-apa pokoknya dimasak dulu mas.
0: Nah iya itu ya, tapi gak berani Pak Tri. Takut nah, ini takut nanti ini apa namanya darahnya
1: ngembek.
0: aduh.
1: Semua itu sementing tidak berlebihan. Makan aja sendok.
0: Benar.
1: Satu sendok, nanti kuahnya tuh diincip satu sendok. Dagingnya satu sendok cukup gitu.
0: Iya, tapi nggak puas lah.
1: Duh, kan pengen tapi berlebihan itu yang bikin banyak kenyang.
0: Iya.
1: Tambah pengen loh. Saya mau beli bumbu dan beli bumbu mas ini mulai naik ini bumbu-bumbu loh. Sasetan gitu beli
0: udah mulai naik ya kayak rendang ini. Kari gitu ya
1: iya gulai gitu mesti borong uang di sini persiapan areng sunduk sate yang beli sekarang mas.
0: Waduh.
1: Kalau mepet harganya naik
0: benar udah aku mulai tetap, biasanya udah mulai ada kenaikan ya mendekati Idul Adha ya.
1: Lombok kemarin 75 sekarang 80 loh sana eceran loh.
0: Cabai rawit itu ya?
1: Iya, lombok kecil, lombok besar, lombok besar, lombok besar piro tadi ya? 60.
0: 60. Oh, cukup kemarin mahal ya. 55.
1: Naik terus ini.
0: Sampai
1: karena 1 Juli naik Mas mulai.
0: Ah, iya itu.
1: Bawang naik ya.
0: Wah, iya. Lah iya, perkara tusuk sate aja jadi mahal ya kalau mendekati Idul Adha ya.
1: Satu pak biasanya 4.000 bisa 6.000 7.000 nanti kalau hari H itu mas.
0: Iya.
1: Itu areng satu sak itu ya 70. Nanti kalau belinya mepet itu ya sisa 85-90.
0: Satu sak gitu.
1: Iya satu sak.
0: Berapa kilo Pak Tri?
1: Enggak pernah timbang itu. Tapi ini diecer ya bisa 20 bungkus lebih mas.
0: Oh lumayan harga, juga ya. Terus harga jualnya ya, berapa ecer nanti kalau diecer?
1: Itu 8.000 sampai 10.000.
0: Satu plastik hitam itu ya?
1: Satu plastik itu.
0: Oh cukup mahal ya kalau harga segitu. Nah, biasanya kan 5.000, 6.000 ya kan?
1: Iya sekarang memang pas. Wis mek bakar-bakar ya mahal pemanan. Itu ya,
0: dibeli
1: sama anak-anak itu.
0: Iya benar. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Tri.
1: Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di Brangkal Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Arang sama tusuk sate ya, Seteru Cakra, kalau di hari-hari seperti ini yang masih jauh dari Idul Adha itu harganya masih normal lah. Arang biasanya ya 5.000 sampai 6.000. Tapi kalau mendekati hari Raya Kurban atau Idul Adha itu biasanya ada kenaikan harga karena memang ini prinsip demand and supply-nya bermain nih, dalam arti permintaan yang terlalu banyak dan stok ataupun ketersediaan yang semakin menipis terkait dengan arang gitu ya. Ini akhirnya membuat harga arang dan juga tusuk sate semakin mahal. Nah gini, prinsip ekonominya demand and supply-nya ya akhirnya yang menentukan harga. Nah, biasanya pada momen-momen tertentu seperti Idul Adha, lalu juga di tahun baru, itu pasti ada kenaikan sejumlah komoditas. Padahal nggak disangka-sangka. Artinya masa iya sih tusuk sate bisa jadi mahal gitu kan? Yang awalnya kata Pak Tri tadi 4.000 per pack gitu ya, bisa pas waktu berganti hari Idul Adha bisa sampai naik sekian persen gitu. Nah kok bisa gitu ya? Karena itu tadi, karena ada demand and supply gitu ya. Prinsip ekonominya bilang kayak gitu. Nah kira-kira nih Sudur Cakra, kalau harga arang ya, arang sama tusuk sate kan fix naik, kira-kira kalau kambing naik gak ya harganya mendekati hari raya Idul Adha ini? Kalau Anda punya atau pernah beli nih, atau pernah dengar harga kambing di pasaran untuk saat ini berapa gitu ya, boleh disampaikan Sudur Cakra di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kami terima yang disampaikan oleh Bapak Zain ya, ini sepertinya pendengar baru. Ini mengeluhkan terkait dengan banyaknya tumpukan sampah yang ada di jembatan Mantub Kramat Nganjuk. Saya buka videonya, ini dikarenakan pada saat pendokumentasiannya pagi sekali ya, Jamal, jadi minim pencahayaan begitu. Namun kalau saya amati, ini memang kebanyakan sampah masyarakat ya. Karena terlihat seperti ada plastik dan ada juga beberapa ranting. Namun ini yang mendominasi itu kebanyakan sampah masyarakatnya. Dan tentunya hal seperti ini kan dikhawatirkannya atau ditakutkan mengganggu aliran sungai ya,
0: ya
1: dan
0: betul.
1: Kenyamanan lingkungan sekitar. Salah satunya yang ditakutkan itu kan juga bisa menjadi sarang nyamuk, kemudian juga nantinya kan bisa banjir karena aliran airnya meluap. Terkait hal itu coba kita bantu sampaikan ke dinas terkait ya, semoga juga mendapatkan penanganan lebih lanjutnya. Ini berada di jembatan Mantub Kramat Nganjuk begitu. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Mas Gilang. Tadi jam 6 lebih 11 menit mengabarkan posisi berada di wilayah Ngangkatan Rejoso. Pagi kali ini kondisi arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar. Cukup sejuk juga dan masih berembun ya untuk di wilayah Ngangkatan Rejoso. Kemudian diupdate kembali jam 6 lebih 23 menit sudah melintas di ruas tol Nganjuk ya, sudah sampai di gerbang tol Nganjuk. Nanti rencananya mau ke Ngoro Mojokerto kemudian lanjut ke Surabaya. Disampaikan pagi kali ini juga untuk gerbang tol Nganjuk masih cenderung sepi ya Jamal. Kemudian untuk cuaca pagi kali ini juga masih aman saja, juga masih mendung. Kemudian Pak Suprianto juga sudah menyapa pagi kali ini untuk di wilayah Blora Jawa Tengah. Cuacanya masih sedikit berembun Mas Jamal. Kalau harga kambing ya menanggapi di wilayah Blora Jawa Tengah.
0: Berapa
1: itu
0: tuh?
1: Yang bulu tebal 2,5.
0: Oh 2,5.
1: Kalau yang bulu tipis 3 juta.
0: Apa bedanya bulu tebal sama tipis?
1: Iya ini Pak Suprianto
0: gimana
1: ya? Oh
0: ini saya paham. Kalau bulu tebal itu dagingnya kecil, kurus-kurus.
1: Oh yang kurus itu
0: Mungkin loh ya.
1: Kalau yang bulu tipis itu 3 juta.
0: Kelihatan gemuk kan?
1: Oh iya betul-betul. Jika posturnya bagus itu bisa, gimana ini postur bagus itu? Atau mungkin yang agak itu ya, gemuk ya Jamal, itu 3,5 sampai 4 juta.
0: Oh iya iya iya iya. Okay.
1: Jadi pasarnya segitu ya. Kalau yang mungkin bulu tebal tadi yang disampaikan Pak Suprianto, mungkin ini benar ya yang disampaikan Jamal, tubuhnya kurus itu 2,5.
0: Oh iya iya iya.
1: Oke, masih segitu ya. Kira-kira kalau di Nganjuk seberapa seluruhnya kira harganya?
0: Nah,
1: apakah
0: ini
1: juga sama kayak di Blora Jawa Tengah itu mulai 2,5? Nah ini kan kambing juga jenisnya banyak ya?
0: Banyak,
1: ya?
0: Ada kambing tetawa, ada kambing Jawa, domba yang itu apa?
1: Yang putih itu ya?
0: Ah itu.
1: Nah itu kira-kira harganya berapa ya? Seluruh cakra mungkin yang mengetahui untuk harga pasaran kambing ini juga bisa ditambahkan untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kalau untuk di wilayah Blora Jawa Tengah itu dimulai di angka 2,5 juta ya sampai dengan 4 juta itu infonya yang disampaikan Pak Suprianto. Sudah mulai bagus itu ya kalau di angka 3,5 sampai 4 juta. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Ibu Umi yang saat ini sudah sampai di jalur Papar arah ke Jombang. Arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini dikabarkan juga masih mendung. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bagus yang saat ini juga melintas di jalur Caruban Madiun. Arus lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga sudah mulai ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Pagi kali ini Pak Chandra Budi juga sudah menyapa ya dan menanggapi terkait dengan kambing tadi ya untuk ya, perayaan hari raya Idul Adha. Nah, kalau kambing atau wedus gembel yang bagus itu mahal, bukan gemuk gitu.
0: Oh gitu.
1: Yang bagus itu mahal, bukan gemuk dan sehatnya, tapi ada cirinya.
0: Apa?
1: Jadi mata keduanya itu warnanya hitam seperti kacamata Ruben gitu kan.
0: Oh, hitam pekat.
1: Hitam pekat. Kemudian keempat kakinya di ujungnya warnanya hitam seperti pakai sepatu.
0: Oh, gitu.
1: Begitu. Kemudian di perutnya ada warna hitamnya. Nah, apalagi jantan tambah mahal katanya.
0: Kok bisa kayak gitu ya?
1: Agak susah ya cara untuk mengetahui ciri-cirinya kayak gini.
0: Tapi
1: ya
0: itu kan? Nanti dagingnya banyak gak Pak Chandra ya?
1: Nah,
0: kalau yang seperti itu, yang pakai kacamata itu. Bukan pakai kacamata ya, matanya hitam.
1: Matanya hitam pekat itu ya. Kira-kira itu bagaimana Pak Chandra Budi? Apakah dagingnya banyak apa tidak?
0: Kalau dagingnya sedikit, aduh, berarti mahal dong ya.
1: Iya, betul sekali. Dan kalau jantan ya, jamnya pasti juga mahal ya sih.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Nah, biasanya
0: benar.
1: Kan memang kalau untuk kambing jantan kan mahal ya. Kemudian juga menambahkan kalau untuk di wilayah Nganjuk ya, itu berkisaran sama di angka
0: 2,5 ya.
1: Iya, 2,5 juta begitu. Jadi memang kalau di Nganjuk itu wedus gembul kurang diminati, tapi kalau wedus Jowo yang coklat hitam itu malah banyak peminatnya.
0: Iya, soalnya ini apa namanya, katanya sih lebih enggak ini, lebih enggak bau katanya.
1: Oh, lebih enggak bau.
0: Kalau yang putih itu apa sih namanya?
1: Arus,
0: saya kok lupa.
1: Ya?
0: Iya.
1: Lebih
0: ke kita nyebutnya apa ya?
1: Domba, bukan.
0: Bukan, apa tuh namanya? Saya kok lupa ya. Kambing apa gitu loh. Kibas.
1: Oh, kibas. Nah, itu.
0: Lupa saya.
1: Apa yang disama, apakah sama yang disampaikan Pak Suprianto tadi ya?
0: Mungkin
1: yang,
0: ya.
1: Yang kayak sound the sheep itu.
0: Ah, itu dia. Nah, betul.
1: Itu, bulu tebal itu kayak kambing sound the sheep itu loh, itu di angka 2,5. Jadi sama ya kayaknya ya untuk di wilayah Blora dan di wilayah Jawa Timur. Tentunya juga tergantung ukurannya juga ya.
0: Iya.
1: Tapi memang dimulai di angka 2,5 juta itu di wilayah Blora maupun di wilayah Jawa Timur. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa. Saat ini melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai, terutamanya kendaraan sepeda motor. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah untuk di wilayah Kediri Kota. Lalu saya juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan sepeda motor. Lokasi berada di Jalan Raya Dusun Babatan, Desa Wulu, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Informasi awal kita terima bahwasanya untuk kejadian tersebut kemarin malam dan 1 korban dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasinya akan kami sampaikan kembali. Informasi traffic kita terima yang disampaikan oleh Mas Bastian melintas di jalur Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga sudah mulai cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu informasi dari Anda seluruh cakra yang tahu soal harga kambing ya, atau bahkan penjual kambing. Nah, ini boleh di-share ya harganya kira-kira untuk saat ini berapa gitu ya. Apakah ada kenaikan atau masih stabil saja atau bahkan ada penurunan harga? Semoga bisa disampaikan di 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: ada acara-acara seperti takbir keliling di malam hari sebelum Idul Adha gitu ya. Lalu pagi harinya ada sholat id gitu. Jadi banyak persiapan-persiapan yang tentunya dilakukan oleh takmir-takmir masjid. Selain itu, biasanya persiapan hewan kurban ini juga sudah mulai dilakukan seluruh cakra. Kalau melintas di jalur-jalur Nganjuk gitu ya, biasanya itu banyak lapak-lapak dadakan yang menjual hewan kurban seperti kambing. Kambing sih memang rata-rata ya, kalau sapi jarang. Nah ini kira-kira sudah mempersiapkan apa saja nih seluruh cakra? Boleh disampaikan juga ya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Dikirimkan ada satu video melintas di Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk, atau kita sebutnya Simpang 4 Terminal Lama Nganjuk ya. Ini arus lalu lintas yang dari arah selatan juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor ya, ini yang mendominasi karena juga berbarengan para anak sekolah yang berangkat, kemudian untuk yang bekerja juga bareng berangkat untuk di pagi kali ini. Cuaca pun untuk di jalur dalam kota Nganjuk ya, ini juga masih mendung. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wibowo yang saat ini juga melintas di jalur Kediri Kota, ini mengabarkan arus lalu lintas untuk di seputaran Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibtu Murnianto selaku KBO Satlantas Polres Kediri, dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Ini ada pohon tumbang ya Jamal. Namun untuk lokasinya di mana ini belum disertakan ya oleh Ibtu Murnianto. Namun bahwasannya untuk kondisi arus lalu lintas di sana diatur oleh petugas kepolisian karena ada pohon tumbang yang menutup badan jalan. Kalau saya amati, ini untuk di wilayah Kediri Kota, sepertinya untuk di wilayah Ngronggo. Namun informasi pastinya masih kami tanyakan terlebih dahulu ya, karena ini Ibtu Murnianto hanya mengirimkan beberapa gambar saja. Saat ini untuk di wilayah Kediri Kota ada pohon tumbang dan di lokasi juga sudah ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di sana. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Gilang. Di kilometer 700 dari arah Surabaya, tol Mojokerto Jombang, ada truk box bermuatan yang terguling di bahu jalan sedikit ke tengah ya. Belum ada petugas juga yang ada di lokasi. Coba kita teruskan ke teman-teman PJR ya, Jamal ya. Kira-kira untuk kecelakaan tersebut apakah barusan saja? Dan informasi yang disampaikan Mas Gilang juga belum ada petugas yang ada di lokasi Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang

0: membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, masih kami tunggu informasi dari Anda, Seluruh Cakra. Monggo sampaikan di 0852 9000 1061.